0: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arif menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
2: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3. Terus menjaga untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
0: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum dan seterusnya
6: media. Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
6: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Utara.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang.
9: Setuju.
10: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027 yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science-based, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
0: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
7: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi, untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
12: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
13: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar Anda kembali bersama kami dalam program Palangkaraya Pagi setelah Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita dengarkan bersama dengan ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Dan pendengar, informasi lain juga yang saya kutip dari rri.co.id yang bisa Anda akses untuk laman resmi rri.co.id ya, pendengar. Dan informasi kali ini, pendengar, di mana Premier Liga secara resmi mengumumkan Manchester City ini bersalah atas seluruh dakwaan finansial pada Selasa 29 September kemarin. Jadi komisi independen juga menemukan bahwa dakwaan tersebut terkait dengan kegagalan klub bekerja sama dalam proses penyelidikan Premier Liga. Ya, pendengar, berdasarkan temuan komisi independen, sebanyak 115 pelanggaran ini terjadi pada musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Dan Manchester City, pendengar, disebut menggunakan sejumlah kontrak komersial semu untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya klub. Komisi menemukan sejumlah sponsor hanya membayar sebagian nilai dari kesepakatan, sedangkan sisanya itu dibiayai oleh Abu Dhabi United Group Investment and Development LTD, ADUC, yang merupakan perusahaan yang memiliki klub dan turut mendanai sejumlah pengaturan komersial lainnya. Jadi pendengar, skema ini membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang lebih dari 900 juta pound sterling. Bahkan komisi menyatakan pengaturan ini membuat Manchester City terlihat memenuhi ketentuan finansial yang berlaku. Hingga akibatnya City dinilai menyampaikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya kepada auditor dan regulator sepak bola. Klub juga disebut melanggar batas pengeluaran yang ditetapkan oleh Premier Liga serta UEFA pada jumlah yang sangat besar. Ya, pendengar, informasi ini terkait dunia olahraga bisa Anda akses di rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

0: mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: aku lagi kepikiran investasi. Katanya ada yang keuntungannya besar dan cepat. Menarik ya?
1: Jangan buru-buru. Kalau investasi, jangan cuma tanya. Untungnya berapa? Kita juga harus tahu resikonya apa.
0: Memangnya apa saja yang harus diperhatikan?
1: Pertama, pahami dulu produknya. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan apa resikonya? Kedua, pastikan penyelenggara atau produk investasinya legal dan memiliki izin sesuai ketentuan.
0: Berarti, kalau dijanjikan untung besar dan pasti, justru harus hati-hati ya?
1: Betul. Dalam investasi, keuntungan selalu berkaitan dengan resiko. Jangan mudah percaya pada janji keuntungan pasti, apalagi kalau diminta segera menyetor uang karena takut kehilangan kesempatan. Ingat, jangan hanya mengejar keuntungan, kenali resikonya. Cari informasi dari sumber resmi, pahami produknya, dan buat keputusan investasi dengan bijak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah, hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

0: Roy. Lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

Pendengar Pro 1 RRI, jangan lewatkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan update untuk Anda informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah di hari ini, pendengar. Dan tentu akan disampaikan langsung juga oleh perkirawan BMKG. Dan Anda juga dapat update informasi-informasi cuaca yang setiap hari kami hadirkan di pukul 8 pagi dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk di hari ini, pendengar. Jangan lupa untuk awali segala bentuk kegiatan kita dengan berdoa, begitu ya, agar setiap aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari ini diberikan perlindungan, kemudahan, bahkan juga kelancaran, ya. Tetap semangat untuk Anda yang masih terus bekerja hingga detik ini, pendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Tetap bersama kami, Pro 1.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Reni, apa kabar?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa. Mbak Reni, bagaimana cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini Rabu 30 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah Kalimantan Tengah, di mana disertai dengan udara kabur akibat kabut asap. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Pulang Pisau bagian selatan, Kapuas bagian selatan, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur yang diperkirakan akan berawan. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Sukamara yang diperkirakan akan berawan. Begitu juga pada dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat, Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Timur, Katingan bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, dan Kapuas bagian selatan yang diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan waspada pula potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menjaga aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharu selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk perakirawan Reni Anata sudah menyampaikan langsung untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kalimantan Tengah hari ini. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 dalam program Palangkaraya Pagi. Kami juga akan update untuk Anda di info terkini begitu ya dalam Palangkaraya Pagi, dan nanti juga akan kami hadirkan program Halo RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Masih dalam program Palangkaraya Pagi, pendengar Konsulat Jenderal RI Jeddah berpartisipasi dalam ASEAN Consuls General Club atau ACGC Food and Cultural Festival pada Sabtu 26 September 2026 kemarin ya, pendengar, di Rosan Mall, Jeddah, Arab Saudi. Dan pendengar, Rosan Mall ini sendiri, Rosan Mall sendiri merupakan ruang interaksi budaya antar negara anggota ACGC di wilayah setempat. Jadi pada Paviliun Indonesia, pendengar, KJRI Jeddah menyajikan ragam jajanan tradisional. Ada bala-bala atau bakwan begitu ya, ada risol sayur, ada getuk lindri dan kue pukis. Dan juga dimeriahkan dengan pertunjukan tari Tanjung Gemarang ya, Tanjung Gemarang asal Banyuwangi yang dibawakan oleh siswa-siswi Sekolah Indonesia Jeddah. Bahkan bagi Indonesia, pendengar, partisipasi ini menjadi bagian dari dukungan perwakilan RI terhadap keanggotaan ACGC, sekaligus membuka ruang bagi KJRI Jeddah untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat setempat. Dan tentu kita patut berbangga ya, pendengar, bahwa kuliner Indonesia diperkenalkan dan juga tarian-tarian yang diperkenalkan di tingkat internasional ini dengan tarian Tanjung Gemarang asal Banyuwangi yang langsung dibawakan oleh siswa-siswi Sekolah Indonesia Jeddah, pendengar. Dan ini satu kebanggaan kita bahwa kita memiliki kekayaan yang patut dibanggakan dan diperkenalkan juga dilestarikan di seluruh dunia. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kami juga akan hadirkan nanti ada update info terkini bagaimana harga-harga kebutuhan pokok. Kemudian juga kami akan hadir dengan program Halo RRI

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi

0: 101 RRI, kami sudah terhubung dengan rekan Sabella Indahsari. Bella, bagaimana harga-harga kebutuhan pokok per hari ini? Silakan.
1: Kebutuhan RRI di sejumlah pasar berdasarkan hasil data yang diperoleh RRI dari DPKUKMP Kota Palangkaraya maupun Dinas Ketahanan Pangan yang setiap hari akan melakukan pemantauan di sejumlah pasar yang menjadi acuan seperti Pasar Besar dan Pasar Kahayan. Untuk kondisi saat ini memang ada sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, namun kenaikan juga berdasarkan harga eceran tertinggi dan tidak boleh melebihi dari head yang telah diberlakukan. Pantauan RRI di sejumlah pasar yang ada di Kota Palangkaraya dengan kondisi saat ini kabut asap, aktivitas masyarakat khususnya ibu rumah tangga masih terus berjalan. Meskipun kondisi cuaca saat ini memang tidak kondusif, ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras, gula, minyak, dan juga ikan seperti daging maupun juga beberapa jenis kebutuhan pokok lainnya, minyak goreng. Pantauan RRI untuk daging sapi sendiri saat ini sudah di kisaran harga Rp150.000 per kilogram. Juga saat ini untuk cabai, khususnya cabai rawit, di kisaran harga Rp150.000 per kilogram. Sementara cabai keriting Rp80.000 per kilogram, cabai besar merah Rp60.000 per kilogram, dan cabai hijau Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam masih relatif stabil di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram, dan untuk daging ayam kampung Rp85.000 per kilogram. Sementara itu untuk beras sendiri, beras SPHP untuk 5 kilogram masih di kisaran harga Rp62.000 per kilogram, beras pangkoh atau IR Rp14.000 per kilogram, Siam Pamanukan Rp20.000 per kilogram, Siam Hanyar Rp22.000 per kilogram, Karang Duku Rp25.000 per kilogram, dan Mayang Rp26.000 per kilogram. Untuk jenis minyak goreng relatif bervariasi. Untuk minyak kita sendiri di kisaran harga Rp16.000 per liter. Untuk minyak jenis kemasan Fortune maupun Tropical, Bimoli, dan Sania di kisaran harga Rp22, Rp25, Rp26 hingga Rp50.000 untuk jenis merek Sania. Sementara untuk gula pasir di kisaran harga Rp19.000 per kilogram. Sementara untuk bawang mengalami penurunan, bawang merah, bawang putih di kisaran harga Rp35.000 per kilogramnya. Demikian pula untuk telur ayam yang masih relatif stabil, telur ayam jenis itik atau bebek masih di kisaran harga Rp3.500 per butir. Telur ayam ras di kisaran harga Rp1.800 hingga Rp2.200 per butirnya. Sementara untuk daging, untuk ikan, jenis ikan-ikanan saat ini seperti patin dan juga nila. Untuk patin di kisaran harga Rp35.000 per kilogram, nila di kisaran harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Untuk ikan sungai sendiri yang mengalami tetap harga cukup mahal seperti ikan gabus di kisaran harga Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogram sesuai dengan ukuran. Untuk kebutuhan lainnya, untuk sayur mayur di musim saat ini masih relatif stabil meski per ikat yang tadinya di kisaran harga Rp5.000 sudah bertambah Rp2.000 maupun Rp5.000. Jadi di kisaran harga sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 per ikat. Sesuai dengan kebutuhan atau jenis sayur yang memang dijual, untuk saat ini masih stabil di sayur kangkung, bayam, maupun sawi yang masih relatif pertumbuhannya cukup baik di kisaran harga Rp5.000 hingga Rp8.000 per ikat. Sementara untuk sayur yang lain masih menyesuaikan dengan kondisi harga, dan juga untuk sayur di beberapa pasar masih stok masih banyak atau stabil, tidak ada perubahan. Sabella Indahsari melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih rekan Sabella Indahsari, dan pendengar tetap bersama kami Pro 1 RRI. di program Halo RRI Pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyuarakan aspirasi Anda, dan Anda juga dapat menyampaikan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar Anda pendengar, apa yang harus diperbaiki, atau juga Anda dapat sharing kepada kami bagaimana cuaca di sekitar Anda pendengar ya, untuk program Halo RRI, bagaimana kabut asap di tempat Anda, dan mengingat hujan yang turun belakangan ini masih didominasi hujan buatan atau modifikasi cuaca begitu ya pendengar, dan curah hujan alami diperkirakan akan turun pertengahan Oktober, dan Pemkab Kotim juga resmi memperpanjang status tanggap darurat Karhutla hingga 15 Oktober 2026.

sesedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Ini dulu rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama SMP dan hanya tamat sekolah dasar. Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, narasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama dan hanya tamat sekolah dasar pernah beredar pada 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Gibran. Kepala SMPN 1 Surakarta, Wuryanti, menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat pagi pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali menemani Anda dalam program Halo RRI. Kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat, Anda semua, dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Dan tentu pendengar, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, atau mungkin apa yang Anda butuhkan saat ini, pendengar, akan kami dengarkan, akan kami catat, dan tentu akan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau mungkin juga masukan-masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0536 3221779, atau Anda dapat kirim pesan di WhatsApp 0811 520 3123, 0811 520 3123. Pendengar, jangan lupa untuk sebutkan nama, lokasi Anda, dan juga permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun dalam program Halo RRI, yang mana video ataupun juga lokasi yang Anda sampaikan ini untuk memudahkan pelaporan, dan tentu pendengar akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk dapat segera diberikan solusi atau dapat segera ditindaklanjuti, ya. Dan kami akan undang kebersamaan Anda pendengar di 0536 3221779, atau juga di nomor WhatsApp kami 0811 520 3123, 0811 520 3123. Pendengar, untuk Anda yang ada di wilayah Kalimantan Tengah secara keseluruhan, tentunya juga yang ada di kabupaten-kabupaten Puruk Cahu, Sampit, Lamandau, Buntok, Kapuas, dan juga Pangkalan Bun, pendengar, bagaimana di situasi Anda hari ini, bagaimana lingkungan Anda hari ini pendengar? Apakah ada satu hal yang perlu diperbaiki, atau ada satu hal yang perlu disampaikan dalam program Halo RRI? Kami undang kebersamaan Anda di 0536 3221779, dan juga di nomor WhatsApp kami 0811 520 3123.
2: Kamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluak, picung, atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Din, kemarin malam pas saya sembahyang, kamu putar musik keras banget.
1: Aduh, maaf ya, Sa. Saya kira Bapak lagi pergi. Kuping saya lagi aktif-aktifnya, tapi ingatan kadang libur, Pak Yasa, maaf ya.
0: Ya, nggak apa-apa. Asal jangan ganggu yang lain ibadah. Itu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, hormat kepada keyakinan orang lain.
1: Nah, betul, Pak Yasa. Saya juga belajar, hormat itu nggak nunggu Idul Fitri, tapi seharusnya tiap hari sih, Pak.
0: Nah, itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktu saya sakit, kamu yang pertama kirim bubur. Padahal, kamu nyalain kompor aja, nggak bisa.
1: Pak Yasa, namanya juga usaha, Pak. Tapi saya sadar, kita ini beda tapi tetap satu jalan loh, Pak.
0: Itu dia, Din. Persatuan Indonesia. Kalau tetangga udah akur, komplek kita juga adem terus.
1: Dan, kalau ada yang nggak cocok ya, Pak Yasa, ya, ya tinggal duduk rembuk aja. Jangan langsung ngambek, lalu update status. Betul kan, Pak Yasa?
0: Ah, kamu ini. Makanya ada musyarah. Biar pelan, asal mufakat. Nggak perlu tinggi suara, yang penting tinggi pengertian.
1: Setuju, Pak. Kayak kemarin, aku yang ngumpulin iuran ronda, Pak Yasa yang catat-catat namanya. Kerjasama, nasib, tapi beda-beda ya, Pak Yasa, ya.
0: Itulah keadilan sosial. Biar nasib beda, Din. Ringan sama dijinjing, berat panggil aja yang muda.
1: Yah, Pak Yasa. Tapi kalau tiap hari dipanggil, lama-lama yang muda bisa pura-pura tua loh, Pak Yasa.
0: Gak masalah, pura-pura tua. Yang penting rukun dan hidup berpancasila.
1: Wah, mantep, Pak Yasa.
2: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI ya pendengar. Dan tentu juga dalam program Halo RRI ini, kalau kita berbicara soal krisis kebakaran hutan dan lahan, memang rupanya masih membutuhkan penanganan ekstra di beberapa wilayah Kalimantan Tengah, termasuk di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mengingat hujan yang turun juga memang belakangan ini masih didominasi karena hujan buatan ya. Dan curah hujan alami bahkan diperkirakan baru akan turun itu pertengahan Oktober. Pemkab Kotim juga resmi kini memperpanjang status tanggap darurat karhutlah hingga 15 Oktober 2026. Bupati Halikinur juga mencatat bahwa luas lahan yang terbakar di Kota Waringin Timur hingga akhir September ini memang sudah menembus angka 2.000 hektar lebih. Lantas bagaimana dan apa pertimbangan utama Pemkab Kotim terkait kondisi cuaca dan keterbatasan armada pemadaman di lapangan? Dan mari kita simak bersama penuturan langsung dari Bupati Kota Waringin Timur, Halikinur, berikut ini.
4: Ya, jadi hari ini kita rapat evaluasi terhadap bagaimana perkembangan dan penanganan kita untuk menghadapi karhutlah ini. Nah, dan sekaligus juga memang besok itu kan berakhirnya masa tanggap darurat kita. Jadi sehingga tadi sekaligus kita bahas bagaimana apakah kita melanjutkan status tanggap darurat ini atau kita kembali ke siaga. Nah, berdasarkan makanya kuncinya kan kita ingin tadi mendengar dari ramalan BMKG, karena itu menjadi ukur atau pedoman kita bagaimana situasi cuaca kita sekian hari atau sekian bulan ke depan. Tadi berdasarkan penyampaian dari kepala BMKG bahwa itu yang terjadi saat ini hujan itu masih hujan hasil modifikasi, hujan buatan, bukan hujan alam. Nah, dia memprediksi hasilnya itu sekitar pertengahan bulan sudah mulai ada hujan yang memang betul-betul memasuki tertinggi musim hujan, walaupun intensitasnya mungkin masih sekian mili atau sekian. Nah, itu makanya tadi kita menyepakati bahwa untuk masa tanggap darurat ini kita perpanjang dari karena berakhir besok tanggal 30 kita perpanjang mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 15 Oktober. Nah, mudah-mudahan berdasarkan ramalan tadi 15 Oktober sudah mulai terhitung hujan sudah mulai lebat, mulai banyak. Nah, kita berharap dengan sampai tanggal 15 nanti misalnya hujannya sudah intensitas cukup tinggi, artinya titik api sudah tidak ada, asap sudah ada, kita akhiri masa tanggap darurat itu. Kita tinggal pemulihan, bagaimana kita merencanakan lahan-lahan yang terbakar ini. Dari kemarin saya di dinas lingkungan hidup supaya mereka menyiapkan entah bibit-bibit apa nanti, tanah-tanah yang kosong itu coba bagaimana, termasuk juga kita rencana ke depan itu mewajibkan semua pemilik tanah supaya mereka membersihkan, memelihara tanahnya, dan sekaligus kalau yang daerah yang rawan terbakar juga kita wajibkan nanti membangun sumur-sumur masing-masing, sehingga bila terjadi lagi kebakaran, karena kebakaran ini hampir siklus 3-4 tahunan tidak ada yang panas seperti ini kondisi alam yang begitu ini, supaya ke depan itu tidak lagi kita kewalahan seperti ini, karena harus ada sumur bor kalau tidak ada sumber air, sementara tukang bor ini kan terbatas, didesak berapa hari harus bisa mendapatkan, sementara kemarau dari titik air itu mata air kan susah. Nah ini supaya ke depan jadi pelajaran kita juga, ini mengevaluasi ini bagaimana ke depan langkah-langkah kita selanjutnya ya. Jadi itu intinya kita memperpanjang status tanggap darurat juga melalui dengan yang sudah kita lakukan saat ini. Saya terima kasih kepada semua pihak, terutama yang Satgas Karhutla kita yang di depan, yang ujung tombak, yang mereka berhadapan langsung dengan api maupun asap. Ini saya terima kasih sekali, apresiasi, mudah-mudahan mereka masih punya kesehatan, malah ibadah yang diperharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mengingatkan mereka selalu jaga kesehatan, kan jaga dulu keselamatan itu utama. Saya juga menghimbau masyarakat sekali lagi, jangan ada membakar, karena ada beberapa yang jadi tersangka dan itu mungkin ada juga yang indikasi itu memang ada sengaja membakar lahannya. Jangan sampai itu dilakukan, karena dengan akibat kepentingan seseorang ini merugikan orang banyak. Makanya harapan kita, saya bilang tadi, barometer kita mudah-mudahan dalam waktu dekat anak-anak sekolah bisa tetap buka belajar, tidak lagi dengan sistem daring atau belajar jauh-jauh, dan mudah-mudahan bandara kita bisa didarati pesawat. Itu tandanya bahwa barometer itu bahwa kondisi ekonomi kita bisa terkendali dengan baik dan asap sudah berkurang. Ya.
5: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita, atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini, menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
2: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
3: Baik pendengar, Pro 1 RRI Palangkaraya, masih kita dalam program Halo RRI ya pendengar. Baik pendengar, satu lagi fasilitas pelayanan publik di kota kita yang sedang merayakan momen spesialnya. Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya resmi memasuki usianya yang ke-7 tahun. Di usianya yang ke-7 ini, jadi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan agar semakin maju dan berkualitas bagi seluruh warga. Nah, bagi Anda yang pernah berobat atau memanfaatkan fasilitas di RSUD Palangkaraya, bagaimana pengalaman Anda serta harapan Anda untuk peningkatan fasilitas kesehatan di kota kita? Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Dr. Elsa Sri Gantina, yang juga merupakan dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya. Selamat pagi, Dr. Elsa.
6: Selamat pagi, Mbak.
3: Sehat hari ini, dokter?
6: Sehat, puji Tuhan.
3: Puji Tuhan, walaupun cuaca kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, begitu ya?
6: Benar.
3: Baik. Dokter, ini terkait ISPA nih dok ya, karena cuaca kita kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini, bagaimana tren dan kondisi penanganan pasien khususnya kasus ISPA akibat musim kemarau dan kabut asap belakangan ini dok?
6: Ya, untuk beberapa waktu terakhir memang kita melihat cukup banyak ya masyarakat kita yang datang dengan keluhan gangguan saluran pernapasan seperti batuk, pilek, atau tenggorokan rasa tidak nyaman, bahkan sampai sesak napas. Ya, memang ini sangat kita waspadai ya, terutama saat kualitas udara kita menurun akibat kabut asap. Kalau secara pelayanan sih, kalau untuk rumah sakit umum daerah Kota Palangkaraya selalu siap ya untuk menangani kasus-kasus pasien yang seperti ini ya, ISPA dengan batuk pilek atau bahkan sesak napas. Kesiapsiagaan alur pelayanan kita itu ya, IGD kita itu ya memang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang baik oksigen, kemudian di rumah sakit kita juga sudah ada rumah oksigen, kemudian yang pastinya tenaga kesehatan kita juga selalu mengusahakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien, apalagi yang berdampak dengan kabut asap tersebut, gitu Mbak.
3: Oke, baik. Nah, bagaimana kesiapan IGD dan poliklinik di RSUD Kota Palangkaraya ini dalam memberikan penanganan medis cepat bagi warga yang terdampak terhadap gangguan pernapasan ini, dokter?
6: Kalau untuk kesiapsiagaan alur pelayanan IGD ya, kalau IGD itu memang kita kan berdasarkan triase ya. Kalau kita lihat kondisi pasiennya datang dengan keluhan batuk, kemudian demam, kita lihat dengan tanda-tanda vital sign-nya masih memungkinkan untuk rawat jalan, ya tetap kita berikan pelayanan di IGD, kemudian tetap kita berikan pengobatan, dan nanti akan kita berikan edukasi ke pasiennya perihal tentang bagaimana untuk mengurangi gejala ataupun untuk lebih membantu dalam pengobatan dengan kondisi gejala ISPA tersebut. Kemudian kalau memang pasien datang dengan keluhan sesak napas, sesuai triase juga kita sudah sangat ini ya, sangat tanggap lah kalau mengenai pasien-pasien yang apalagi yang gawat darurat. Kita sudah menyediakan oksigen juga. Jadi untuk saat ini sih, kalau kasus-kasus pasien yang datang ke rumah sakit umum daerah Kota Palangkaraya itu sih dalam hal pelayanan IGD sih sangat ini ya, sangat tanggap lah untuk menangani pasien-pasien tersebut gitu.
3: Oke, baik. Kemudian dok, mungkin ada himbauan medis penting dari Dr. Elsa sendiri untuk masyarakat Palangkaraya agar terhindar dari penyakit respirasi di cuaca kemarau atau cuaca kering saat ini, dok?
6: Oke, kalau imbauan kami kepada masyarakat adalah boleh mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara sedang buruk. Jika memang harus beraktivitas di luar, gunakan masker yang sesuai dan usahakan mengurangi paparan asap. Kemudian bisa menjaga kesehatan dengan minum air putih yang cukup, jaga kebersihan diri dan lingkungan, serta apa ya, perhatikan kondisi kelompok rentan seperti anak-anak, apalagi yang ada dengan riwayat asma, kemudian lansia, ibu hamil, mereka yang memiliki penyakit pernapasan seperti itu tadi, PPO atau asma. Yang penting kita pantau kualitas udaranya, jangan mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Jika memang ada keluhan, segera datang ke fasilitas kesehatan.
3: Oke, baik. Terakhir dok, di momentum HUT ke-7 RSUD Dr. Silvanus Palangkaraya, apa harapan di momentum hari ulang tahun ke-7 Rumah Sakit Umum Daerah Palangkaraya, apa harapan dan semangat dokter beserta tim medis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pasien, dok?
6: Oke, sebelumnya juga saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-7 untuk
3: Oke.
6: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya. Semoga dengan harapan kami ini sebagai tenaga kesehatan tentunya yang bekerja di situ, rumah sakit ini semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang cepat, kemudian profesional, kemudian juga menjadi penyemangat untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga, seluruh keluarga besar rumah sakit kota juga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan pengabdian atau pekerjaan kami kepada masyarakat gitu.
3: Oke, baik dokter, terima kasih banyak dokter Elsa.
6: Sama-sama Mbak.
3: Selamat hari ulang tahun ke-7 untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya. Semoga semakin terus berjaya begitu ya.
6: Iya, amin.
3: Amin, baik, terima kasih dokter, salam sehat. Selamat pagi dok.
6: Selamat pagi ya Mbak.
3: Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya, pendengar, bersama dokter Elsa, begitu ya, Elsa Sri Gantina. Bagaimana beliau menanggapi terkait ISPA, kemudian bagaimana di momentum hari ulang tahun ke-7 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya, dan tentu juga untuk Anda yang pernah menggunakan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya ini, tentu juga terkait dari segi pelayanannya, kemudian juga bagaimana dengan fasilitas yang disediakan. Anda punya pengalaman, Anda bisa sharing bersama kami di program Halo RRI 0811-520-3123 dan juga 0536-3221-779.
7: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu. Dan itu
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI, untuk Anda di seputaran Geobos begitu ya, yang kemarin juga sempat melintas di area Jalan Soekarno, bagaimana kondisi Jalan Soekarno saat ini? Karena kemarin sempat beredar bahwa ada tumpahan oli ya pendengar di Geobos 10 atau di tepatnya di Jalan Soekarno begitu ya pendengar. Ada oli tumpah sehingga ada beberapa pengendara juga yang menjadi korban karena tergelincir licin akibat oli tersebut ya pendengar. Apakah Anda juga yang ada di wilayah Geobos kemarin mengetahui informasi ini, dan jika tahu bagaimana kondisi terupdate untuk saat ini pendengar? Ya tentu terkait oli tumpah di jalan ya, kita tetap harus berhati-hati saat berkendara. Jika menemukan tumpahan oli di badan jalan, jangan rem mendadak ya pendengar, dan usahakan kita fokus dalam berkendara agar kita lebih siap siaga melihat ada apa di depan kita begitu ya. Ada apa di kisaran berapa meter dari kendaraan kita, karena saat oli tumpah begitu ya, mengerem pun kita juga pasti akan tergelincir begitu ya. Apalagi dengan kondisi jalan saat dengan kecepatan tinggi begitu pendengar. Dan jangan melakukan pengereman atau manuver secara mendadak begitu ya, karena oli yang tumpah ini dapat membuat permukaan jalan menjadi licin sehingga kendaraan apalagi juga sepeda motor ini akan lebih mudah kehilangan keseimbangan. Dan jika Anda mengetahui adanya tumpahan oli, mungkin di lain waktu kesempatan begitu pendengar, segera informasikan kepada petugas terkait atau pihak yang berwenang agar lokasi dapat segera diamankan dan dibersihkan. Bagi pengendara yang melintas, tetap fokus, jaga jarak aman dan hindari area yang terlihat licin ya pendengar. Dan hati-hati saat berkendara, langkah aman saat melintas adalah kurangi kecepatan, kemudian hindari pengereman mendadak, dan juga jangan melakukan manuver atau membelok secara tiba-tiba. Jaga kondisi kendaraan tetap stabil dan ikuti arah. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Untuk pengendara sepeda motor, hindari kemiringan kendaraan yang berlebih saat melintas. Jika kondisi memungkinkan, pilih jalur yang tidak terkena tumpahan oli dengan tetap memperhatikan kendaraan lain. Setelah melewati area tersebut, periksa kondisi ban dan kendalikan kendaraan secara bertahap. Jika Anda mengetahui adanya tumpahan oli di jalan, ya berikan tanda pada jalan tersebut agar pengendara lain begitu ya, agar pengendara lain ini mengetahui bahwa ada tumpahan oli di jalan yang akan dilalui. Segera untuk laporkan kepada pihak relawan begitu ya pendengar, laporkan kepada pihak relawan untuk segera mendapatkan bantuan begitu, karena pihak relawan juga selalu siap siaga begitu ya untuk membantu terhadap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat begitu. Bukan hanya mengatasi pemadam kebakaran saja begitu, tapi pertolongan terhadap lainnya pun juga siap membantu. Anda dapat langsung hubungi 112 ya pendengar, dan untuk melaporkan setiap kejadian yang Anda temui agar dapat segera ditangani, dan semoga tidak ada lagi kejadian oli tumpah seperti ini ya pendengar. Untuk Anda yang ada di area Geobos, bagaimana dengan informasi terkait oli tumpah ini pendengar? Anda dapat sharing bersama kami di program Halo RRI 0536 3221779, dan juga di 0811 520 3123 ya pendengar. Ya pendengar, terkait kebakaran hutan dan lahan memang tidak habis-habis ya, karena saat ini pun kita masih menghirup udara yang tidak sehat, yang mana kita hari ini juga masih dikepung oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pihak terkait juga, pihak berwajib juga telah menangani kasus pelaporan terkait tersangka, siapa saja yang melakukan pembakaran dengan sengaja ini. Dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah kini memang semakin diperketat melalui jalur penegakan hukum. Bahkan dalam 2 pekan terakhir, Polda Kalteng juga resmi menetapkan 8 orang tersangka karhutla dari 6 laporan polisi, di mana 2 diantaranya ternyata berstatus sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Dan tidak hanya menyasar pelaku perorangan, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan pihaknya juga tengah memeriksa 12 korporasi atau perusahaan yang terlibat dalam peristiwa karhutlah tersebut. Dan berikut kita ikuti bersama petikan singkat keterangan resmi Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Kalimantan Tengah.
2: Dan dari penyidikan kami banyak juga yang asal api itu berasal dari luar HGU. Tetapi kita mau juga melihat bagaimana ketika masuk dari dalam HGU-nya, upaya yang dilakukan oleh korporasi itu seperti apa, dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
1: Baik pendengar, demikian keterangan resmi dari Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI Pendengar, kami akan tunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi Anda.
3: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
4: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
3: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
5: Dia dateng mana?
6: Ya udah, diam.
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang? Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
6: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
3: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
6: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Baik pendengar Pro1 RRI, kalau sedia payung sebelum hujan itu ibarat mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Terlebih saat ancaman kabut asap akibat karhutla sedang membayangi wilayah kita. Bagi Anda warga Kelurahan Menteng dan sekitarnya, ada informasi penting terkait ketersediaan fasilitas kesehatan untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan atau membutuhkan bantuan oksigen medis akibat terpapar asap. Saat ini telah disiagakan ruang dan rumah oksigen di berbagai titik lokasi wilayah Kelurahan Menteng. Dan Puskesmas Menteng ini berlokasi di Jalan Temanggung Tilung nomor 59 Palangkaraya. Kemudian di kantor Kelurahan Menteng yang berlokasi di Jalan Yosudarso 3 nomor 1 Palangkaraya. Kemudian di Posyandu Melati berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno Palangkaraya. Ya pendengar, layanan ruang oksigen ini dibuka secara gratis untuk seluruh masyarakat yang memerlukan penanganan awal medis akibat dampak asap. Kami mengimbau kepada warga Palangkaraya, khususnya di wilayah Menteng, untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan jika kondisi udara memburuk. Jika Anda atau keluarga yang merasa sesak nafas, jangan tunda untuk segera mendatangi titik-titik ruang oksigen terdekat. Dan mari kita jaga kesehatan diri dan keluarga kita. Dan pendengar, saatnya kami harus undur pamit dari ruang dengar Anda di program Halo RRI. Pendengar, sampai jumpa di program Halo RRI di hari Jumat nanti ya. Kami akan kembali untuk Anda, dan nanti di pukul 10 kami akan hadir dalam dialog interaktif terkait sertifikasi pejabat perbendaharaan. Pendengar, yang tentu juga bisa Anda saksikan di channel YouTube RRI Palangkaraya Official. Seperti biasa pendengar, ada pantun untuk Anda. Burung cendrawasih terbang melayang, cakep. Hingga sebentar di atas dahan, cakep. Terima kasih pendengar yang tersayang. Besok kita jumpa lagi, jangan rindu berlebihan. Saya Lisa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang nggak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti nggak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berikut kita dengarkan sandiwara radio di mana pendengar dengan judul Benteng Emas di Tengah Badai.
4: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai.
5: Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Waduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi.
2: Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak.
1: Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
3: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah ramai beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
3: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.

0: Dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
1: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
1: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
1: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
1: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
0: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
3: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
1: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
1: Betul. Belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
0: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita, sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
4: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pahendra, Nining Yuningsih sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan. Musik dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur. Sutradara Yanti Yusfit.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak program siaran pagi di hari ini, pendengar, dalam program Palangkaraya Pagi. Dan tetap bersama kami, jangan lewatkan, kami akan hadir dengan program Palangkaraya Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentu bersama rekan saya Aminuddin yang akan menemani Anda dengan sajian program-program di Palangkaraya Siang, ya, pendengar, di penghujung bulan September 2026. Dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat juga hadir dengan dialog interaktif dengan tema atau topik kita kali ini, sertifikasi pejabat perbendaharaan, yang mana nanti akan juga kami tayangkan di channel YouTube RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Muntok Lamanda, Bangka Lampung, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Bareng lagi, jumpa lagi ya bersama saya Aminuddin di edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Boleh panggil Aminuddin, boleh panggil Bang Ai, boleh panggil Nudin, boleh panggil Amin, boleh panggil Indra, boleh apa aja ya. Yang penting pendengar udah tahu siapa nama aslinya gitu ya. Dan orangnya udah tahu juga siapa. Tapi gak apa-apa, pendengar yang mungkin belum tahu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Akhirnya udah kenalan, akhirnya makin sayang gitu ya. Dan di siang hari yang luar biasa ini, kabut pekat di Kota Palangkaraya semakin pekat. Jadi untuk pendengar semua, pastikan ya, yang beraktivitas di luar pakai masker yang cukup tebal atau bisa di dua layer karena luar biasa pekatnya. Dan untuk Anda yang beraktivitas di dalam ruangan ya, kalau umpamanya nggak ada aktivitas di luar ya minimalisir aja kegiatan Anda di luar ya. Yang tentunya juga kondisi seperti ini perlu banget kita menjaga kesehatan kita dan perbanyak minum air putih serta berdoa ya semoga cepat turunnya hujan menanti kita semua. Warga Kota Palangkaraya ya, dari ujung ke ujung, apa namanya, GO Bos Yosudarso mungkin ya, atau mungkin yang ada di kawasan Cikan Raya, Sebangau ya, Kereng Bengkirai, dan semuanya aja deh ya. Dan mungkin kelurahan daerah Petuk Ketimpun juga kali ya. Yang lagi dengerin kita, selamat siang aja. Dan jangan lupa bahagia, hati-hati di jalan buat Anda yang lagi di perjalanan. Buat Anda yang lagi naik mobil, jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Yang naik motor, jangan lupa pakai helmnya ya. Tati rambu-rambu lintas di perjalanan dan ditemani dengan Prosatria Palangkaraya bersama saya Aminuddin di edisi siang hari ini. Palangkaraya siang ini luar biasa keren, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RI Palangkaraya. Good.

Bulan kemerdekaan selalu membawa kembali ingatan kita pada perjuangan dan semangat merah putih yang berkibar gagah di seluruh penjuru negeri. Namun, makna merdeka di masa kini bukan lagi soal mengangkat senjata di medan perang, melainkan bagaimana kita berjuang mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Salah satu wujud nyata dari patriotisme masa kini adalah dengan mencintai, membeli, dan bangga menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Saat kita memilih karya pengrajin lokal, busana karya desainer tanah air, hingga ragam kuliner UMKM Nusantara, kita sedang melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kita sedang menjaga roda ekonomi bangsa, tetap berputar, dan memastikan setiap anak negeri bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri. Mari jadikan momen hari ulang tahun Republik Indonesia ini sebagai titik tolak untuk memerdekakan produk lokal di negeri sendiri.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga

Imat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, menit ke 33 lepas pukul 10 di siang hari ini ya. Kondisi cuaca ya masih pekat-pekat aja. Pendengar tetap harus jaga kesehatan ya di kondisi seperti ini. By the way nih pendengar, ada informasi terkait tentang kasus influenza A meningkat dan kendalinya beda dengan flu biasa nih. Nah, pendengar, kasus influenza A terdeteksi meningkat di sejumlah daerah di Indonesia hingga September 2026. Namun informasi Kementerian Kesehatan menyebutkan situasinya dipastikan masih terkendali. Nah, pemerintah memperketat pemantauan melalui survei Lance untuk mengetahui perkembangan kasus, di mana pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus hingga September 2026 masih pola musiman. Pada minggu ke-38 sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance maintained positive influenza. Hasil tersebut didominasi influenza A subtipe H1N1 PDM09 dan positivity rata influenza mencapai 56% pada periode tersebut. Dan Kemenkes juga memantau influenza A atau H3N2 subklade K yang ramai disebut sebagai super flu. Menteri Kesehatan menegaskan temuan subklade K tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ada perbedaan pendengar antara influenza A dan flu biasa, di mana influenza A ini merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh influenza tipe A dan dapat menyerang manusia maupun hewan. Virus tersebut memiliki berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya, sehingga influenza A tidak hanya merujuk satu jenis virus. Perbedaan utama influenza A ini pendengar dibanding dengan flu biasa terlihat dari penyebabnya. Nah, kecepatan munculnya gejala serta tingkat keparahan penyakit. Dilansir dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, flu biasa umumnya muncul bertahap, sedangkan influenza A dapat muncul secara mendadak, di mana influenza A ini umumnya memicu demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, serta hidung tersumbat. Di mana gejala influenza A pada anak juga dapat disertai mual, muntah, atau diare. Pada influenza A cenderung kering dan menetap ya, sedangkan batuk pilek biasa lebih sering disertai pilek serta bersin. Nah, nyeri otot akibat influenza A juga biasanya terasa lebih berat dibandingkan flu biasanya. Nah, perbedaan lainnya antara tipe A memiliki subtipe dan dapat menginfeksi manusia serta hewan ya, di mana influenza B umumnya hanya menginfeksi manusia dan lebih sering menyebabkan wabah musiman yang terbatas, di mana penularan influenza A dapat berlangsung melalui partikel pernapasan ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara dengan orang lain. Nah, virus juga dapat berpindah melalui kontak dekat atau permukaan terkontaminasi sebelum seseorang menyentuh hidung, mulut, atau wajah. Di mana penderita dapat menularkan influenza A sejak sehari sebelum gejala muncul hingga 5-7 hari setelahnya. Pada anak-anak atau orang dengan imunitas lemah pendengar, periode penularan tersebut dapat berlangsung lebih lama. Dan diagnosis influenza A tidak cukup berdasarkan gejala karena keluhan dapat menyerupai infeksi saluran pernapasan lainnya. Dokter juga dapat mempertimbangkan gejala riwayat paparan, pemeriksaan fisik, serta tes swab jika diperlukan. Di mana pendengar, penanganan influenza A tergantung pada kondisi pasien ya. Sementara sebagian besar kasus dapat pulih melalui perawatan suportif, di mana Kementerian Kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan memberi obat tanpa resep dokter ya pendengar. Di mana pendengar juga perlu memperhatikan tanda bahaya seperti sesak nafas, nyeri dada, kebingungan, dan muntah terus-menerus. Pasien sebaiknya segera mendapatkan evaluasi medis ketika gejala memburuk atau muncul tanda bahaya tersebut. Di mana pencegahan dapat dilakukan dengan mencuci tangan, memakai masker ketika sakit, menerapkan etika batuk, dan mengurangi kontak dekat. Masyarakat juga perlu menjaga kebersihan diri serta menghindari berbagai barang
pribadi ya. Jadi jangan disentuh atau berbagi kepada orang lain ya pendengar ya. Demikian informasi terkait kasus influenza A meningkat. Kenali bedanya dengan flu biasa yang bisa Anda baca secara lengkap di kanal resmi kami www.rri.co.id. Dan Anda masih bersama kami Pro Satria Palangkaraya. Kalau Nudin kebanyakan ngomong dan pas banget nih lagunya Silent Seven dan

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Wish It All with Bruno Mars. Sudah nganterin kita menit ke 48 lepas pukul 10 siang hari ini. Mendengar, bayangin ya, tiba-tiba ada yang nyanyiin ini buat Anda begitu ya. Rasanya tuh kayak berbunga-bunga hati kita begitu ya, pendengar ya. Apapun itu pendengar ya, kalau kita udah suka, udah sayang, udah cinta sama seseorang, pastinya ada sesuatu yang ingin kita berikan yang terbaik untuk orang tersebut. Begitu juga sebaliknya ya pendengar. Yang pasti pendengar selalu sehat, selalu bahagia, selalu happy untuk pendengar semua di luar sana. Dan lagunya It Reach Us, Reach It All. Susah banget nyebutinnya ya. Yang pasti itu lagunya sangat-sangat romantik ya, bagi seseorang yang mungkin sedang berbunga-bunga atau hatinya, atau ini biasanya lagi diputar di momen-momen pernikahan begitu ya, wedding. Ini enak banget lagunya ya. Dan Bruno Mars juga tidak hanya merilis lagu itu pendengar, Bruno Mars juga mengajak kita bergoyang bersama lewat lagunya yang judulnya Cha Cha Cha. Ini juga salah satu lagu yang dirilis di albumnya The Romantic ya pendengar ya. Kalau pendengar suka sama Bruno Mars, kayaknya juga suka sama lagunya yang judulnya Caca-Caca ini. Kalau Nudin sih suka banget ya, karena lagunya mengincar kita pengen berjoget, bergoyang bersama begitu. Dan ini sekaligus nge-close kita di Infodem Music pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Nanti pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dengan dinamika olahraga.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 30 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak.
1: Ya baik pendengar, kita memasuki waktu zuhur di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

0: Din, kemarin malam pas saya sembahyang, kamu putar musik keras banget.
1: Aduh, maaf Pak Yasa, saya kira Bapak lagi pergi. Kuping saya lagi aktif-aktifnya, tapi ingatan kadang libur Pak Yasa, maaf ya.
0: Ya, gak apa-apa, asal jangan ganggu yang lain ibadah. Itu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, hormat kepada keyakinan orang lain.
1: Nah, betul Pak Yasa, saya juga belajar, hormat itu gak nunggu Idul Fitri, tapi seharusnya tiap hari sih Pak.
0: Nah, itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktu saya sakit, kamu yang pertama kirim bubur. Padahal, kamu nyalain kompor aja, gak bisa.
1: Pak Yasa, namanya juga usaha, Pak. Tapi saya sadar, kita ini beda tapi tetap satu jalan loh, Pak.
0: Itu dia, Din. Persatuan Indonesia. Kalau tetangga udah akur, komplek kita juga adem terus.
1: Dan, kalau ada yang gak cocok ya, Pak Yasa, ya tinggal duduk rembuk aja. Jangan langsung ngambek, lalu update status. Betul kan Pak Yasa?
0: Ah, kamu ini, makanya ada musyarah. Biar pelan, asal mufakat. Nggak perlu tinggi suara, yang penting tinggi pengertian.
1: Setuju Pak. Kayak kemarin, aku yang ngumpulin iuran ronda, Pak Yasa yang catat-catat namanya. Kerjasama, nasib tapi beda-beda ya Pak Yasa ya.
0: Itulah keadilan sosial. Biar nasib beda Din, ringan sama dijinjing, berat panggil aja yang muda.
1: Yah Pak Yasa, tapi kalau tiap hari dipanggil, lama-lama yang muda bisa pura-pura tua loh Pak Yasa.
0: Gak masalah, pura-pura tua, yang penting rukun dan hidup berpancasila.
1: Wah mantep Pak Yasa.

95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya, mendengar menit 51 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita ucapkan selamat siang untuk Anda yang lagi dengerin kita dengan segala aktivitasnya, atau mungkin pendengar yang udah mulai mau beristirahat di siang harinya. Selamat beristirahat aja, jangan lupa makan dan juga menikmati momen istirahatnya. Walaupun kondisi tetap kabut pendengar ya, tetap juga harus bersemangat gitu, tetap harus makan. Karena baru-baru kemarin Udin termasuk orang yang nafsu makannya turun akibat dari kabut asap ini. Jadi jangan sampai juga pendengar sama kayak Udin ya, usahain tetap minum air putih, tetap minum vitamin, biar daya tahan tubuhnya tetap kuat. Nah, kalau kita pengen ngobrol nanti, boleh banget di pukul 12 ya pendengar ya. Obrolan dengan siang akan hadir untuk kita di pukul 11-nya. Kita close dulu karena udah masuk menit 52 lepas pukul 11 siang hari ini. Selamat siang, selamat menikmati segala momen yang Anda laksanakan atau Anda kerjakan di siang hari ini ya.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar menit 17 lepas pukul 12 siang hari ini ya. Agak bikin mellow nih cuaca hari ini ya. Kemarin juga kabut tapi enggak tahu ya kalau Nudin lagi kayak agak sedikit kurang bagus moodnya gitu. Yang penting pendengar juga yang lagi dengerin jangan sampai ikut juga enggak bagus ya. Karena memang kadang ya sesuatu yang bisa bikin kita gak nyaman begitu ya. Dan kita coba sapa dulu yang bergabung di layanan telepon kita di open ringan siang kita siang hari ini ada siapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, mat siang.
0: Mat siang juga, gimana kabarnya Mama Yuda?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Ini di Palangkaraya makin tebal nih kabutnya. Kalau di sana gimana, Mama Yuda?
1: Hari ini juga melo-melo, dua hari ini sama.
0: Iya, makanya kayak kenapa ya mood kita tuh kayak terbawa sesuatu yang nggak nyaman. Bukannya nggak nyaman sih, kayak ya semua berjalan seperti pada umumnya ya kan, Mama Yuda ya. Cuman kayak mood kita kayak gimana gitu rasanya.
1: Bawaannya ngantuk gitu loh.
0: Iya, bawaannya tuh pengen kayak dipuk-puk sayang gitu sama yang disayangin gitu ya kan.
1: Iya, nah, tapi yang disayang kerja.
0: Nih ya udah nggak apa. Yang penting ade. Kalau kita mah kagak ade, Mama Yuda kemana siapa? Mai tua yang mau ngepuk-puk kita. Masih nyari
1: ya,
0: nih.
1: Belum deh, belum dapat. Nanti sabar deh.
0: Ya itulah ya. Nah biasanya kalau Mama Yuda kayak gitu tuh gimana ngatasinnya Mama Yuda kalau moodnya lagi kurang bagus gitu?
1: Ya dengar-dengar radio lah, bikin kesibukan lah.
0: Oh, dengar-dengar radio gitu, bikin kesibukan juga ya?
1: Ya dengar lagu-lagu yang enak, nyantai lagunya.
0: Betul sih. Jadi bawaannya tuh lemes gitu ya, bawaannya tuh kayak semoga hari ini cepat berlalu aja deh gitu rasanya.
1: Iya, kebanyakan lemasnya deh hari-hari gini.
0: Iya. Apakah ini gara-gara tanggal tua ya?
1: Iya mungkin apa namanya, iya mungkin itu juga sebagian.
0: Iya sebagian ya. Oke deh, yang penting jangan galau berlama-lama.
1: Kalau
0: ya
1: tanggal muda kan belanja, sibuknya shopping, jadi nggak lemas ya.
0: Jadi nggak lemas. Tapi pas ini nggak bisa kita semangat, nggak bisa semangat kayak cari di mana nih biar bikin kita semangat. Gak tahu lagi sudah ya.
1: Ya kemarin itu Bang Nudin sempat nuhun juga selera makan.
0: Iya gara-gara kabut ini kan. Nah Nudin juga tahu gak Nudin tuh kayak
1: ya gara-gara cuaca gini mungkin.
0: Pas waktu kabut, awal-awal kabut sih masih aneh, biasa.
1: Gak enak makan serba salah, cari yang cocok. Gimana?
0: Iya. Jadi kayak tenggorokan itu kering terus kayak digaruk-garuk gitu. Dan nggak tahu pengen makan apa gitu loh, makan yang berkuah tidak
1: iya,
0: selera.
1: Makan apa yang cocok yang enaknya
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, makan yang kering-kering juga tidak selera. Iya deh, gimana nih coba ya? Kalau ada yang lain
1: jadi
0: juga
1: kemarin pengen. Itu di atas dengan makan sup.
0: Oh jus. Gitu, jus. Jusnya jus apa tuh?
1: Jadinya kembali enak lagi deh sekarang.
0: Oke, udah mendingan berarti moodnya ya. Nanti aku coba cari sup
1: iya,
0: juga
1: mendingan.
0: Ya.
1: Iya, mendingan.
0: Kayaknya sup kayak di sup dibikinin ayang enak ya.
1: Ya, enak dong.
0: Enak dong. Oke deh, Mama Yuda, biar moodnya makin bagus nih. Apa nih, pengen dengerin apa? Karena udah gabung di obrolan dengan siang kita.
1: Laguan aja, lagu manca aja deh.
0: Lagu manca, lagunya siapa?
1: Lagu yang baru-baru Bang Aminuddin, cewek, siapakah?
0: Manca negara, cewek.
1: Ya
0: Olivia. Mau lagunya Olivia manca negara ya, ntar ya. Aku cek. Mau lagunya Olivia juga enak sih, Olivia Den. Kalau agak lama, ini ada Olivia Newton dengan Hopelessly Devoted to You. Ada So Easy to Fall in Love with You. Atau siapa ini ya? Kalau cowok di Mas Senopati kayaknya enak deh.
1: Cewek aja.
0: Cewek aja, Olivia deh. Kalau aku kasih saran. Lagunya
1: enak.
0: Kalau
1: enggak ada baru-barunya ya, enggak ada lagu baru Olivia yang baru ya.
0: Yang agak lebih baru Olivia Dien ya. Dien. Olivia Dien. Terbarunya masih masih so easy nih. Ada Dive. Ada Dive judulnya nih. 3 tahun yang lalu sih. Mau siapa?
1: Dive, ya.
0: Ya, ada Dive judulnya. Man I Need juga enak sih. Mau
1: Ini
0: yang
1: terserah
0: mana?
1: itu aja deh judulnya.
0: Yang mana? Man I Need. Oke
1: Mena
0: deh.
1: ini ya.
0: Iya, salamnya buat siapa? Boleh banget sambil salam ya.
1: Ini lagunya ceria, lincah, musiknya remi kan?
0: Ini kalau dibilang remix sih kagak ya, tapi ini kayak ungkapan hati seorang wanita yang membutuhkan pria begitu. Seperti
1: Oh iya.
0: kayak seperti kayak cowok yang aku butuhkan gitu. Waduh.
1: Oh, cowok yang aku dambakan ya.
0: Iya, iya betul betul betul seperti itulah. Man I Need.
1: Aduh.
0: Salamnya ada nggak?
1: Ya itu aja. Hah?
0: Salamnya ada nggak? Nggak ada.
1: Salamnya buat semuanya aja deh,
0: Oke
1: buat yang
0: deh.
1: mendengarkan acara ini. Obrolan ringan.
0: Siap. Jangan
1: Buat
0: berat-berat
1: terhibur
0: obrolan.
1: dan bagaimana cara mengatasi mood.
0: Betul. Jangan berat-berat lah pikiran kita ya. Harus
1: Nanti
0: diringan-ringanin
1: aja
0: aja.
1: kalau lagi oke pop kalau bisa masuk.
0: Bisa, insya Allah ya. Kalau nggak rame,
1: Susah
0: biasanya rame.
1: masuk soalnya.
0: Rame banget.
1: Malam juga susah, makanya jarang-jarang.
0: Oke deh, thank you Mama Yuda.
1: Ya, itu buat Bang Minudin operatornya. Semoga selalu sehat semangat aja deh.
0: Amin.
1: Sukses, lancar aktivitas dan rezekinya. Selalu happy juga ya hari-harinya.
0: Siap.
1: Ya, dipaksa-paksain aja deh moodnya.
0: Dipaksa-paksain aja. Iya sih, realita
1: Itu
0: harus
1: aja Bang
0: dihadapin
1: Minudin.
0: ya.
1: Makasih, selamat siang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi nih, ada yang gabung sama kita di obrolan ringan siang kita hari ini ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, obrolan siang nih.
0: Iya, apa kabar Mbak Sasa? Sehat?
2: Semuanya baik, puji Tuhan.
0: Syukurlah kalau begitu. Ngemeng-ngemeng nih, moodnya Nudin sama Mama Yuda kayaknya sama katanya ya. Kemarin juga kurang bagus. Gimana kalau moodnya Mbak Sasa nih?
2: Iya, apa namanya lah? Ada juga masih kayak kurang
0: Kurang
2: enak gitu kan?
0: oke gitu ya. Kayak beberapa hari ini tuh bawaannya pengen kalau marah-marah sih enggak, kayak lemes ya udahlah nggak usah marah-marah lagi gitu.
2: Mungkin lama kali lah, oleh habis bulan ini maksudnya
0: Habis akhir bulan.
2: akhir bulan.
0: Kalau
2: Nah.
0: tapi bukan akhir segalanya kan?
2: Enggak. Besok kan masih tanggal 1.
0: Iya, harus memulai lagi dari awal. Nah, ini kadang kan
2: Iya,
0: kita udah
2: Mas.
0: ngebangun ngebangun apa ya, mood dari awal bulan, tiba-tiba udah akhir bulan aja bangun mood lagi awal bulan.
2: Dari awal lagi kita kan harus membangun mood kita tuh gimana gimana kita harus tetap maju gitulah.
0: Iya. Kalau nya Mbak Sasa mamanya lagi nggak mood, ngapain biasanya?
2: Lagi ngemutnya ya. Paling ya dengar-dengar lagu lah, apa ada yang dikerjain gitu aja kalau
0: Iya.
2: nggak mood tuh.
0: Kalau kalau ketemu orang pas lagi nggak mood suka nggak Mbak Sasa? Nggak juga ya. Malahan capek ya.
2: Enggak, anu juga kalau nggak mood ketemu sama orang pasti diam-diam aja.
0: Diam-diaman, kamu diam, aku diam. Udah gak ada yang ngomong tuh jadinya.
2: Enggak. Seharusnya kan ada satu lagi yang gimana-gimana gitu kan kalau dia ngomong sama kita kan ya dia
0: Gak enak juga kan kalau kita
2: apalah
0: lagi
2: dengan
0: gak mood.
2: semangat gitu lah.
0: Iya, gak enak juga kan kalau kita lagi gak mood terus kita gak balas
2: Ketemu
0: obrolannya dia kan
2: semangat,
0: gak enak.
2: ketemu sama moodnya nggak enak nah.
0: Iya sih.
2: Susah juga tuh.
0: Tapi kayaknya ikan wadi bisa nih kayaknya untuk membangkitkan mood.
2: Apa makan hari ini, Min?
0: Aduh,
2: Udah makan?
0: udah baru aja makan ini sih. Ayam goreng doang sama nasi. Lalapannya sayur-sayur mentah sih.
2: Atau dia bikin itu aja sambal goreng hati aja sama kentang.
0: Wah, enak ini kalau sambal goreng hati sama kentang yang pedes kan.
2: Ya,
0: Tapi
2: sedang-sedang lah, pedas pakai lemak besar.
0: Betul, tapi kita perlu waspada sih di kondisi kayak gini, jangan makan yang pedas-pedas dulu banyak karena takutnya
2: Iya.
0: ini apa diare. Aduh. Banyak yang diare kan
2: Maka
0: karena
2: kayak gini nah. Padahal rasanya makan setelah minum tuh enggak yang apa-apa tuh, bisa tenggorokan kayak gatal gitu. Apalagi kalau pagi-pagi
0: aduh.
2: Subuh kan aduh tenggorokan nih gatalnya.
0: Enggak, ya tadi pagi sebenarnya Nudini udah bagus kan suaranya. Nah, ini dari pagi tadi tuh udah mulai gatal lagi. Makanya suaranya tambah ganteng daripada sebelumnya ya.
2: Tapi masih yang aja.
0: Masih aman ya. Gak kayak kemarin yang suaranya udah hampir hilang tapi tetap bersuara begitu.
2: Oh,
0: Oke.
2: dulu itu.
0: Lama ya dulu kemarin tuh kayak hampir sebulan lebih kayaknya kemarin tuh hilang suara. Tapi cuman gimana ya, tetap aja dijalanin gitu ya. Mbak
2: Ya,
0: Sasa,
2: pasti
0: sambil menikmati.
2: pasti ada itu, ada jalannya, pasti sembuh, nggak mungkin nggak sembuh kan, itu
0: Betul.
2: aja,
0: Betul, betul.
2: yakinlah gitu,
0: Yakin dan percaya ya bahwa Tuhan
2: yakin
0: akan
2: dan
0: kasih
2: percaya
0: jalan.
2: kepada yang di atas itu aja.
0: Betul. Yang di atas ini plafon. Oke deh, Mbak Sasa, bercanda ya Mbak Sasa ya kita ya. Mbak Sasa,
2: Ya, nggak apa-apa.
0: tadi
2: Makan sekali-kali kita pejantan nggak apa-apa.
0: iya, enggak sekali-kali, setiap kali, biasanya setiap kali nih. Sering banget kita bercanda.
2: Kalau kita terlalu serius kan nggak anu juga apa
0: Iya sih.
2: kurang baik lah gitu.
0: Iya betul banget. Mbak Sasa,
2: Harus
0: tadi
2: dibawa ada sama aja. Malam-malam tadi sama siapa itu?
0: sama siapa? Tadi
2: Uta,
0: malam
2: kan
0: sama
2: lagi ke
0: Uta.
2: sama Uta tuh.
0: Mbak Sasa, tadi ini
2: ya.
0: Mama Yuda pengen dengerin lagunya Olivia Dean dengan Man I Need katanya ya kan. Nah, kalau Mbak Sasa sendiri pengennya dengerin lagu apa biar moodnya bagus kali ini ya?
2: Dari itu aja lah cinta terbaik siapa itu
0: Cinta terbaik. Bentar. Ini kita bukan request pop ya, Mbak Sasa ya.
2: iya
0: Cinta
2: terus lagu
0: terbaik
2: lagunya
0: Cassandra ya.
2: Cassandra itu
0: Iya.
2: masuk juga dong.
0: Aduh, sama kakak sendiri kita lupa.
2: Cassandra
0: Pede banget Nudin ya, kakak gue. Cantik tahu Cintra, siapa namanya si Cassandra ini, Kak?
2: Cassandra, iya.
0: Iya.
2: Itu keponakanku.
0: Makanya kakaknya saya tuh. Makin halu aja kita ya. Mas Sasa, boleh deh kalau mau
2: Makanya.
0: kirim-kirim salam di siang hari ini sambil ngobrol sapa-sapa temennya.
2: Salamnya buat semua aja deh yang mendengar anu apa RRI. RRI ini.
0: Oke deh. Siap-siap. Nanti pas waktu.
2: Amin dan operatornya selamat selalu, bahagia selalu, sukses
0: Amin.
2: selalu. Terima kasih, selamat siang. Selamat menjalankan tugas, ketemu lagi nanti, dadah.
0: Siap, request pop nanti gabung lagi ya.
2: Ya, pasti.
0: Oke deh, thank you. Makasih Mbak Sasa ya, selamat siang. Coba satu lagi deh penelpon ya sebelum kita break dulu. Kita pengen ngobrol sama siapa di ujung sana. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Aduh, lama gak dengar suara Nanang Banjar nih, kemana aja bang?
3: Kenapa?
0: Kemana aja? Lama
3: ya,
0: gak denger. Gak kemana. Hiu. By the way, ini kita kan lagi bahas tentang mood nih, Bang Nanang Banjar.
3: Iya.
0: Moodnya.
3: Karena aku nih mood terus hari nggak ada kada moodnya.
0: Kenapa nih kada moodnya?
3: Aku mood terus hari-hari nggak ada yang nggak mood.
0: Waduh, berarti bagus terus moodnya ya. Tipsnya dong bang, biar mood kita bagus gimana nih?
3: Gampang mudah aja kita cari kesibukan yang sesedihin ke hobi kita gitu.
0: Cari kesibukan.
3: Kalau lagi ada yang nggak lagi apa lagi bete sama macam itu kan pergi ke pemancingan biasanya mancing dari sama bakar-bakar ikannya gitu nah.
0: Iya ya, mancing juga seru ya, lama nggak mancing ini.
3: Mancing kita perlu mancingan dekat sama bakar ikan langsung di tempat sidangan.
0: Oh iya enak ya kayaknya ya. Ih.
3: Buat nasi, buat bakar nasi, ya nasi kita bawakan.
0: Wah sedap, apalagi rombongan sama keluarga ya.
3: Iya, sama teman-teman.
0: Sama teman-teman juga rombongan mancing ya. Boleh mancing ikan ya Bang ya, asal jangan mancing emosi, bahaya tuh.
3: Janganlah.
0: Jangan ya, Dek ya. Itu kalau mancing emosi mah bikin satu RT berantem tuh, kalo bahaya.
3: Iya. Juga bisa.
0: Eh, di tempatnya Bang Nanang Banjar ada pemancingan ya?
3: Saat ini belum dibuka lagi.
0: Oh, belum dibuka. Kenapa? Karena kabut kali ya?
3: Masih ada yang sampai dengan paten.
0: Iya sih.
3: Masih ada 1 kilo lah, masih ada ekor ya.
0: Iya, apalagi kan paten yang masih hidup langsung. Maksudnya habis kita pancing kan, dapat. Habis itu kita langsung kita, apa ya, kita bersihin.
3: Kita bakar gitu lah.
0: Langsung kita bakar. Beuh, itu enak banget ya. Yang dibakar ikannya ya Bang ya, bukan rumahnya.
3: Kalau mancing itu yang bikin rame kan, waktu kita waktu kena mengangkat itu rame.
0: Iya, gerujutnya Bang ya. Ada momen.
3: Kalau sudah kan harus tekil lah mesti kurit itu, waduh. Rame banget menghajar ini sampai tangkat kan.
0: Iya.
3: Mancing mania.
0: Mancing mania, mantap. Oke deh, mau mancing kabut-kabut gini.
3: Dapat mancing dapat ikan, tahu menit 5 kilo seon seekor.
0: Bang Nanang Banjar dapat 5 kilo, itu satu ekor.
3: 5 kilo seon seekor ikan toman.
0: Ikan toman, aduh. Tapi sekarang kan orang raminya mengaruhi Bang. Seru. Kenapa? Juga, mengaruhi kan sekarang airnya surut.
3: Lalu mikir kan biasanya pergi ke sungai tempat yang dalam.
0: Oke. Baiklah, salah satu hal yang bisa kita lakukan mancing juga seru. Betul setuju Bang. Oke, thank you Bang Nanang Banjar. Mau dengerin lagu apa nih?
3: Melanya lagi dari Faisal Asahan.
0: Dari siapa?
3: Dari Faisal Asahan.
0: Salah?
3: Faisal.
0: Faisal, judulnya?
3: Asal untuk kekasih.
0: Faisal Asahan dengan judul
3: Gelang untuk Kekasih.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat yang Mbak Sasa, Mbak Moyudra, Nambang Junya lah. Buatnya seberat aja kena.
0: Siap.
3: Yang bertahan, istirahat bertahan. Dan makasih.
0: Sama-sama, makasih banyak juga Bang Nanang Banjar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, seru juga ya. Setuju nih sama Bang Nanang Banjar. Kalau kita juga bisa ya mancing ya. Tapi satu, jangan mancing keributan. Dua, kalau mau ngebakarnya yang dibakar ikan, bukan rumah atau lahan gitu ya. Bahaya kalau bakar lahan sekarang ini. Apalagi sekarang lagi musim-musim kabut ya. Tapi salah satu alternatif bikin mood adalah menjalankan hobi-hobi kita. Begitu. Setuju banget. Ih, semakin rame ya. Kita tahan dulu ya pendengar ya. Ini suara makin serak ya. Kita ngobrol nanti after, setelah beberapa lagu dulu kita puterin. Kalau sempat kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Selamat siang, ada Man I Need dengan Olivia Dean. Ini spesial lagu darinya Mama Yuda katanya ya. Yang mungkin semakin sayang semakin cinta sama Bang John-nya. Selamat mendengarkan aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, menit ke-48 lepas pukul 12 siang hari ini. Pendengar, pernah gak sih kita merasa sedang tidak baik-baik saja, mood sedang turun, pikiran sedang jenuh ya? Tapi di saat semua justru ada orang yang berharap kita selalu bisa membantu gitu ya. Kadang ketika kita bisa membantu, kita dianggap baik, kita dicari, kita diandalkan, bahkan kehadiran kita begitu berarti ya. Tapi ketika sesuatu hari kita berkata, maaf kali ini aku gak bisa, tiba-tiba semuanya berubah, kita dianggap tidak peduli, dianggap mengecewakan, bahkan mungkin dianggap berkhianat. Padahal manusia punya batas itu sendiri. Kita sering lupa bahwa seseorang yang selama ini selalu ada untuk kita bukan berarti dia selalu punya tenaga, waktu, pikiran, kemampuan yang tidak terbatas. Ada kalanya dia juga sedang lelah, ada kalanya dia sedang punya masalah sendiri, ada kalanya juga dia ingin membantu tapi memang tidak mampu di saat itu. Jangan hanya melihat seseorang dari seperti apa sering dia bisa membantu sesuatu kepada kita, karena hubungan yang sehat bukan hanya tentang kamu bisa apa untuk saya, tapi juga tentang memahami bahwa setiap orang punya titik lemah atau titik jatuh di hidupnya. Hari ini mungkin kita membutuhkan bantuan, besok mungkin justru yang selama ini kita andalkan sedang berada di titik terendahnya begitu. Jadi kalau suatu saat seseorang berkata, maaf aku gak bisa membantu kali ini, mungkin kita tidak perlu langsung menganggapnya sebagai pengkhianatan. Bisa jadi dia sedang berusaha bertahan dengan dirinya sendiri. Dan untuk pendengar yang saat ini merasa bersalah karena tidak mampu memenuhi harapan orang lain, ya tidak apa-apa begitu ya. Kita boleh berkata tidak, kita boleh beristirahat, boleh banget kita mengakui bahwa kita sedang lemah-lemahnya. Karena menjadi manusia bukan berarti harus selalu kuat, selalu siap, dan selalu mampu menyelesaikan masalah semua orang. Tidak ya pendengar ya. Jadi kalau hari ini mood sedang tidak bagus, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kita tidak harus selalu menjadi tempat orang lain bersandar, sementara kita sendiri tidak pernah diberi kesempatan untuk bersandar. Dan bantulah ketika kita mampu, hadirlah ketika kita punya tenaga, ketika kita memang tidak bisa, sampaikan dengan jujur dan tetap jaga hati kita ya. Sebab tidak semua ketidakmampuan adalah bantuan dan sebab tidak semua ketidakmampuan itu adalah bentuk ketidakpedulian, dan tidak semua penolakan adalah bentuk pengkhianatan begitu ya. Manusia itu punya batas, manusia itu punya titik lemah, dan mungkin memahami batas itulah salah satu bentuk kasih sayang baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri ya. Dan take a rest pendengar di siang harinya. Selamat beristirahat aja. Jangan lupa untuk makan siangnya. Dan kami tetap selalu menemani Anda pendengar. Sekian dulu di obrolan ringan siang kita. Kalau jenuh boleh banget ya. Jangan pernah berpikir bahwa manusia ada yang gak jenuh, manusia ada yang gak pernah bisa lemah begitu ya. Always being strong. Kita lelah, kita katakan lelah, kita capek, kita katakan capek. Jangan memaksakan segala sesuatu yang belum tentu bisa kita lakukan ya. Be the best of your personality and keep go ya. Tinggalkan saja gitu, gak usah standby di tempat yang mungkin tidak memahami akan kondisimu itu sendiri. Selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 30 September 2026. Dengan sari berita penting pendengar, polikultur jadi strategi petani di Kalimantan Tengah dalam menghadapi musim kemarau panjang. Strategi ini dinilai dapat membantu meningkatkan produksi hasil panen di tengah krisis air berkepanjangan. Bulog Kalteng telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden mencapai 60%. Forum Bulog Kalteng juga menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026 ini. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Kita awali dengan informasi di lapangan, perkembangan perdagangan secara daring atau online di Kota Palangkaraya terus mengalami peningkatan. Namun di Kota Palangkaraya, keberadaan pasar tradisional masih menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Di lapangan ada rekan saya Aga Jaya Bijaksana, silakan informasi ada rekan Aga.
3: Ya, baik, terima kasih pendengar RRI dimanapun ada. Persaingan antara penjualan online dan pasar tradisional melihat dari pola belanja masyarakat yang kini memiliki lebih banyak pilihan dan perkembangan perdagangan secara daring atau online di Kota Palangkaraya juga terus mengalami peningkatan dan diimbangi dengan keberadaan pasar tradisional masih menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Menurut salah seorang pelaku ekonomi digital atau penjual produk pakaian secara online, Antoni Senaja, online menawarkan kemudahan karena masyarakat dapat membeli barang tanpa harus datang langsung ke lokasi. Namun di balik berdagang secara online ini banyak plus minusnya, kata Antoni. Salah satunya apabila jaringan internet itu tidak memadai untuk melakukan penjualan secara online, dan juga banyak lainnya seperti barang itu tidak ada di tempat atau ready, sehingga para pembeli itu juga bisa dibuat keaslian atau tidaknya produk yang mereka mau beli begitu. Dan berikut pernyataan dari Antoni Senaga terkait dengan perbandingan secara daring atau online yang saat ini ia tekuni. Ya, itu tadi pendengar pernyataan dari pelaku ekonomi digital ataupun penjual pakaian secara online, yang mana saat ini dirinya menanggapi bahwa persaingan antara penjualan perdagangan secara online dengan sebenarnya dengan pasar nyata atau pasar tradisional yang ada saat ini itu sama-sama bersaing, tergantung dari siapa yang dituju agar barang dagangan yang dibeli itu bisa laku. Sementara itu di pasar tradisional tetap memiliki keunggulan karena masyarakat dapat melihat dan memilih langsung barang yang akan dibeli, khususnya kebutuhan pokok seperti sayur mayur, ikan, daging, serta berbagai bahan pangan lainnya termasuk pakaian untuk masyarakat. Seperti yang diutarakan juga oleh salah seorang pedagang tradisional bernama Umi, yang menyebut bahwa perkembangan penjualan online memang menjadi tantangan bagi pedagang. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang memilih berbelanja secara langsung di pasar karena dapat melakukan tawar-menawar dan memperoleh barang sesuai kebutuhan. Itu keunggulan dari pasar tradisional seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pedagang yang online juga membenarkan bahwa salah satu kendala adalah produk yang dijual di online itu tidak bisa dilihat langsung. Jadi bisa ada keraguan-raguan pembeli untuk membeli produk tersebut. Persaingan tersebut membuat pedagang pasar tradisional maupun pelaku usaha online sama-sama dituntut untuk terus beradaptasi atau berinovasi. Harga yang bersaing, kualitas produk, pelayanan, dan juga kemudahan transaksi menjadi sejumlah faktor yang dipertimbangkan konsumen. Mungkin demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Gak jauh di sana, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Aga. Pendengar, program hilirisasi dari pemerintah pusat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM di Kalteng untuk mengembangkan tentunya parfum atau mengembangkan parfum dari bahan baku kayu gaharu. Namun kondisi kabut asap pekat yang menghambat penerbangan turut mempengaruhi intensitas ekspor ke luar negeri. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
4: Kalau untuk hilirisasinya kita tergantung jenis. Misal untuk jenis yang kelas bawah biasanya itu ke Eropa, tapi untuk yang kelas atas itu ke Timur Tengah.
5: Pelaku usaha kayu gaharu di Kalimantan Tengah menyebut program hilirisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah komoditas gaharu. Salah satu pelaku usaha gaharu, Darminto, mengatakan, jika selama ini bahan baku banyak dipasarkan dalam bentuk mentah, ke depan gaharu dapat diolah menjadi minyak yang menjadi salah satu bahan dasar parfum dengan pasar tujuan antara lain Prancis, Eropa, dan Timur Tengah.
4: Kalau gaharu ini kita jadikan minyak. Minyak nantinya kita kirim ke Prancis, ke Timur Tengah, jadi ke Eropa ya pastinya, karena ini bahan dasarnya parfum. Ya, saat ini sedang berjalan pembangunan pabrik gaharu, cuman kita lagi finishing. Nah, ini nanti kalau sudah buka, ini satu-satunya pabrik yang berizin di Kalimantan Tengah.
5: Ia menyebut saat ini pembangunan pabrik pengolahan gaharu tengah memasuki tahap penyelesaian di Jalan Victoria, Palangkaraya. Pabrik tersebut nantinya disebut menjadi satu-satunya pabrik pengolahan gaharu berizin di Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan mampu memperkuat rantai hilirisasi sekaligus memberikan nilai ekonomi lebih bagi komoditas daerah.
4: Kalau untuk hilirisasinya kita tergantung jenis. Misal untuk jenis yang kelas bawah biasanya itu ke Eropa, tapi untuk yang kelas atas itu ke Timur Tengah. Kalau untuk ekspor itu biasanya kita kisarannya di harga 50.000 per kilo sampai dengan 1,5 M per kilo. Kendala untuk saat ini memang paling utamanya kabut asap. Kalau untuk penerbangan ini sangat kendala, apalagi untuk ekspor.
5: Dari sisi ketersediaan bahan baku, pelaku usaha menyebut pasokan gaharu relatif mudah diperoleh karena tersebar di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Pabrik yang sedang dibangun diproyeksikan membutuhkan sekitar 20 ton bahan baku setiap bulan, sehingga gaharu bernilai ekonomi. Meski memiliki peluang besar, pelaku usaha gaharu masih menghadapi sejumlah kendala, terutama bencana kabut asap dan terganggunya sektor penerbangan. Kondisi tersebut berdampak terhadap distribusi barang, aktivitas perusahaan, hingga proses pengiriman untuk kebutuhan ekspor. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Palangkaraya Samsul Rijal menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi kondisi kabut asap yang terjadi saat ini. Menurutnya, masyarakat perlu bersabar dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi di lapangan, termasuk tidak melakukan aktivitas secara berlebihan ketika situasi belum memungkinkan.
6: Berpengaruh terhadap distribusi, berpengaruh semua platform kolom pasokan juga berpengaruh, semua pengaruh. Nah, namun alhamdulillah Kota Palangkaraya masih suplai Banjarmasin ke berbagai pasokan masih bisa. Sehingga kita semua dulu bersabar. Karena memang kita ini kondisi alam, bukan karena kita pendaki, jadi kita lalui saja.
5: Ia juga mengingatkan masyarakat agar memenuhi kebutuhan secukupnya dan tidak panik buying dalam berbelanja. Menurutnya kondisi yang terjadi merupakan bagian dari dinamika alam yang perlu dihadapi bersama dengan tetap tenang dan bijak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, Bulog Kalteng telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden mencapai 60%, di mana Forum Bulog Kalteng juga menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026 ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog.
8: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
7: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah, terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP.
8: Sementara itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu mengingatkan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih, kondisi perekonomian yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
9: Pak, kalau bisa misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
10: Ya, kalau normal itu biasanya di atas 500 lah. Itu udah bagus banget.
9: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih, kunjungan orang menurun, Pak, lah.
10: Bukan menurun lagi, hancur. Paling 100 dapatnya.
9: Oh, gitulah.
10: Itu juga nggak tiap hari 100.
9: Baik.
10: Kadang-kadang di atas 50.
9: Oke, makasih Pak.
10: Oke.
8: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, Polda Kalimantan Tengah bersama jajaran meringkus 8 pelaku kebakaran hutan dan lahan dalam 2 pekan terakhir. 8 pelaku tersebut terkait 6 laporan polisi yang ditangani di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan salah satu pelaku berinisial M diamankan setelah tertangkap tangan membakar lahan hingga api merambat dan menyebabkan sekitar 6 hektar lahan terbakar. Sementara 2 pelaku lainnya berinisial S dan Y diamankan dalam kasus kebakaran yang menghanguskan hampir 11 hektar lahan. Iwan menegaskan penegakan hukum terhadap kasus karhutlah terus dilakukan mengingat kebakaran masih kembali terjadi dan diduga ada unsur kesengajaan Hingga saat ini Polda Kalimantan Tengah bersama jajaran menangani 130 laporan terkait karhutlah, terdiri dari 84 laporan informasi dan 46 laporan polisi, serta melakukan penyidikan terhadap 12 korporasi.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Burung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Kita menuju informasi berikutnya, pendengar. Pelang Merah Indonesia atau PMI Palangkaraya bersama Dinas Kesehatan menggelar cek kesehatan gratis yang disambut antusias oleh warga. Diharapkan program cek kesehatan gratis dilakukan rutin dengan sistem jemput bola untuk membantu warga kurang mampu. Agnes Natalia melaporkan.
11: Ya, sekedar donor darah sukarela yang sering kita salurkan ke masyarakat, jadi kita juga mengupayakan untuk cek kesehatan gratis.
12: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI, Korps Sukarelawan Markas PMI Palangkaraya menggelar cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan upaya PMI memberikan layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi kesehatan mereka. Adam Indra Satria dari Korps Sukarelawan Markas PMI Palangkaraya mengatakan, kegiatan cek kesehatan gratis ini digelar dengan menggandeng Dinas Kesehatan dan mendapat antusiasme cukup baik dari masyarakat. Pemeriksaan yang banyak diminati masyarakat antara lain pengecekan asam urat dan kolesterol.
11: Tujuan utama dari CKG atau cek kesehatan gratis hari ini itu adalah sebenarnya bagian dari kegiatan dari hari ulang tahun PMI yang ke-81. Jadi untuk CKG beserta donor darah sukarela ini kita mengadakan itu untuk memeriahkan hari ulang tahun PMI yang ke-81. Jadi tidak hanya sekedar donor darah sukarela yang sering kita salurkan ke masyarakat, jadi kita juga mengupayakan untuk cek kesehatan gratis dengan upaya menggandeng Dinas Kesehatan begitu.
12: Sementara itu, warga besar-besar Jalan Batam, Kurnia, mengaku sudah beberapa kali mengikuti pemeriksaan kesehatan di Posyandu dan merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Ia berharap pemerintah dapat memberikan layanan kesehatan gratis dengan sistem jemput bola karena sebagian masyarakat masih enggan datang ke fasilitas kesehatan akibat berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengetahui adanya penyakit.
13: Manfaatnya sih baik aja kan, jadi kita tahu perkembangan kesehatan kita gimana gitu. Jadi dicek tiap bulan atau dua bulan sekali. Kalau bisa sih jemput bola, Bu. Masalahnya kan kadang merekanya kalau sudah jam apalagi tempat kita ya dekat Posyandu kan. Nah, kadang-kadang banyak alasan lah kalau ke Posyandu itu. Apalagi merekanya takut, kalau CKG takutnya sih kalau ada penyakit atau apa gitu.
12: PMI Palangkaraya berharap kegiatan cek kesehatan gratis dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun, khususnya untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memperoleh pemeriksaan kesehatan. PMI juga mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi dalam donor darah sukarela untuk membantu pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit. Agnes Natalina melaporkan.
2: Pendengar, pisang keju Kaira merupakan usaha kuliner di Palangkaraya yang dirintis sejak 2023 oleh pasangan suami istri Nur Anisah dan juga Fajar Nur Huda. Usaha ini awalnya dirintis untuk membantu seorang teman yang terkena PHK, namun kemudian dilanjutkan oleh pemilik hingga berkembang menjadi salah satu kuliner dikenal masyarakat. Pasangan suami istri tersebut telah melakukan berbagai percobaan resep selama hampir 1 tahun sebelumnya menemukan cita rasa yang digunakan hingga sekarang. Dan Nur Anisa juga mengatakan perkembangan usaha tempat berjalan lambat karena hanya mengandalkan promosi offline. Setelah pindah lokasi dan memanfaatkan media sosial serta promosi melalui influencer, pisang keju Kaira mulai viral dan jumlah pelanggan meningkat. Hingga kini kualitas rasa tetap dijaga dan mempertahankan resep dan ciri khas topping yang melimpah. Dalam program Teras UMKM di Prompa Teri Palangkaraya, Nur Anisa juga mengatakan tentang tantangan terbesar saat ini adalah kelangkaan dan kenaikan harga pisang akibat musim kemarau. Untuk menjaga kualitas produk dan harga jual, pemilik usaha harus mencari pasokan pisang hingga ke luar kota.
14: Luar biasa ya, 2026 ini tinggi sekali ini kenaikan harganya. Apalagi di musim kemarau ini, yang 2026 ini kami mengalami kelangkaan pisang, Pak. Kelangkaan pisang. Jadi tahun-tahun sebelumnya kan kemarau nggak sepanjang kayak gini kan. Jadi pas tahun 2026 ini benar-benar sulit sekali pisang itu yang mendapatkan kualitas yang bagusnya gitu. Belum lagi kenaikan harga pisangnya. Jadi kami memang harus gimana caranya pisang bisa dapat pisang gitu. Jadi dalam beberapa bulan ini kami hampir setiap pekan itu keluar kota untuk mencari pisang.
2: Pendengar, ke depan mereka berharap dapat mengembangkan usaha menjadi pusat oleh-oleh berbahan dasar pisang, sekaligus memperkuat pasokan bahan baku sendiri. Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir di mana polikultur jadi strategi petani Kalimantan Tengah dalam menghadapi musim kemarau panjang. Strategi ini dinilai dapat membantu meningkatkan produktivitas hasil panen di tengah krisis air berkepanjangan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
15: Menghasilkan uang, nah disitulah kita bisa melihat potensi kita, diri kita dalam berusaha.
16: Generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia. Salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi digital yang tetap berlandaskan prinsip syariah. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Mutiara Fitri, mengatakan, mahasiswa terus didorong untuk menciptakan produk kreatif yang dapat dijual dan menghasilkan pendapatan. Menurutnya, jika upaya tersebut diterapkan oleh generasi muda, maka dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan pelaku usaha yang mendukung perkembangan ekonomi.
15: Kita di mahasiswa itu ada matkul ekonomi kreatif bisnis, jadi pernah
10: di situ ya.
15: Iya, di situlah mahasiswa dibuat berkembang dengan sama dosen. Ya, dan kita ditugaskan untuk membuat suatu produk atau jasa yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Nah, di situlah kita bisa melihat potensi kita, diri kita dalam berusaha.
16: Lebih lanjut, Ketua Pelaksana Mapres Ekonomi Syariah, Taufik, mengatakan, dalam memulai bisnis, anak muda penting untuk tetap memperhatikan etika ekonomi syariah. Menurutnya, setiap bisnis yang dijalankan perlu menekankan aspek keadilan dan kepastian untuk memberikan jaminan kepada pelanggan.
17: Menggunakan digital untuk jualan itu emang sangat bagus, tapi kita lihat dulu perspektifnya. Kita tidak boleh dalam penjualan itu dalam menipu, Bu. Kalau dalam perspektif Islam itu, Bu, kalau di ekonomi syariah itu yang tidak boleh gagal maisir dengan riba, Bu.
16: Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi digital, generasi muda memiliki peluang untuk mengembangkan usaha sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penguatan pemahaman ekonomi syariah di kalangan mahasiswa juga dapat menjadi bekal untuk membangun bisnis yang kreatif, beretika, dan berkelanjutan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

Ya pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang hari ini. Untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan kris, pahari!

Tourism demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan PLN unit pelaksana transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Tourism dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.

Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia.

0: 95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya. Selamat siang menjelang sore pendengar menit 41 lepas pukul 13. Bersua kita di request pop 100% Indonesia. Come and langsung aja buat Anda yang ingin request lagu di 0536322177 atau di WhatsApp-nya 0811520313 spesial lagu-lagu pop Indonesia ya. Tahun 2000-an sampai saat ini. Dan buat Anda yang ingin gabung, di calling-calling aja pasti kita angkat. Dan pastinya passwordnya jangan lupa ya, request pop 100% Indonesia. Kita sapa dulu penelpon perdana kita yang udah gabung, ada siapa di ujung sana. Halo, selamat siang, request pop.
1: Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
0: Cakep, akhirnya gabung lagi Mama Yuda ya. Moodnya udah bagus belum after denger? Bagus udah nggak moodnya after dengerin lagu dari Man I Need Olivia Dean tadi?
1: Iya dong.
0: Oke deh, Mama Yuda pengen dengerin lagu apa nih request pop kita?
1: Dari siapa ya?
0: Siapa? Pop Indonesia ya?
1: Dari Raisa, Seribu Pelukan tuh.
0: Raisa, Seribu Pelukan. Seribu Pelukan.
1: Selain itu ada apa judulnya?
0: Oh, Raisa Ramadhani selain daripada itu ya. Coba kita cari ya. Raisa Ramadhani. Yang paling terkenal sih Seribu Pelukan ya. Ada Berpisah Lebih Indah. Ada Tak Bisa Gantikannya. Terus ada Laura. Terus ada Berjuang Sekali Lagi. Yang mana nih maunya? Takkan tak bisa gantikannya. Yang itu kah?
1: Ya tak bisa gantikannya.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun,
0: Bang Sasa,
1: Umay, Bang Adi, Bang Yasri, Bang Yan Seloyo.
0: Oke. Okay.
1: Apa yang putri
0: Asek.
1: Buat
0: siapa lagi? Buat Lam Karung.
1: Buat Bang D. Pak Tony.
0: Mami
1: Kalisa.
0: Siapa
1: buat
0: lagi?
1: Buat semuanya aja deh.
0: Oke deh, siap.
1: Buat abang lagi kerja, mungkin lancar si pekerjaannya. Amin. Dan selalu amin. Selalu udah melindunginya aja.
0: Amin.
1: Pak Minudin, operatornya dan okay. Semuanya di situ. Juga selalu sehat,
0: amin.
1: Selalu semangat, sukses, lancar rezeki dan aktivitasnya.
0: Siap.
1: Selalu bahagia, happy, selalu hari-harinya.
0: Amin.
1: Dan selalu mood aja deh.
0: Iya, walaupun mood kita, ya kadang bagus, kadang
1: jangan
0: enggak ya.
1: Jangan halu ya.
0: Iya, jangan halu gitu.
1: Jadi halu katanya.
0: Halu apa tuh? Jenuh, bukan halu.
1: Tadi dengan Mbak Sasa tadi.
0: Iya. Oh iya, sama Mbak Sasa kan. Iya.
1: Halusinasi.
0: Masak bubur dong ya.
1: Iya, halusinasi.
0: Iya. Masak bubur kita. Oke deh.
1: Nasi jadi bubur.
0: Siap, ada lagi?
1: Iya, itu aja Bang Minudin. Selamat siang, jelas sore, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yuda di Sampit ya. Kita sambung lagi, selanjutnya ada siapa pendengar. Halo, selamat siang, request pop.
2: Indonesia.
0: Cakep.
2: Dengan siang nih.
0: Iya, gimana kabarnya siang hari ini? Masih semangat.
2: Semangat habis menyelesaikan pekerjaan lumayan.
0: Lumayan aja ya, ditemenin dengan Nudin yang cuap-cuap ala kadarnya.
2: Iya, kalau enggak cepet-cepet kan terbengkalai kerjaan.
0: Betul.
2: Kan udah selesai, jadi tinggal santai-santai sambil nelpon dengan suara Nudin.
0: Iya. Sambil ini juga kali ya, sambil minum mungkin ya di kondisi seperti ini.
2: atau makan kue nanti.
0: Hihiu. Kue apa tuh? Apam, enak banget. OTW nih kita ke tempatnya Mbak Sasa ya. Baiklah Mbak Sasa.
2: Tadi belinya sedikit aja.
0: Ayo dah.
2: Aminnya mau kesini.
0: Aduh.
2: Kapan ya?
0: Ya udahlah. Di mana beli apamnya? Biar kita beli di situ juga.
2: Itu paman sayur lewat. Kadang-kadang aja dia yang jual.
0: Oh gitu. Oke deh, Mbak Sasa pengen dengerin lagu apa nih siang hari ini?
2: Lagu dari Aisyitero itu siapa yang
0: nyanyi? Aisyitero Jipilia. Aisyitero ya, berapa nih? Ada banyak, Aisyitero 1, Aisyitero 2, Aisyitero 3, mau Aisyitero berapa?
2: Aisyitero 1 aja.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mama Yuda dan Bang Jun yang tadi lah. Terus Pak Tony, Susi, Pak Meme, Surah Pangkalanbun, Mas Dede Pangkalanbun, Bu Wiga, Panporo Yung Putri, Mbak Weni ini gimana kabarnya?
0: Iya, kemana Mbak Weni ya? Kangen kita. Iya,
2: terus Mama Demi juga apa kabarnya? Lama kita nggak teleponan. Terus kita nyambut semua aja lah dari A sampai Z aja.
0: Oke.
2: Buat Amin dan operatornya, sampai selalu,
0: amin.
2: Bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Biar cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
2: Selamat siang menjelang sore. Terima kasih lagunya ditunggu.
0: Oke, dadah juga. Terima kasih, selamat siang juga. Kita sapa lagi penelpon kita. Rame banget ya pendengar ya siang hari ini ya. Ada siapa di ujung sana? Halo, request pop.
3: 100% Indonesia.
0: Cakep. Apa kabar Putra Pangkalanbun?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat. Baik.
0: Kabut gimana kabut di sana? Udah mendingan belum?
3: Oh, untuk di TKP-nya alhamdulillah kan kemarin ya ada guyuran hujan, udah berkurang setidaknya gitu. Bang Amin.
0: Oke deh, syukurlah kalau begitu.
3: Baru hidup lampunya Bang Amin, berapa menit yang lalu.
0: Mati lampu ya sebelumnya ya?
3: Iya, tadi malam udah jam 19 tadi malam.
0: Sampai pagi, sampai siang ini?
3: Enggak, sampai pagi enggak. Jam 22 ya. Udah hidup. Barusan jam 12 tadi.
0: Mati lagi? Oke, satu ya, hampir 2 jam ya mati ya? Oke deh. Bang Putra Pangkalanbun, biar moodnya tetap bagus, mau dengerin lagu apa request pop kita siang hari ini?
3: Dari Sahrini, ada yang terbaru kemarin sama Bang Seno, kata yang mutarkan tuh di sela-sela iklan tuh apa ya?
0: Aduh.
3: Untuk selamanya kah apa?
0: Ada, kau yang utama nih baru juga.
3: Nah,
0: banyak
3: itu
0: terus.
3: Mungkin kau yang utama itu mungkin.
0: Oke,
3: siap.
0: Terbaru rilis.
3: Maju mundur cantik.
0: Iya, itu kayaknya Nudin deh kemarin siaran ya.
3: Mau
0: Udin
3: lah?
0: Iya.
3: Oh iyalah, lupa.
0: Karena Udin suka sama Syahrini yang welcome back again gitu ya. Come back after kemarin 7 tahun dia vakum.
3: Oh iya
0: bang.
3: Betul, oh Bang Amin ya kemarin ya.
0: Iya.
3: Maaf ya Bang Amin.
0: Iya tak apa. Oke okay, iya. Deh, salamnya iya, buat siapa?
3: Bang Amin, kemarin kotak ketek gak masuk-masuk, sibuk, jalannya
0: iya.
3: Padat.
0: Kalau kemarin itu kita ini 100% nah, berjaringan
3: lusa,
0: nasional.
3: Lusa, kemarin kan saya langsung dengan RE Pusat
0: iya.
3: Ya, hari Senin.
0: Oh kalau hari Senin bukan saya, hari Senin siapa? Apa
3: iya.
0: Ya lupa deh. Baiklah
3: oh, ya,
0: salamnya.
3: Yang kemarin yang undangan terbaru sah ini ya.
0: Betul.
3: Oh ya maaf
0: enggak apa-apa. Aman enggak apa-apa Bang. Yang penting okay. Berarti berkesan dong informasi kita.
3: Iya betul sekali.
0: Bolehlah Bang.
3: RRI gitu loh.
0: Betul. Salamnya buat siapa Bang?
3: Ya salamnya barusan Mbak Sasa ya, saya untuk beliau, Mama Yuda, Mbak Gusti. Oh betul ya, Bang Weni udah lama. Oh lala,
0: iya.
3: Kangen dong itunya beliau.
0: Kangen banget bener. Dipantunin
3: oh,
0: juga lala, kangen ya.
3: Biasanya sering iya. Bercanda kan beliau tuh. Ya mudah-mudahan sehat selalu untuk beliau ya.
0: Amin.
3: Lanjut untuk Bang Melon, Putra Mandiri, Bang Dede, Bang Nanang Taupi, untuk Bang Reno, Bang Cepri, Bang Arim, untuk Inesri, untuk Papa Meme, untuk Bang Agam, untuk Putra Banjar, untuk ya semuanya tanpa turun sih.
0: Siap, bungkus
3: okay,
0: ya.
3: Oke, lagunya dibungkus saja Bang Amin.
0: Oke okay deh.
3: Untuk Bang Amin, selamat bertugas.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dede, Bang Putra Pangkalanbun ya. Oke, pendengar, tahan dulu untuk teleponnya. Kita beralih ke WhatsApp. Ini ada WhatsApp darinya Bang Ian Sampit. Assalamualaikum 100% Indonesia, dari Ian Slayer di Sampit. Mau request lagu Papinka, Masih Cinta Selamanya. Dan buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Panaparo, Bang Jeffrey, dan semua penggemar Pro 1 RI Palangkaraya. Buat Bang Aminuddin di Palangkaraya, makasih dan sehat selalu dari Ian Slayer di Sampit. Thank you Bang Ian Slayer udah gabung juga. Tahan dulu ya, udah 3 lagu masuk dan 4 lagu sama lagunya Ian Slayer di Sampit ya. Kita puterin dulu lagu dari Raisa Ramadhani dengan judul Tak Bisa Gantikannya. Akan menggema di ruang dengar Anda.

0: lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya pendengar, kami informasikan pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 9958 terletak di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Cikanraya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 164 meter persegi atas nama Wempi Ahad. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi di nomor 081345125062. Sekali lagi di nomor 081345125062. Demikian pengumuman berita kehilangan yang kami sampaikan.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Kepada yang kuhormati di sana.
2: 95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya, pendengar masih bareng Bang Ai ya di siang hari ini. Nudin sudah muterin 4 lagu sesuai requestan pendengar di siang hari ini. Dan yang pengen gabung kembali boleh banget di typing-typing ataupun di calling-calling nomor kita 0536321779 atau di WhatsApp kita 0811520313 ya. Dan jangan sampai ketinggalan buat Anda yang ingin gabung-gabung ya di siang hari ini. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar ada siapa di sana. Halo Request Pop. Halo Request Pop.
3: 100% Indonesia.
2: Cakep. Apa kabar Bang Tony? Tetangga.
3: Kabar sehat. Cuaca berkabut.
2: Iya. Aduh, hari ini juga lumayan tebal ya.
3: Jenis kita enak.
2: Iya. Kayak nungguin jodoh nih. Kapankah jodoh ini datang ya?
3: Jodoh beredar, rezeki belum ada.
2: Ya. Nah, betul juga sih ya. Baiklah, Bang Tony mau dengerin lagu apa nih di siang hari ini?
3: Saka Bahagia dari Armada.
2: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
3: Menikmati apam nih
2: ya. Ih, enak kayaknya apamnya ya. Padahal kalau nya banyak kita OTW ya Bang Tony ya.
3: Iya.
2: Kita bagian bawa rantang.
3: apa gitu?
2: Baik.
3: Sama Susi juga. Menyapit dan seler bunyi. Karim.
2: Iya.
3: Kamarudin jadi pelan pisau. Yang lain diterangkau semua aja.
2: Siap dibungkus ya.
3: Tugas semangat terus. Terima kasih. Salam sehat.
2: Terima kasih. Salam sehat juga untuk Pak Tony yang udah gabung di layanan telepon kita di siang hari ini dalam request popnya ya. Lagunya katanya Asal Kau Bahagia darinya Armada ya, udah masuk di playlist kita di siang hari ini. Ditunggu aja pasti kita puterin ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo Request Pop.
4: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Request Pop. 100%
4: Indonesia.
2: Cakep, apa kabar Bang Melon? Sehat?
4: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Kabut gimana kabut di sana Bang Melon?
4: Kalau pagi sampai siang kabutnya hilang, sore sampai malam kabutnya baru muncul, sore sampai subuh.
2: Oh gitu. Tapi kalau pagi sampai siang masih aman ya?
4: Masih aman, okay, kalau pagi sampai siang.
2: Oke. Ya, semoga cepat berlalu aja deh juga ya. Bang Melon mau dengerin lagu apa nih siang hari ini Bang Melon?
4: Lagunya Tendangan Dari Langit ada gak lah?
2: Tendangan Dari Langit dari siapa tuh? Madun.
4: Tak.
2: Dari Langit. Siapa penyanyinya tuh?
4: Ayo kotak band.
2: Kotak ya. Coba kita cari. Oh ada. Salamnya buat siapa?
4: Salam dan spesial buat semuanya tanpa tercuali sampai Z.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih kembali buat Bang Melon di Pangkalambun ya.

Oke pendengar ya, di menit 17 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita juga akan memasuki waktu asar di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Ada dua masuk playlist ya, namun terlebih dahulu kita dengarkan kumandang azan asar di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rifai radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kita kembali melanjutkan request pop 100% Indonesia.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan

terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Iya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Request Podcast Persen Indonesia. Tadi udah kita puterin lagi ya dua lagu requestan pendengar. Ada Asal Kau Bahagia, terus disambung juga dengan Tendangan Dari Langit darinya Kotak ya. Sudah nganterin kita menuju tempat 37 lepas pukul 14 di siang hari ini. Boleh banget yang ingin gabung di 0536322179 nya atau di WhatsApp-nya 0811523123. Masih ada kesempatan ya. Kita sapa lagi penelpon kita. Di ujung sana ada siapa pendengar? Halo, Request Pop.
1: 100% Indonesia.
0: Cakep. Narek kabar Anda, nama?
1: Kabar bahala puji Tuhan. Walaupun kada nasib di kelatuh tenang.
0: Iyo, pehe balingkong itah na tenggorokan.
1: Jadi kilakuan anu na, kuan reno na. Hujan air mata aku.
0: Aduh. Mun hujan air mata teh PHAT nama.
1: PHAT ikin napi kada di kelatuh.
0: Iyo, semoga.
1: Jadi Api itu berdampak terutama akan petanaman tunaken.
0: Bujur mak.
1: Jadi, amun kurang pupuk, kita tahu api. Harus anu berpupuk.
0: Iyo
1: sih. Untuk kayak anu penyiraman teh harus ekstra.
0: Iyo double lah, bara biasa. Mama
1: tuh anje bu endau hanjak ngat terkena udara segar tuh marah sindah ya sepa.
0: Iyo malek
1: mak. Anu awo. Ikut Taruna teh arahkan taman anu kan narai hutan lindung.
0: Oh,
1: informasi ya.
0: Ji kebakaran andaun lah.
1: Iya.
0: Aduh. Maka
1: bahali menjadi kejauh berdanum kau heh.
0: Iyo. Maka jitu nama andau tu kilau ka ancpt berbeda bara andau andau ji beken. Kilau. Iyo demangat. Iyo.
1: Aduh, hai ku aku jatuh ke jala beken. Kita berharap yakinlah
0: iyo.
1: Supaya aji terdakwa jadi tersangka kau
0: iyo.
1: Baik perorangan atau korporasi kau
0: iyo.
1: Harus tindak tegas kan.
0: Iyo, semoga ilang.
1: Jadi sesuai aturan diberlaku elah. Jadi kena main mata narai-narai tena.
0: Setuju tutup mak.
1: Jadi harapan kita tindak tegas. Kalau perlu te kilau kuan anu te terarah dan terukuri.
0: Bujur. Jadi
1: supaya tegak efek jerak.
0: Bujur. Jadi jangan sampai terulang indai.
1: Iya. Jadi manusia jika lakau te elah belum mau ke bumi itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau te jadi dampak ke te kita jadi tawan talu ije-ije urus kene anu dampak.
0: Iya. Bujur tutup nama. Iya. Oke lah.
1: Iya,
0: lagu nara anda ya, Mak.
1: Ada band kan?
0: Ada band, nara judul
1: lah. Kau auraku.
0: Kau auraku. Aura nara na, aura kasih.
1: Iya,
0: oke. Anu ima, bercanda ima lah.
1: Ya, dia narai.
0: Iyo.
1: Aku mamam tuh hobi bercanda, anak narai bercanda. Dan tuker bersingi narai.
0: Oke.
1: Kayak utak, wih, aku mustahat, aku kere. Bepandir, dia sesuai dengan apin keadaan dunia itu tahu. Aduh. Agak kar-kar sisut panderhe.
0: Iya, udah tahu ya,
1: tapi jeda sampai berkepanjangan sampai HTI.
0: Awita
1: mengingat, mengimbau.
0: Awita mengeluarkan rasa kesalahan kia malah bara ate itah teh.
1: Mangat
0: dia mendam.
1: Kilo menyimpan duri dalam daging nak.
0: Nah, bujur tutup
1: dia mangat menyimpan dia kau memperluas. Jadi plong, jadi perasaan.
0: Bujur tutup, mak. Amun, amun tampuyak nyimpan je tahun mangat, mak. Amun jite dada mangat nyimpan, mak.
1: Menyilu
0: atau buang. Yo. Okay, silakan, mak. Salam makan ewe.
1: Makan nakeng, kula. Sedang siaran. Salam sehat, salam berigas, kenlah.
0: Amin.
1: Matiakan. Mbak Sasa kia akan Mama Sri Wong Murung Raya akan Bang Tony akan Mas Acoy kilometer 14 mati akan Ewet tuh Hindai Mama Yuda Putra Pekalan pun Mas Dede akan Ura-uras ikan barang atas budget lah
0: semandia iyalah.
1: Ya.
0: Akan
1: akeng kula.
0: Mak.
1: Aku tuh dia lupa harus menghimbau terus.
0: Mak.
1: Supaya Ela ela dia bingat peteh mama, ela laju berkendaraan.
0: Inggih mah.
1: Yo, jadi berdoa supaya selamat sampai ke tujuan ken lah.
0: Amin,
1: jaga ma. Jarak aman
0: ken. Siap mah. Awi kabut ke dia yeah. Dia bahannya laju-laju tuh.
1: Iya. Karena geng pula. Mama undur pamit.
0: Siap mah.
1: Selamat bertugas. Selamat untuk Kanda menjelang Aleme.
0: Siap, Ma.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kiakan. Mama ke Pak Meme bareng Bos Ujung lah. Request lagunya katanya dari ada band Kau Auraku udah masuk di playlist kita. Sapa lagi satu penelpon pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, request pop.
2: 100% Indonesia.
0: Cakep.
2: Masuk.
0: Iya. Tadi kebet tiba-tiba asar ya. Jadi kita kepotong lagi. Gimana kabarnya Bang Umay, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun
0: kabut. Iya. Ya mau gimana lagi lah ya, tapi selalu jaga kesehatan ya Bang Umay ya, kalau keluar pakai yeah. masker gitu. Disampit semakin yeah. tebal saat ini Bang Umay.
2: Ya tebal juga, tapi jarak pandang aman lah masih.
0: Masih aman ya. Baiklah, oke Bang Umay mau dengerin lagu apa nih siang hari ini?
2: Lagu dari Isyana Saraswati jalan.
0: Isyana Saraswati judulnya apa?
2: Tetap jalan
0: jiwa.
2: Tetap jalan jiwa.
0: Oke siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Gau tadi, Mama Yuda, Elisa, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Baweni, Viola, Liona, Pak Tony, Pak Toto, Pak John, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak Agus. Pak Pandu, Putra CR, Ian Sloyor, Jeffrey, Putra Panggalambun, Nanang Banjar, dan buat semuanya aja.
0: Bungkus.
2: Tanpa kecuali. Buat Aminuddin dan operatornya, semoga sehat walafiat aja.
0: Amin.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Umay di Sampit Ketapang ya. Yang udah gabung juga di layanan telepon kita. Kita tahan dulu tuh teleponnya. Kita bacain satu WhatsApp dari Bang Jainal. Halo, selamat sore Bang Ai. Sore juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Bang Jainal? Semoga sehat juga ya. Ini tenggorokan Udin masih ada gatal-gatalnya hari ini. Makanya suaranya agak beda dibanding sebelumnya. Tapi kita harus minum juga ya, yang banyak biar bisa berkurang ini tenggorokan. Pendengar juga ya di luar sana yang mungkin dengan segala berbagai macam keluhan di tenggorokannya, semoga cepat berlalu aja. Dan Bang Jainal ini katanya request lagu dari Judika, judulnya Astaga. Salamnya untuk semua pendengar aja. Buat abang sehat selalu dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak kembali buat Bang Jainal ya. Yang tentunya juga udah gabung, terima kasih juga semuanya. Ya ini menit 45, pas banget ada 3 lagu lagi untuk nge-close di sore hari ini. Nudin juga minta maaf banget buat semua pendengar yang mungkin Nudin gak bisa baca angkat lagi teleponnya ataupun gak bisa lagi baca WhatsApp-nya ya, karena kita udah di penghujung acara banget di sore hari ini. Dan dari pukul 10 tadi hingga saat ini pendengar, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua yang sudah bergabung ataupun yang sudah mendengarkan ataupun yang selalu setia bersama Prosatu RI Palangkaraya. Kita doain semoga selalu sehat di kondisi cuaca yang seperti ini ya. Dan jangan kemana-mana juga, kami tetap selalu menemani pendengar. Karena setelah ini ada rekan saya Reta yang akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar, dengan sajian program Palangkaraya sore ini. Dan minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bikin program hari ini pendengar. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang menjelang sore. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan...
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali bersama saya Reta Virginia dan Anda kembali menyimak program Indonesia Cerdas. Sebuah ruang dialog dan pencerahan yang didedikasikan untuk mengawal kemajuan kualitas sumber daya manusia di bumi Nusantara. Program Indonesia Cerdas hadir dengan tujuan membedah berbagai langkah strategis, inovasi, serta kebijakan nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mulai dari tingkat akar rumput hingga dunia pendidikan. Kami percaya bahwa masa depan yang gemilang lahir dari sinergi riset yang aplikatif, pemerataan akses pengetahuan, serta kolaborasi erat antara dunia akademik, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dan pada bagian pertama ini pendengar, kita akan membahas secara mendalam bagaimana lahan produktif, ekonomi meningkat, dan karhutla tercegah. Pendengar, pemanfaatan lahan produktif tidak hanya menjadi bagian penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya, lahan produktif terus didorong agar dapat dimanfaatkan masyarakat melalui kegiatan pertanian dan perkebunan. Selain mengurangi resiko lahan terlantar yang rentan terbakar saat musim kemarau, pengelolaan lahan secara produktif juga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian melalui pengembangan dan hilirisasi sektor pertanian. Lantas, bagaimana pemanfaatan lahan produktif dapat berkontribusi terhadap pencegahan karhutla? Dan seperti apa peluang pengembangan pertanian produktif di tengah tantangan musim kemarau dan kebutuhan hilirisasi? Akan kita bahas setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Susan? Susan, di mana nak?
5: Kamar, Mah. Mabar sama teman nih, Mah.
4: Mabar terus. Yuk, bantuin Mama ke teras. Banyak sekali daun-daun depan rumah kita ini.
5: Padahal aku mager lagi. Kok dibakar sih, Mah? Tidak apa-apa emangnya, Mah. Asap kan banyak efek buruknya loh, Mah. Nih ya, Mah. Asap bisa menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan. Memperburuk penyakit asma. Pokoknya banyak deh, Mah. Dah, Mah. Susan mau mabar lagi. Mama jadiin bubuk aja ya sampah-sampahnya.
4: Lah, anak ini, Susan. Asap memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.

Ya, pendengar Prosatu RRI Palangkaraya, pemanfaatan lahan produktif menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko karhutla sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petani menghadapi tantangan musim kemarau yang cukup panjang sehingga diperlukan pengelolaan lahan dan pemilihan komoditas yang tepat. Dukungan pemerintah, dunia usaha, dan perbankan juga nilai penting melalui pembiayaan, bantuan bibit, pendampingan, serta kepastian pasar untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Dan bagaimana peluang dan tantangan pemanfaatan lahan produktif tersebut? Berikut kita dengarkan wawancara antara rekan kami Edi Suroso bersama Ketua Kelompok Pertanian di Palangkaraya, Joko Santoso.

0: Dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ketua Kelompok Pertanian yang ada di Palangkaraya, yaitu Pak Joko Santoso. Kita akan wawancara dengan beliau berkaitan dengan hilirisasi sektor pertanian. Selamat petang Pak Joko.
1: Selamat petang Pak RI dan RRI di Kalimantan Tengah.
0: Baik. Bagaimana pandangan Anda terhadap pemanfaatan lahan produktif sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya karhutlah, Pak Joko?
1: Ya, yang pertama saya sangat prihatin sekali dengan kondisi karhutlah yang sekarang tengah kita hadapi bersama dan terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Cantik Palangkaraya. Namun ini sudah menjadi satu hal yang selalu terjadi, tetapi kita tetap harus bersama-sama membangun kondisi Kota Cantik Palangkaraya untuk tetap pada kondisi yang baik gitu. Ya. Nah, berkaitan dengan pertanian ini, ya tentunya ini akan menjadi gangguan terbesar ya untuk para petani, karena musim kemarau ini cukup panjang dan juga ditambah dengan kondisi kekeringan lahan. Nah, tentunya tanah-tanah yang produktif ini kita sebagai para petani itu juga mengajak kepada para petani yang lain, ayo kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai ada terlantar, sehingga ini juga bisa memberikan dampak positif buat perekonomian kita di masing-masing para petani, karena kalau kita serius di dalam memanfaatkan tanah-tanah produktif ini akan menambah value atau nilai ekonomi dari sektor pertanian. Baik. Yang pertama, yang kedua, kita juga melihat bahwa kondisi kemarau ini untuk mengantisipasi tidak terjadinya kekeringan dan lahan, tanah produktif itu harus kita rawat dengan baik. Itu harus kita rawat dengan baik. Nah, jadi dua hal penting inilah kita sebagai petani, dan saya menghimbau dan mengajak seluruh para pelaku perkebunan atau pertanian ini, kita sama-sama untuk selalu fokus mengerjakan pertanian kita untuk dapat memiliki satu nilai yang tinggi itu, Pak Edi.
0: Baik, apakah lahan yang ditanami dan dikelola secara produktif seperti tanaman jagung dinilai dapat mengurangi risiko lahan terlantar yang rentan terbakar, Pak Joko?
1: Pasti, Pak Edi, itu pasti. Karena apa? Lahan yang produktif itu sudah sangat berkurang sekali bahan-bahan utama dalam posisi kebakaran hutan dan lahan. Karena seperti tanaman jagung dan lain-lainnya, cuman kalau untuk kondisi saat ini di kemarau panjang ini kita memang sangat kesulitan sekali untuk seperti tanaman jagung, tanaman singkong, kedelai dan lain-lainnya. Nah, paling kita hanya sekarang ini, karena kita sudah memahami kondisi kemarau ini cukup panjang, paling kita sekarang ini para petani melakukan tanaman yang sifatnya tidak terlalu, umurnya tidak terlalu panjang, Pak Edi, seperti misalkan kayak seperti terong, seperti cabai dan tanaman sejenisnya, karena itu masih kita bisa jangkau untuk kita siram dengan maksimal.
0: Baik, bagaimana peran dunia usaha dan pihak ketiga dalam mendorong masyarakat maupun pelaku usaha untuk memanfaatkan lahan secara produktif, Pak Joko?
1: Ya, sekarang memang gini, sifat kita ini masih belum tersupport dan terconnecting dengan pihak ketiga secara utuh ya, Pak Edi ya. Namun kita berusaha, contohnya nih dari pemerintah juga sudah mensupport nih. Kalau saya lihat kemarin pemerintah Kota Palangkaraya itu ada meluncurkan satu program pembiayaan untuk pelaku usaha, seperti salah satunya juga kita para petani ini boleh minjem dengan 0% bunganya. Itu sangat, kami sebagai para pelaku pertanian sangat menyambut baik dengan hal ini. Terus kemudian juga ada sumbangan-sumbangan bibit dari pemerintah juga yang diberikan kepada kita para kelompok tani dan pelaku. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Terus kemudian juga kami mengajak kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang memiliki lokasi lahan yang sangat luas, mohon untuk segera dimanfaatkan, untuk segera dibersihkan supaya kami di lingkungan pertanian kami tidak terganggu, Pak Edi. Kalau lahan mereka posisinya kebakaran, itu kan kami para petani kecil ini sangat terganggu sekali dengan kondisi itu.
0: Baik. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan tanaman jagung dan hortikultura di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, untuk hilirisasi ini, Pak Joko?
1: Ya, kendala utama yang pertama adalah kalau di Kota Cantik Palangkaraya ini, memang suaranya sangat tipis ya untuk di Palangkaraya, jadi itu menjadi kendala. Terus kemudian suplai untuk pupuknya juga tidak begitu maksimal banget kepada kita para pelaku pertanian terus melalui kelompok tani. Terus kemudian pembelinya ini juga masih naik turun Pak Edi, itu juga menjadi kendala kita.
0: Yeah.
1: Dan hasil pertanian kita kalau tidak disupport dengan pupuk, tidak disupport dengan obat-obatan, itu juga menjadi kendala banget.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Joko, terakhir pertanyaan dari saya, sejauh mana peluang kemitraan antara petani, dunia usaha, pemerintah daerah, dan perbankan untuk mendukung pengembangan pertanian produktif di lahan yang rawan karhutlah, Pak Joko?
1: Sejauh ini sudah berjalan dengan baik, Pak Edi. Sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Nah, ini juga kami membutuhkan pemantauan, pembinaan, serta pengawasan yang cukup ekstra dari semua pihak. Dan juga kami berharap nih para pelaku-pelaku kepentingan juga bisa menyiapkan para pembeli-pembelinya atau para pengepul-pengepulnya supaya pengepul atau pembeli ini juga tidak mempermainkan harga, sehingga kami petani ini benar-benar merasakan dampak dari hasil apa yang sudah kami lakukan secara keseluruhan, secara serius bersama rekan-rekan yang lain.
0: Baik.
1: Itu Pak Edi.
0: Baik, terima kasih sekali Pak Joko sebagai Kepala Bidang Pendustrian sekaligus Ketua Kelompok Pertanian atas waktunya untuk RRI Pak Joko.
1: Terima kasih Pak Edi, selamat sore.
0: Selamat sore kembali kami ucapkan. Baik, itulah demikian pendengar RRI, wawancara saya bersama dengan Pak Joko Santoso. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua pendengar RRI.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

Ya, pendengar, dari wawancara yang telah kita dengarkan bersama, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pertanian di Palangkaraya juga masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari kondisi struktur tanah, keterbatasan pasokan sarana produksi pertanian, hingga harga dan kepastian pembeli hasil panen yang masih berfluktuasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan hilirisasi pertanian agar hasil produksi petani tidak hanya berhenti pada tahap budidaya, tetapi mampu memberikan nilai tambah dan mementingkan kesejahteraan petani. Meski demikian, peluang kemitraan antara petani, pemerintah daerah, dunia usaha, dan perbankan dinilai masih terbuka lebar. Kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan untuk memberikan pembinaan, pengawasan, dukungan permodalan, sekaligus memastikan adanya pasar yang mampu menyerap hasil produksi pertanian dengan harga yang wajar.

0: Dan pendengar, tidak terasa kita sampai di penghujung acara dalam program Indonesia Cerdas dengan tema Lahan Produktif Ekonomi Meningkat Karhutla Tercegah. Dan sebagai penutup, melalui program Indonesia Cerdas hari ini, kita sama-sama diingatkan bahwa pemanfaatan lahan produktif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi petani sekaligus membantu mencegah karhutla. Mari bersama-sama kita menjaga dan mengelola lahan secara produktif, berkelanjutan dan bertanggung jawab demi lingkungan yang aman serta kesejahteraan masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, telah bersama tadi kita ikuti program Indonesia Cerdas. Dan pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti akan bersama-sama kita ikuti kembali Lintas Banjar Nusantara ya. Dan masih banyak lagi sajian menarik lainnya yang sudah kami siapkan tentunya untuk para pendengar semua. Dan pendengar, bersama ini kami juga sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Garinda Jamin sebagai tergugat di mana saja berada, dengan isi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 118/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 5 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Rohmat Slamet sebagai penggugat lawan Garinda Jamin sebagai tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Lintas Banjar Nusantara hadir kembali untuk Anda pada hari ini. Dan tentu sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setiar Seno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dengan informasi dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, ada rekan saya Ria. Halo Mbak Ria, selamat sore. Ya, halo.
1: Ya, rekan Setiasin, halo.
0: Iya, agak kecil suaranya Mbak Ria.
1: Kalau segini bagaimana rekan Setiasin?
0: Iya, kayaknya sudah terdengar. Baik, apa kabar Mbak Ria? Gimana cuacanya di sana?
1: Baik-baik saja. Cuacanya asapnya masih ada, walaupun hujan terkadang juga hadir nih.
0: Terkadang hadir ya. Baik. Tapi masih ada kabut asap ya Mbak Ria ya.
1: Iya, di tengah hujan asap masih menyelimuti wilayah Kota Samarinda pastinya.
0: Baik.
1: Imbasnya saya kena flu dan batuk.
0: Wah, semoga cepat sembuh nih Mbak Ria. Ya,
1: tapi tetap bersuara, bersemangat.
0: Tetap semangat ya. Baik, Mbak Ria, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Dari Samarinda terkait dengan kebakaran hutan ini di Kota Samarinda, rekan Setiarseno.
0: Baik, Mbak Ria, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Seno, pendengar, hingga tanggal 28 September, kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda tercatat mencapai 225 kejadian. Meski hujan mulai menurunkan jumlah kejadian, sejumlah wilayah masih dilanda kebakaran. Berikut laporan selengkapnya.
2: Lahan yang terbakar mencapai 503, kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda hingga 28 September 2026 tercatat sebanyak 225 kejadian, dengan luas lahan yang terbakar mencapai 503,25 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda, Suarso, pada RRI mengatakan kejadian karhutlah mulai menurun setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah. Namun kebakaran masih terjadi di beberapa kawasan, termasuk Palaran dan Makroman. Menurut Suarso, Palaran menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutlah terbanyak. Kondisi medan serta akses menuju titik api yang sulit membuat proses pemadaman membutuhkan waktu.
3: Ya, sebetulnya pasca hujan kemarin ada penurunan kejadian ya. Tapi untuk daerah-daerah ya dapat hujan seperti sebagian besar di daerah Palaran, termasuk di daerah Makroman, itu masih ada kejadian kebakaran kemarin.
2: Selain Palaran, karhutlah juga terjadi di wilayah Kecamatan Sambutan, seperti Makroman, Pelita Delapan, dan Pulau Atas. Sementara di Samarinda Utara, kebakaran terakhir terjadi di Pampang yang sebagian lahannya merupakan gambut. BPBD Samarinda bersama tim gabungan terus melakukan penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Rekan Seno, demikian tadi laporan dari Deni Kartikasari. Sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Rekan Seno.
0: Iya, terima kasih Mbak Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan ada rekan saya, Diti Anggraini. Halo, selamat sore, Diti.
1: Halo, selamat sore, Seno. Bagaimana kabar Palangkaraya untuk sore hari ini, Seno?
0: Alhamdulillah, kami masih sehat, tapi kabut masih tebal sekali di luar sana, Diti. Gimana di Tarakan sendiri?
1: Di Tarakan, alhamdulillah, beberapa hari ini sudah turun hujan, Seno.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya ya, walaupun kami belum kebagian di sini, Diti.
1: Mudah-mudahan secepatnya ya, Seno ya.
0: Amin. Baik, Diti, dari Tarakan ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Informasi yang membuat ibu-ibu pada pusing nih, Seno. Wah. Karena harga cabai lokal itu di Tarakan tembus 160.000 per kilogram, Seno.
0: Wah, kurangi makan sambal dong seperti itu ya.
1: Iya, benar sepertinya ya.
0: Baik, Diti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Agung Wirawan.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh subur, tumbuh bagus.
3: Harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan kini mencapai Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebut telah terjadi sekitar 1 bulan terakhir dan semakin terasa dalam 2 pekan terakhir.
2: Sudah 1 bulan tapi sudah 2 minggu ini makin naik.
4: Minggu belakangan ini.
2: 2 minggu.
3: Kenaikan harga tersebut turun berdampak terhadap jumlah pembelian masyarakat. Pedagang menyebut sejumlah pembeli mulai mengurangi jumlah cabai yang dibeli karena harganya dinilai semakin tinggi.
2: Berkurang, tadinya misalnya beli 2 kilo, dikurangi jadi 1 kilo. Kadang warung juga pesan misalnya 5 kilo, dikurangi jadi 3 kilo setengah.
3: Pedagang menyebut kenaikan harga cabai dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani. Menurut pedagang, kondisi musim kemarau dan ketersediaan air yang terbatas membuat hasil panen berkurang, sehingga pasokan cabai yang masuk ke pasar pun ikut menurun.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh subur, tumbuh bagus, makanya kurang masuk di pasar, kurang petani bawa, makanya mahal.
3: Sementara itu, harga cabai dari luar daerah yang masuk melalui kapal berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal agar harga di pasar dapat berangsur turun. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Seno RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Diti Anggraini dari Tarakan, Kalimantan.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya, Angel. Halo, selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga, Seno.
0: Iya, sudah hujankah di sana?
1: Wah, Nunukan sering hujan nih,
0: Wah,
1: tapi hari ini aja
0: alhamdulillah.
1: yang terik.
0: Oh, kebagian terik ya. Mudah-mudahan hujan
1: Iya.
0: lagi ya, Angel ya.
1: Insya Allah ya, semoga.
0: Baik. Angel, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah ini ikuti program pertukaran guru di Korea Selatan.
0: Wow, mantap sekali. Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah mengikuti program pertukaran guru di Korea Selatan. Ia mendapat kesempatan melihat langsung proses pendidikan dalam kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah Nunukan Hikmah Wayuni membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan pertukaran guru di Galgok Elementary School, Kota Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Ia turut mengamati aktivitas pembelajaran di kelas dan pengamatan itu mencakup cara guru menyiapkan materi, penggunaan teknologi, hingga keterlibatan siswa dalam proses belajar.
3: Pengalaman ini memberikan saya kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pendidikan Korea berjalan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Dalam kegiatan tersebut, ia melihat pembelajaran berlangsung dengan pola yang terstruktur. Guru menyiapkan materi dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas. Selain mengamati proses belajar, ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sebagai asisten guru. Perannya antara lain membantu kegiatan pembelajaran dan mendampingi siswa ketika mengerjakan tugas.
3: Selama berada di sekolah, saya mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan sangat terstruktur. Guru mempersiapkan materi dengan baik, memanfaatkan teknologi, dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas.
2: Pengalaman tersebut juga mempertemukannya dengan tantangan komunikasi selama berinteraksi dengan siswa dan guru. Perbedaan bahasa diatasi dengan memanfaatkan aplikasi penterjemah yang tersedia di perangkat digital.
3: Nah, sebagai asisten, saya membantu guru dalam beberapa kegiatan pembelajaran, mendampingi siswa saat mengerjakan tugas. Nah, interaksinya gimana? Ya, dengan menggunakan Google Translate atau Papago.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Rekan Setiarseno, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Seno.
0: Iya. Pertanyaan pertama, hujankah tidak?
1: Iya.
0: Apa-apa?
1: Belum sih, anginnya iya.
0: Oh, anginnya iya hujan, ya.
1: Tapi hujannya enggak gitu, Seno.
0: Oh, oke. Okay. Dengar-dengar di sana.
1: Pertanyaan kedua.
0: Dengar-dengar di sana ada yang banjir dikit gitu, kawasan tertentu gitu. Padahal hujan katanya jarang.
1: Iya, bingung juga sih.
0: Nah, itu dia ya. Oke, okay, yang penting sehat di sana semua ya.
1: Amin, semua kru di sini alhamdulillah sehat ya. Tapi kepungan kabut asap sih masih ada.
0: Oh, masih ada.
1: Masih ada.
0: Kirain sudah pergi. Iya.
1: Belum. Nanti kita tunggu hujan baru dia pergi ya.
0: Iya, amin. Oke, okay, Aliana, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Seribu Sungai, Kota Seribu Sungai, terkait dengan Hari Sungai Sedunia. Nah, itu kan sesuai dengan julukan Kota Betul. Seribu Sungai, temanya Hari Sungai Sedunia.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai.
3: Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Amin HR mengatakan, kondisi kemarau panjang saat ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi dan pengerukan sungai, terutama pada titik yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi sampah. Menurutnya normalisasi tidak hanya menyasar sungai utama, tetap juga kana dan anak sungai yang berperan dalam kelancaran sistem aliran air di Kota Banjarmasin. Ia menyebut normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus menjaga fungsi sungai sebagai ruang retensi ketika musim hujan, terutama saat terjadi kiriman air maupun pasang air laut atau rob.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai. Di sungai ada sejarah kota ini bermula. Di tepian sungai, kehidupan tumbuh dari generasi ke generasi. Nah, hari ini sungai-sungai kita sedang menitipkan pesan kepada kita, jangan biarkan ia kehilangan kehidupan. Apa yang kita jaga hari ini bukan hanya untuk kita, tapi adalah untuk anak dan cucu kita yang kelak juga akan ingin melihat sungai yang bersih, sungai yang mengalir dengan baik, dan tetap menjaga suatu kebanggaan bagi Kota Banjarmasin, yaitu Kota Seribu Sungai.
3: Data Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin mencatat hingga 2024 terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan atau SK dengan total panjang 409.000 km lebih. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan pendataan 2015 yang hanya mencatat sekitar 290 sungai. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Khairina Rahmi mengatakan peningkatan jumlah sungai yang terinventarisasi tidak serta-merta menunjukkan kondisi sungai semakin baik. Sebaliknya, penyempitan menjadi salah satu persoalan yang harus terus ditangani. Akibat pembangunan yang semakin berkembang serta pola kehidupan masyarakat yang sejak dulu bermukim di kawasan bantaran sungai.
4: Ada beberapa sungai yang masih berfungsi yang kita lihat dari SK terdahulu kan sebelum SK di 2024 ini ada SK terdahulu sungai. Dulu itu sekitar 290-an kalau nggak ada salah sungainya itu sekarang di 2024 kita melakukan pendataan inventarisasi sungai kembali. Akhirnya keluar SK sungai, jumlah sungai ini sekarang 512 sungai.
3: Wali Kota juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Sungai Sedunia sebagai pengingat untuk menjaga sungai secara bersama-sama agar tetap berfungsi bagi generasi mendatang. Menjaga sungai bukan hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan dan sejarah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Kota Cantik Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden yang mencapai 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir bulan September ini. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog.
2: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal, Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
1: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP.
2: Sementara itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu mengingatkan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih, kondisi perekonomian yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
3: Pak, kalau bisa misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
4: Ya, kalau normal itu biasanya di atas 500 lah. Itu udah bagus banget.
3: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih, kunjungan orang menurun, Pak, lah.
4: Bukan menurun lagi, hancur. Paling 100 dapatnya.
3: Oh, gitulah.
4: Itu juga nggak tiap hari, 100.
3: Baik.
4: Kadang-kadang di atas di bawah 50.
3: Oke, makasih Pak lah.
4: Oke.
2: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kayu kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat, seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api. Proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Dan pendengar, pada petang hari ini masih bersama saya Reta Virginia. Dan tentunya kami akan terus menghadirkan berita serta informasi dan tentunya musik dan info menarik untuk para pendengar semua. Dan setelah itu pendengar, nanti akan ada cek fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti juga kita akan mengikuti gemah nuansa senja, dilanjutkan dengan azan maghrib, maksud kami untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian juga akan kita ikuti warta berita daerah dan warta berita nasional tentunya bersama RRI Pro 3. Dan untuk perjumpaan kita pada hari ini nanti akan diakhiri dengan mimbar agama Katolik. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kami akan menemani sore atau petang pendengar pada hari ini dengan lagu dari Mahalini dengan judul Mencintaimu. Selamat mendengarkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, cek fakta edisi Rabu 30 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama dan hanya tamat sekolah dasar. Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, narasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama dan hanya tamat sekolah dasar pernah beredar pada 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta, maksud kami Surakarta, yang merupakan alma mater Gibran. Kepala SMPN 1 Surakarta, Wuryanti, menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000,

0: Sementara itu, khusus bagi merchant kategori usaha mikro atau UMI, MDR 0% tetap berlaku untuk transaksi hingga Rp500.000. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien, sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar Pro1 RRI Palangkaraya, tidak terasa waktu terus bergulir dan kita sudah memasuki waktu senja. Dan pendengar, berikut kami sampaikan pengumuman berita kehilangan di senja hari ini. Dan berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 9958 terletak di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 164 meter persegi atas nama Wempi Ahad. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi di 0813-4512-5062. Demikian pendengar, pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, karena akan kami hadirkan Gema Nuansa Senja untuk para pendengar semua, untuk menemani kita, yang dimana akan menyambut azan maghrib pada pukul 17.21 waktu Indonesia Barat, khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya. Dan mari sejenak kita tenangkan hati, menikmati suasana senja ini, dan mempersiapkan diri untuk menyambut waktu beribadah.

0: menjamahkan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Ya, pendengar Prosatu RRI Palangkaraya, waktu maghrib semakin dekat. Sebelum kita mendengarkan dan mengikuti kumandang azan maghrib pada hari ini, mari sejenak kita tenangkan hati dan pikiran dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang kita dengarkan menjadi penyejuk hati, menambah keimanan dan mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak bersama pengajian Al-Quran menjelang masuknya waktu sholat maghrib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, demikian pendengar, telah kita dengarkan bersama lantunan dan pengajian Al-Quran. Semoga ayat-ayat suci yang kita simak tadi membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Dan kini saatnya pendengar, kita bersiap menyambut waktu sholat maghrib. Mari kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib. Bagi para pendengar semua, mari segera kita tunaikan sholat maghrib. Kita tinggalkan sejenak aktivitas dan siapkan hati untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah yang kita tunaikan hari ini menjadi amal yang diterima serta membawa ketenangan dan keberkahan bagi kehidupan kita. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena setelah ini akan kami hadirkan berita warta daerah tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini, diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1.200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rischke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

0: dua kali, tiga kali, atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip
1: sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Loh, main apa itu, Kak?
3: Ini bagus, Mah. Kita bisa pilih avatar sendiri.
2: Maaf, sayang. Yang ini belum boleh. Kita install yang lain ya. Tapi sebelum main, harus pilih game sesuai umur kakak dulu.
3: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Mah?
2: Betul, dan nanti mama juga cek konten di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
3: Yeay, ayo, Mah.
4: Main game itu seru, selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

0: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
1: Khas Indonesia banget gak sih, Miss? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
0: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
1: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
0: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
1: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
0: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, lewat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

0: Ini mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Rabu 30 September 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Kami yang pertama adalah mempertebal koordinasi dengan ketua-ketua RT, Babinsa, Babinkamtibmas untuk mensosialisasikan dan melakukan pengawasan di lingkungan wilayah Kelurahan Kering Mengkirai.
2: Dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya, memperkuat pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan melibatkan Ketua RT, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tim masyarakat peduli api dan tim serbu kebakaran. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi dan patroli rutin untuk mendeteksi dini titik api, terutama yang berpotensi mendekati kawasan permukiman warga. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Terjadi karhutla di Kelurahan Kereng Bangkirai, kami yang pertama adalah mempertebal koordinasi dengan Ketua-Ketua RT, Babinsa, Babinkamtibmas, untuk mensosialisasikan dan melakukan pengawasan di lingkungan wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai.
2: Mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karhutla, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya, memperkuat koordinasi dengan para Ketua RT, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan sosialisasi sekaligus pengawasan terhadap potensi karhutla di lingkungan masyarakat, terutama yang berada di sekitar permukiman. Lurah Kereng Bangkirai, Fitriatur Rahman menyampaikan.

0: Dan koordinasi dengan seluruh unsur di tingkat lingkungan menjadi langkah awal dalam menghadapi ancaman karhutla. Ketua RT bersama Babinsa dan Babinkamtibmas terus didorong untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat serta melakukan pemantauan apabila ditemukan indikasi kebakaran maupun aktivitas pembakaran lahan. Selain memperkuat pengawasan, Kelurahan Kereng Bangkirai juga menyiagakan tim masyarakat peduli api MPA dan tim serbu kelurahan TSAK. Tim ini disiapkan untuk merespon dengan cepat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, khususnya kebakaran yang lokasinya mulai mendekati kawasan permukiman warga. Kesiapsiagaan juga dilakukan melalui patroli rutin oleh tim MPA dan TSAK. Patroli dijadwalkan setiap hari mulai dari pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat untuk memantau kondisi wilayah dan mendeteksi lebih awal potensi munculnya titik api. Menurut Fitriatur Rahman, kerjasama seluruh unsur menjadi kunci dalam upaya mengendalikan karhutla. Dengan koordinasi yang berjalan baik antara pemerintah, kelurahan, aparat keamanan, dan tim pemadam, juga masyarakat, kebakaran diharapkan dapat segera diketahui dan ditangani sehingga tidak meluas. Langkah ini, ungkap Fitriatur Rahman, sejalan dengan instruksi Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, yang disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla. Pengawasan diminta diperkuat untuk mencegah kemungkinan adanya pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan, sekaligus memastikan tindakan cepat dapat dilakukan ketika kebakaran terjadi.
1: Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dengan waktu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi beberapa hal itulah yang kami lakukan di dalam menghadapi karhutla di wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai. Dengan adanya kerjasama yang baik dari semua tim, kebakaran hutan dan lahan bisa teratasi sedini mungkin.
0: Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Henryko Satria Budi, mengatakan di Kota Palangkaraya banyak terdapat titik rawan terjadinya karhutla, di antaranya di kawasan Kelurahan Segohong, Kecamatan Bukit Batu. Namun dengan kerjasama intensif antara semua pihak, baik TSAK, MPA, dan masyarakat, maka karhutla lebih mudah untuk dapat diminimalisir dengan baik.
2: Kondisi yang ada di Kelurahan Segohong juga tidak luput dari kabut asap yang melanda Kota Palangkaraya, di mana Bapak Lurah beserta regu TSAK-nya berupaya untuk menjaga wilayah ini dari karhutla. Begitu juga kita juga dibantu dari MPA yang sudah dibentuk dari PPKH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga ada Batalion 831 serta unit damkar yang ada di Tangkiling, sehingga kita bisa bersama-sama mengatasi karhutla yang ada di wilayah ini tentunya.
0: Dijelaskan Henryko, dampak kabut asap banyak mengakibatkan menurunnya kesehatan masyarakat, di antaranya menimbulkan ISPA dan juga membuat mata menjadi perih saat berkendara ataupun beraktivitas di luar rumah, sehingga dengan koordinasi lintas sektor diharapkan penanganan karhutla dapat berjalan dengan intensif. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Meskipun terkendala pasokan kekurangan sumber air, Kapolda Kalteng menetapkan 8 tersangka pembakaran lahan. Berikut Edi Suroso melaporkan.
4: Dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
5: BPBD Palangkaraya terus berupaya melakukan pemadaman karhutla di lokasi titik kebakaran baru dengan lokasi yang jauh dari jangkauan petugas. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Henryko Satria Budi. Ia mengatakan saat ini personel di lapangan terkendala pasokan air, sehingga menyiasati dengan membuat sumur bor portable untuk menjangkau titik api.
6: Terutama kalau yang terbakar itu wilayahnya wilayah hutan, yang notabene memang jarak tempuh dari satuan darat ini menuju ke TKP itu susah, itu memang sangat berat. Kita kan harus menggotong peralatan, kemudian jarak tempuh yang jauh, dan juga jalan yang mungkin harus merintis. Dan itu yang itu kendala kami. Kemudian yang kedua itu adalah sumber air, Pak Edi. Nah, sumber air yang tidak tersedia, sehingga berbagai upaya kita maksimalkan. Karena memang saat ini kondisinya kering, sehingga air, sumber air juga terbatas.
5: Budi meminta masyarakat turut membantu pemadaman, manakala petugas belum tiba di lokasi, minimal cepat menginformasikan kepada petugas gabungan pemadaman Karhutla di setiap posko. Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng menindak tegas para pelaku pembakar hutan dan lahan Karhutla. Kapolda Kalteng Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, dalam periode 2 minggu terakhir, Polda Kalteng dan jajaran berhasil mengamankan 8 tersangka dari 6 laporan polisi. Iwan menyebut pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari transparansi dan komitmen penegakan hukum Polda Kalteng. Penindakan ini berhasil dilakukan berkat adanya laporan masyarakat melalui layanan hotline 110, laporan langsung, serta hasil patroli tangkap tangan oleh jajaran kepolisian di lapangan.
4: Asal api itu berasal dari luar negeri. Tetapi kita mau juga melihat bagaimana ketika masuk ke dalam HGU-nya, upaya yang dilakukan oleh korporasi itu seperti apa? Dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
5: Kapolda menerangkan dari 8 tersangka yang diamankan, salah satunya teridentifikasi sebagai pegawai negeri sipil. Tak hanya menyasar individu, penyidik Polda Kalteng juga memproses penyidikan terhadap 12 korporasi perusahaan yang lahannya terindikasi mengalami kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat terus meluas dan kini telah menghanguskan lebih dari 2.418 hektar lahan. Kepala BPBD Kobar, Samuel, menyebutkan terdapat 12.108 titik panas dengan titik api terbanyak berada di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai. Pemadaman kini difokuskan di ruas jalan Pangkalan Bun menuju Kota Waringin Lama, di mana api yang semula berada di kilometer 14 telah meluas hingga kilometer 27. Kabut asap yang kian pekat membuat jarak pandang di Bandara Iskandar turun di bawah 2.000 meter, sehingga sebuah pesawat Batik Air terpaksa kembali ke Jakarta dan 3 penerbangan tujuan Jakarta, Surabaya, dan Semarang dibatalkan pada Senin sore. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Kepala UPBU Bandara Iskandar, Asri Ali, menegaskan dampak Karhutla tidak hanya dirasakan warga di darat, tetapi juga mengganggu sektor transportasi udara. Ia berharap kebakaran segera berakhir agar aktivitas penerbangan kembali berjalan lancar dan terkendali. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, El Nino dan faktor ulah manusia dominasi ancaman Karhutla di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Agnes Natalina melaporkan.
7: 99% itu memang dilakukan oleh manusia, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ya.
8: Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah menjadi perhatian seiring kondisi kemarau yang lebih panjang dan curah hujan di bawah normal akibat fenomena El Nino. Perkiraan BMKG, Roland Bineri mengatakan, kondisi ini menyebabkan sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan hingga puluhan hari. Padahal secara normal Kalimantan Tengah merupakan wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi.
9: Selama 80 harian itu berturut-turut tidak ada hujan seperti itu. Dan itu terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah.
8: Kondisi kering tersebut meningkatkan risiko Karhutla, khususnya di wilayah dengan lahan gambut yang dapat menyimpan bara api hingga ke lapisan bawah tanah. Sementara itu, Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menyebutkan faktor manusia menjadi penyebab dominan kebakaran hutan dan lahan. Sementara kondisi cuaca yang sering membuat api lebih mudah berkembang dan penanganannya menjadi lebih sulit.
7: Dari faktor penyebab itu kita yakinkan bahwa 99% itu memang dilakukan oleh manusia, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ya.
8: Kondisi El Nino dan kekeringan berperan dalam meningkatkan kerentanan wilayah terhadap kebakaran. Sementara aktivitas manusia menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya Karhutla. Perpaduan kedua kondisi tersebut membuat kewaspadaan dan pencegahan menjadi semakin penting, terutama di wilayah lahan gambut yang memiliki karakteristik sulit dipadamkan. Agnes Natalina melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Beralih ke informasi yang lain, pendengar, parkir liar resahkan warga Palangkaraya. Dishub tegaskan penertiban berbasis laporan masyarakat. Selengkapnya Cahya Nurmila melaporkan.
11: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Palangkaraya terus melakukan upaya penanganan terhadap parkir liar, khususnya di sejumlah titik yang dinilai rentan terjadi parkir liar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo, mengatakan pihaknya terlebih dahulu melakukan identifikasi berdasarkan laporan dari masyarakat. Menurutnya, sebagian besar lokasi parkir saat ini sudah memiliki izin, sehingga keberadaan parkir liar terus diminimalisir. Selain melakukan penertiban terhadap juru parkir liar, Dinas Perhubungan juga memberikan teguran kepada juru parkir resmi yang tidak menggunakan atribut lengkap saat melaksanakan tugas. Hadi Suwandoyo mengimbau masyarakat untuk turut membantu dengan melaporkan apabila menemukan juru parkir yang diduga ilegal, disertai bukti berupa foto maupun identitas pelaku.
12: Terkait parkir liar, tentunya kami harus identifikasi dulu. Kita akan turun ke lapangan, mengecek benarkah itu parkir liar. Kalau ternyata parkir liar, kami akan bertindak tegas. Kami tertibkan. Nah, dengan ketentuan sesuai dengan peraturannya. Hanya saya tadi berharap masyarakat yang memarkirkan motornya, kemudian dibungkut parkir, ditanyakan, Bapak, mana etikatnya?
11: Sementara itu, salah seorang warga Palangkaraya, Aryo, mengaku kurang nyaman dengan keberadaan parkir liar. Menurutnya, tidak semua kawasan dapat dikenakan biaya parkir, terutama pada sejumlah tempat yang telah disediakan pemerintah secara gratis untuk masyarakat.
13: Saya merasa kurang nyaman dengan adanya parkir liar, dan saya berharap tempat yang seharusnya gratis disediakan pemerintah tidak perlu dikenakan biaya parkir. Terkait itu, tolong diberi peringatan agar mereka paham juga bahwa tempat ini untuk masyarakat umum dan tidak perlu ada biaya parkir.
11: Lebih lanjut, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya menegaskan akan terus melakukan penertiban terhadap parkir liar. Selain itu, juru parkir resmi yang tidak menggunakan atribut lengkap juga akan diberikan teguran sebagai upaya mencegah kesalahpahaman antara juru parkir resmi dan juru parkir liar. Cahya Nurmila melaporkan.
3: Sebanyak 20 pendidik di Kabupaten Kota Waringin Timur secara resmi menerima surat keputusan yang menugaskan mereka sebagai kepala sekolah untuk tingkat SD dan SMP. Penyerahan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan setempat dan dipimpin langsung oleh Bupati Kotim Hali Kinor pada Selasa. Pemberian SK ini adalah langkah dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menjamin bahwa kepemimpinan di institusi pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dikutip dari Antara Kalteng, Bupati Hali Kinor mengingatkan, tugas seorang kepala sekolah cukup berat karena harus mengelola tenaga pengajar, fasilitas, serta anggaran dengan cara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kotim Yolanda Lonita Finesia mengungkapkan, penerimaan SK terdiri dari 17 guru SD dan 3 guru SMP. Penugasan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada kepala sekolah serta memperkuat pengelolaan institusi pendidikan di daerah masing-masing. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, di tengah beragam tren kuliner yang ada, pelestarian kuliner khas daerah perlu terus didukung oleh masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh salah seorang pelaku UMKM kuliner Palangkaraya yang terus memproduksi beragam cemilan khas Kalimantan Tengah. Selengkapnya, berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama pelaku usaha kuliner Madu Kuman.
14: terkait dengan bisnis kuliner Bu ya, khususnya untuk kue. Nah, dari Ibu sendiri memulai produk kue yang diberikan label Madu Kuman ini awalnya seperti apa Ibu hingga berkembang hingga saat ini Ibu?
15: Jadi awalnya nama ini dikasih sama nenek saya karena saya suka jajan ya kalau malam-malam itu. Jadi Madu Kuman itu kan sebenarnya bahasa Dayak ya. Artinya itu makan terus kalau Madu Kuman tuh. Ini dari situ awalnya bisa ada nama Madu Kuman seperti itu.
14: Nah, Ibu sendiri memilih bisnis kue ini terinspirasinya dari mana Ibu?
15: Terinspirasi dari mana ya? Nah, awalnya itu karena saya sekolahnya kan di luar kota. Jadi waktu semasa sekolah itu suka jajan kan, suka jajan yang manis-manis, suka jajan yang manis. Jadi waktu pulang kembali ke Palangkaraya, saya cari makanan yang kayak gitu di sini nggak ada. Dulu pertama kali sebenarnya bukan yang manis, malahan jualan yang pertama kali itu ayam shilin. Kalau di luar, kalau mungkin mbaknya tahu kan ada tuh shilin yang Taiwan crispy itu loh yang biasa di mall-mall. Nah, saya tuh buka itu pertama di Palangka, jadi open PO dulu buat teman-teman terdekat. Terus karena banyak feedback bagus dari teman-teman, akhirnya jadi semangat bikin makanan-makanan atau kue-kue lain yang lebih enak-enak lah pokoknya gitu. Dari situ kan awalnya.
14: Nah, kalau untuk strategi sendiri Ibu menghadapi tantangan banyaknya produk mungkin yang serupa begitu Bu ya, karena kan semakin kesini dengan media digital yang semakin luas, pemasarannya juga semakin mudah, banyak orang nih berlomba-lomba untuk membuat produk begitu, salah satunya mungkin kue ini sendiri. Nah, dari Ibu sendiri nih strategi apa Bu kira-kira yang dilakukan untuk membuat produk dari Madu Kuman ini berbeda dari yang lain dan itu juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen Ibu?
15: Kalau dari saya sendiri ya, apa sih kayak gimana caranya, bukan gimana caranya, apa tadi Mbak?
14: Strateginya Ibu.
15: Iya, strateginya itu loh. Kalau saya sih nomor satu harus mencintai yang dilakukan. Kebetulan karena saya ini suka sama kayak bikin kue itu jadi healing gitu loh. Jadi akhirnya apapun yang kita lakukan, kalau kita suka kan biasanya idenya keluar terus kan. Nah, jadi strateginya itu adalah yang pertama-tama kita suka dulu, suka, sayang, passionate sama apa yang kita bikin, kita kerjakan. Terus tetap berinovasi. Apalagi nih zaman modern kan banyak nih menu-menu baru, menu-menu yang kayak artisan donat dan segala macamnya. Nah, kalau saya sendiri sih menggabungkan antara modern dan makanan-makanan tradisional ya, karena kan zaman sekarang karena saking banyak yang modern, orang pasti agak susah cari yang tradisional. Jadi mempertahankan itu, terutama menggabungkan dan menjaga kualitas yang penting. Karena kan biasanya bikin orang ingat tuh kan, bikin kita bertahan di pasaran kue-kue ini di antara banyaknya pesaing, kan orang ingat sama rasanya. Ingat sama rasanya, orang puas dengan pelayanannya. Nah, biasanya kan seperti itu ya.
14: Nah, itu jadi hal menarik nih Bu ya, Ibu sendiri masih tetap mempertahankan menu-menu atau kue-kue tradisional yang kemudian diadaptasi dengan beragam menu-menu atau produk modern, produk kue modern begitu Bu ya. Kalau bicara soal dari produk Ibu sendiri nih Bu, sejauh ini yang paling banyak diminati tuh di produk jenis apa sih Bu kalau boleh tahu Bu?
15: Kalau saya nih sebenarnya ada beberapa menu signature, kayak misalnya kelembet jadul itu yang memang signature-nya adalah kelembet Nyur Anum. Jadi itu bolu jadul sama kelapa muda itu sebagai toppingnya. Terus ada talam tanduren. Cuman Kalau ketan durian ini kan musim-musiman ya duriannya, jadi sekarang memang lagi kosong, tapi itu lumayan best seller. Terus untuk yang best seller di bulan-bulan ini tuh ya ada es pisang ungu, kan lagi ngetren juga kan. Terus sama tekwan, sebenarnya kan bukan asli Kalimantan ya, itu masakan-masakan Makassar sama Palembang. Tapi itu lumayan rame di saya gitu.
14: Nah, kalau kita berbicara soal strategi pemasaran nih, Bu. Apakah dengan adanya media sosial di saat ini, bagi Ibu sebagai pelaku usaha sendiri juga memudahkan Ibu untuk memasarkan lebih banyak dan lebih luas lagi produk-produk dari Madu Kuman ini, Bu?
15: Iya, betul banget. Itu sangat-sangat membantu sih menurut saya ya. Karena sekarang kan sudah mulai, bukan sudah mulai nggak ngetren sih. Karena kalau kita cuma buka, ibaratnya kalau kita punya ruko, kita cuma jualan di tempat atau di pinggir jalan tanpa kita punya channel atau punya apa sih bahasanya itu, koneksi lain atau relasi lain, itu agak susah ya menurut saya. Jadi lumayan membantu lah kalau media-media sosial itu kayak misalnya TikTok, apalagi kalau FYP ya. Apalagi kalau FYP kan orang-orang jadi gampang buat nge-reach out tip orang lain gitu. Jadi oh ternyata di sini ada. Jadi orang jadi lebih tahu keberadaan kita gitu.
14: Oke, jadi itu juga salah satu upaya dari Ibu begitu ya, dengan mengikuti tren kuliner yang ada, kemudian diadaptasi lagi, disesuaikan lagi dengan selera bagi konsumen Ibu begitu ya, dan itu juga cukup berhasil begitu untuk meningkatkan penjualan sendiri. Nah, kalau bicara soal tantangan Ibu sejauh ini, Ibu menjalani usaha Madu Kuman ini, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri? Apakah dengan sulitnya mencari bahan atau mungkin permodalan atau apa, Bu? Kira-kira tantangan yang saat ini masih dihadapi begitu, Bu?
15: Kalau buat saya sendiri, tantangannya itu sebenarnya lebih kepada diri sendiri ya, karena jualannya kan kemudian. Jadi kalau misalnya lagi datang errornya, jadi males. Kepada diri sendiri aja sih, dan harus kalau kue-kue kan harus berinovasi terus ya. Jadi emang gimana caranya untuk memutar kepala ini supaya orang-orang tidak bosan dengan jualan yang ada, seperti itu.
14: Oke, jadi itu motivasi dalam diri, Bu ya, mungkin yang jadi salah satu tantangan juga, bukan melulu soal modal, bukan melulu soal berkaitan dengan bahan-bahan, tetapi juga motivasi itu harus terus dibangun begitu, Bu ya.
15: Betul. Oke.
14: Nah, mungkin terakhir nih, Bu, rencana untuk perkembangan atau pengembangan usaha Madu Kuman ini seperti apa, Bu, kira-kira, Bu, agar produk ini bisa lebih dikenal banyak orang, kemudian juga usahanya juga bisa lebih meluas begitu, Bu?
15: Sebenarnya siapa yang nggak pengen berkembang ya, usahanya sudah pasti semua orang pengen usahanya itu semakin berkembang dan dikenal banyak orang. Tapi kalau dari saya sendiri sebenarnya, kalau orang mungkin kalau punya toko rumahan, kalau misalnya dia jualan di rumah awalnya, dia pengen punya toko. Kebetulan katanya tuh, maksudnya untuk punya toko, untuk punya toko sendiri itu kayaknya belum ada minat gitu. Karena saya ngetah jualan di rumah atau rumah produksi itu lebih jauh menguntungkan ya, karena kalau punya toko kan harus ada biaya operasi dan segala macamnya. Dan saya juga minta untuk sekarang karena saya masih belum mampu untuk punya toko. Nah, kayaknya orang yang punya toko itu tuh dia benar-benar harus siap secara mental ya, karena banyak banget yang harus diurus, bukan cuma ngurus stok-stok kue, tapi juga harus ngurus banyak kepala, karena harus ngurus-ngurus banyak pegawai kan. Ngurus diri aja kadang kita susah ya, apalagi kita harus ngatur orang tuh kayaknya agak ribet. Tapi kalau sekarang sih upaya yang saya lakukan ya, supaya tetap berkembang. Cuman mungkin berkembang tidak begitu signifikan lah, karena saya suka yang agak santai sebenarnya kerjanya.
14: Jadi tetap balance begitu, Bu ya. Waktunya itu tetap tersalurkan hobinya untuk membuat kue, dan itu juga salah satu yang menghasilkan dari produk rumahan yang Ibu lakukan. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi, Bu Brina, atas waktu dan informasi yang diberikan Ibu.
15: Ya, dengan senang hati.
11: Demikian wawancara saya bersama pelaku usaha kuliner Madu Kuman, Ibu Brina. Upayanya dalam mempertahankan kue-kue tradisional khas Kalimantan dengan memadukan tren kuliner yang ada, turut membantu melestarikan kekayaan daerah sekaligus memajukan ragam kuliner Nusantara.
3: Ya, pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Maraknya promosi judi online di media sosial menjadi perhatian kalangan mahasiswa. Kemudahan akses teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah menemukan berbagai situs judi online. Seorang mahasiswa Universitas Palangkaraya, Yogi, mengatakan, generasi muda khususnya mahasiswa harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah percaya terhadap promosi perjudian.
16: Kita jangan menganggap promosi itu sebagai informasi biasa. Klan yang menyampaikan bonus atau cuan mudah itu sangat tidak masuk akal begitu ya. Nah, itu yang harus kita kritisi. Kesan mudah menang merupakan ya bentuk promosi mereka gitu supaya mereka situs mereka jauh lebih mudah dikenal dan banyak pengikutnya gitu. Dengan mengklik atau mengakses informasi yang mencurigakan, terutama judi online. Nah, jadi hindari akses situs, grup atau akun yang menawar judi online. Tentunya biasanya itu promosi itu bukan hanya di aplikasi-aplikasi tertentu saja, tapi bisa juga orang-orang dari situs itu menghubungi kita melalui grup, melalui pesan WhatsApp dan lain-lain. Nah, itu sangat-sangat kita harus waspadai.
3: Yogi mengatakan judi online dapat memberikan dampak terhadap kehidupan mahasiswa. Mulai dari ketergantungannya, maksud kami, mulai dari terganggunya konsentrasi belajar, menurunnya prestasi, hingga persoalan keuangan seperti kehilangan uang dan munculnya utang. Selain itu, Yogi mengingatkan, judi online juga dapat memicu konflik dengan keluarga, pasangan, maupun teman. Mahasiswa berharap pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap judi online. Sementara kampus dan masyarakat diharapkan turut memberikan edukasi mengenai bahaya judi online kepada generasi muda. Dan kita memasuki informasi yang terakhir, pendengar. Keberadaan cagar budaya Gedung Serbaguna bekas Gereja Katolik di Jalan Cilikriwut Kilometer 1 Kota Palangkaraya merupakan pesan dari pahlawan nasional Cilikriwut untuk memasukkan unsur angka 17,8 dan 45 sebagai simbol Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, berikut news dokumenter dari reporter Aga Jaya Bijaksana.

0: Keberadaan Gereja Katedral Santa Maria Palangkaraya menjadi simbol kehadiran umat Katolik di bumi Tambun Bungai. Bangunan yang berdiri kokoh dan megah di Jalan Cilikriwut kilometer 1 Palangkaraya tersebut menjadi salah satu gereja Katolik tertua di Kalimantan Tengah yang diresmikan pada tanggal 1 Maret 1963. Paroki Santa Perawan Maria Palangkaraya diresmikan Uskup Banjarmasin MGR WD Marteu MSF pada 1 Maret 1963. Namun tahun 1955 sudah ada umat Katolik, diantaranya keluarga Gubernur Kalimantan Tengah pertama Cilikriwut yang tidak lain adalah pahlawan nasional. Tahun 1959 kantor pemerintahan mulai dipindahkan dari Banjarmasin ke kota Palangkaraya, sehingga dengan sendirinya para pegawai yang beragama Katolik pun berpindah dan terus bertambah jumlahnya. Setelah mendapatkan sebidang tanah seluas 10.000 meter persegi dari pemerintah daerah, bantuan diperluas lagi sebesar 175 meter persegi. Berkat kerjasama yang baik, kemudian diperoleh tambahan tanah di Jalan Usman Babu yang saat ini adalah Jalan Cilikriwut Palangkaraya. Menurut ahli waris bangunan gereja Katolik pertama bersebelahan dengan gereja Katedral Santa Maria, Wilman mengatakan, arsitek bangunan gereja ini sesuai dengan pesan Cilikriwut untuk memasukkan unsur angka 17845 sebagai simbol Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga diwujudkan dalam bentuk 17 tiang, segi 8 bentuk gereja, dan tegel pertama altar berjumlah 45 buah.
1: Request di situ bahwa harus ada angka 17, 8, dan 45. Nah, jadi gereja ini dibangun dengan pilar-pilar 17, kemudian segi 8, kemudian juga ada 45 keramik di posisi depan untuk mimbar altar namanya untuk di Katolik itu.
0: Karena jumlah umat terus bertambah dan kapasitas gereja tidak dapat menampung lagi, maka muncul gagasan untuk membangun gereja baru. Sehingga kemudian dilakukan peletakan batu pertama pada tahun 1995 untuk gereja katedral yang baru, masih dalam komplek yang sama. Setelah pembangunan gereja baru selesai, bangunan gereja lama dialihfungsikan menjadi gedung serbaguna Cilikriwut. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya, Iin Hendrayati Idris, gereja Katolik tertua di Kalimantan Tengah tersebut sejak tahun 2023 lalu telah ditetapkan sebagai cagar budaya karena nilai historisnya, sehingga dirinya pun berharap agar generasi saat ini tetap menjaga warisan budaya tersebut serta memperkenalkan kepada masyarakat luas agar bisa lebih mengetahui apa saja bangunan bersejarah yang ada di kota cantik Palangkaraya.
2: Supaya kita tetap melestarikan kebudayaan, terlebih cagar budaya yang ada di kota Palangkaraya. Karena ini adalah warisan untuk anak cucu kita nanti, supaya mereka selalu tahu apa saja yang menjadi sejarah cagar budaya yang ada di kota Palangkaraya.
0: Sejarah kemerdekaan Indonesia yang ditonjolkan pada bangunan gereja lamanya memiliki 17 penyangga atap kayu. Dinding bangunan berbentuk segi 8 dan 45 keramik pada altar menunjukkan makna bahwa sejak dahulu, semangat kemerdekaan Republik Indonesia sudah menggema di bumi Tambun Bungai. Bangunan yang saat ini menjadi cagar budaya menjadi saksi juga perjalanan panjang negeri ini dan juga pembangunan di kota cantik Palangkaraya. Agajaya Bijaksana melaporkan.

0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Tentunya masih bersama saya Reta Virginia. Dan pendengar, semoga malam ini Anda dalam keadaan sehat, tenang, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Dan di tengah kondisi kabut asap yang masih melanda kota Palangkaraya, kami juga mengingatkan pendengar untuk tetap menjaga kesehatan. Jika harus beraktivitas di rumah, jangan lupa menggunakan masker, perbanyak minum air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara kurang baik. Bagi para pendengar yang masih bekerja, berkendara, beristirahat di rumah, atau sekedar berkumpul bersama keluarga, kami mengucapkan terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Palangkaraya sebagai teman Anda di malam hari ini. Dan pendengar, bersama ini juga kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 9958 terletak di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 164 meter persegi atas nama Wempi Ahad. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0813-4512-5062. Demikian pendengar, informasi, maksud kami pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan tentunya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan warta berita bersama RRI Pro 3. Pro 1.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan dan ikuti warta berita bersama RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif

0: dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya cuma ini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
3: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
4: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian IMIPAS menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
4: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Din Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Tuh, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya ASIP.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debalah bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAP mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, Hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
22: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK RPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat ini pengaruhnya Lutus Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
23: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
24: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit? Tidak masalah, yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali apapun itu ya. Jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya. Ya, mohon doanya.
2: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Berdigna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
0: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
1: The group being recovered, it's three games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking to them. So.
0: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Tewali Kotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, setelah kita ikuti bersama Warta Berita RRI Pro 3, kini saatnya kita hadir dan dengarkan program yang mengajak kita sejenak untuk merenungkan dan menemukan makna kasih dalam kehidupan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bersama-sama mendengarkan mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan tema Diutus Bersaudara dan Berbuat Kasih bersama Pak Victor. Mari kita simak bersama pesan dan refleksi yang semoga dapat menguatkan iman, mempererat persaudaraan, serta mengajak kita menghadirkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Pak Victor, kami persilahkan.
1: Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Sepanjang bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026 di bulan September ini, kita telah bersama-sama merenungkan wajah Yesus, Sang Guru yang penuh kuasa dalam Injil Matius. Bagaimana Ia mengajarkan hidup yang sejati melalui sabda-sabdanya, dan bagaimana Ia mengutus para murid-Nya untuk melayani, bagaimana Ia juga mengajarkan kita menjaga persaudaraan dalam iman, dan bagaimana Ia menunjukkan jalan menuju hidup yang kekal melalui belas kasihan. Nah, malam hari ini, sebagai penutup dari seluruh rangkaian permenungan kita selama bulan September, bulan Kitab Suci Nasional ini, kita akan merangkum semuanya dalam satu tema, yaitu berubah, diutus, bersaudara, dan berbuah kasih. Dan untuk itu, marilah bersama-sama kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, sekalipun beberapa orang di antara mereka masih ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah penutup dari Injil Matius, sekaligus mahkota dari seluruh pengajaran Yesus di sepanjang Injil Matius ini. Para murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus, tempat yang mengingatkan kita kembali pada bukit tempat Yesus mengajarkan sabda bahagia di awal pelayanannya. Perjalanan iman para murid dari bukit pengajaran menuju bukit perutusan sesungguhnya adalah gambaran perjalanan iman kita sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang hidup kita. Ketika kita melihat Yesus, para murid yang melihatnya pada saat itu menyembahnya. Namun Matius dengan jujur mencatat bahwa beberapa di antara mereka masih ragu-ragu. Dan ini bisa dibilang menjadi penghiburan bagi kita. Karena iman yang sejati tidak selalu bebas dari keraguan. Namun Yesus tetap mendekati dan mengutus mereka apa adanya. Disinilah kita menemukan tema yang pertama yang telah kita bahas, yakni berubah. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit mengubah para murid dari orang yang semula ketakutan dan ragu-ragu menjadi orang yang berani untuk menerima perutusan yang besar. Perubahan sejati bukan berarti kita harus sempurna. Kita harus lengkap terlebih dahulu. Melainkan kita bersedia membuka hati kepada Kristus yang kelak akan mengubah hidup kita. Sebagaimana telah kita renungkan melalui sabda bahagia di awal bulan ini. Yesus juga berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah." Dan disinilah kita menemukan tema yang kedua, yakni diutus. Sebagaimana Yesus telah mengutus ke-12 murid untuk mewartakan kerajaan surga dan menyembuhkan mereka yang sakit, kini seluruh gereja, termasuk kita semua, diutus untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Kristus. Perutusan ini bukan tugas yang eksklusif, khususnya untuk kaum tertabis, melainkan panggilan setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amanat ini disampaikan Yesus kepada ke-11 murid yang berkumpul bersama, bukan hanya kepada orang-orang biasa. Disinilah tema ketiga yang sedah kita bahas, yakni bersaudara. Perutusan besar yang dijalani oleh para rasul juga dijalankan bersama-sama. Dijalankan dalam persekutuan, sebagaimana yang telah kita renungkan tentang pentingnya menegur, mengampuni, dan merangkul saudara-saudara kita yang bersalah, yang berbuat dosa, demi menjaga kesatuan komunitas iman. Dan akhirnya, Yesus juga memerintah agar para murid mengajarkan semua bangsa dengan mengatakan, "Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan," yakni menghidupi kasih dan tindakan nyata sebagaimana yang Yesus ajarkan tentang belas kasihan kepada mereka yang lapar, yang haus, yang sakit, dan yang terpenjara. Disinilah tema keempat telah kita bahas, yakni berbuah kasih. Sebab pewartaan sejati bukan hanya kata-kata, melainkan juga harus berbuah dalam tindakan nyata yang kelak akan mengubah dunia. Semua amanat agung ini ditutup dengan janji yang sangat indah. Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah jaminan bagi kita bahwa perjalanan untuk berubah, diutus, dan bersaudara, dan berbuah dalam kasih tidak pernah kita tempuh sendirian. Sebab Yesus senantiasa menyertai kita, senantiasa berjalan bersama kita sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, pesan atau amanat agung ini menjadi dasar bagi seluruh semangat misioner gereja sepanjang zaman. Pesan yang disampaikan oleh Yesus khususnya selama bulan Kitab Suci Nasional ini menjadi semangat dari tugas perutusan gereja, tugas perutusan kita semua. Di mana Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium tentang gereja menegaskan bahwa gereja pada hakikatnya bersifat peziarah dan misioner, diutus oleh Kristus sendiri untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Setiap orang beriman melalui pembaptisan yang disebutkan dalam bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tadi, mengambil bagian dalam martabat Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Sehingga perutusan ini juga menjadi tanggung jawab seluruh umat Allah, bukan hanya para gembala, bukan hanya para imam. Selanjutnya, Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya Evangelii Gaudium tentang sukacita Injil juga mengajak gereja untuk menjadi gereja yang keluar, dalam tanda kutip gereja yang keluar, yang tidak berpuas diri di dalam batas-batas amannya sendiri, melainkan berani pergi ke pinggiran-pinggiran kehidupan dan mewartakan kasih kepada semua orang. Sukacita Injil menurut Paus Fransiskus memenuhi hati mereka yang berjumpa dengan Yesus. Dan siapapun yang menerimanya tidak dapat menyimpannya sendiri, melainkan wajib membagikannya kepada sesama sebagai perintah atau perutusan yang telah disampaikan oleh Yesus sendiri, yakni jadikanlah semua bangsa muridku. Katekismus Gereja Katolik juga menegaskan bahwa sakramen baptis yang disebutkan dalam amanat Injil pada malam hari ini bukan sekedar ritus penerimaan atau upacara untuk menerima seseorang masuk ke dalam gereja, melainkan awal dari sebuah perjalanan hidup yang terus-menerus berlangsung seumur hidup. Merupakan sebuah perjalanan berubah yang berbuah dalam perutusan, persaudaraan, dan kasih nyata kepada sesama. Dan selanjutnya, Konsili Vatikan II kembali menegaskan dalam konstitusi dogmatis Dei Verbum tentang wahyu ilahi, yang juga mengingatkan kita bahwa gereja, termasuk kita semua, harus atau senantiasa memandang kitab suci bersama dengan tradisi suci sebagai kaidah tertinggi dalam iman, dan bahwa ketidaktahuan akan kitab suci adalah ketidaktahuan akan Kristus sendiri. Semangat inilah yang senantiasa mendasari bulan Kitab Suci Nasional yang setiap tahun kita rayakan di Indonesia. Agar sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama sepanjang bulan ini, di bulan September ini, sungguh-sungguh menjadi terang bagi langkah hidup kita, bukan hanya selama satu bulan ini, melainkan sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidup kita sebagai murid atau pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, keempat kata ini atau tema yang sudah kita bahas ini, yakni berubah, diutus, bersaudara, dan berbuah kasih, sesungguhnya bukan empat langkah yang terpisah, melainkan satu kesatuan perjalanan hidup beriman yang mengalir satu dari yang lain. Perubahan hati yang lahir dari perjumpaan dengan Kristus tentunya akan membuahkan keberanian untuk diutus. Keberanian untuk diutus kelak akan membuahkan persaudaraan yang saling menopang, yang saling meneguhkan dalam komunitas iman. Dan persaudaraan yang sejati senantiasa dijiwai oleh kasih. Dan pada akhirnya akan membuahkan tindakan nyata kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, ketika salah satu dari keempat unsur ini, berubah, diutus, bersaudara, dan berbuah dalam kasih ini, ketika salah satu dari keempat kata atau keempat unsur ini hilang dari hidup kita, misalnya kita bisa berubah tetapi tidak pernah diutus, atau kita rajin melayani tetapi tidak menjaga persaudaraan, sesungguhnya perjalanan iman kita belum penuh, belum utuh, belum lengkap. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat satu teladan yang semoga bisa meneguhkan kita dalam perjalanan iman kita setiap hari. Dan teladan yang paling tepat untuk merangkum keempat pesan ini adalah Santo Matius sendiri, sang penulis Injil yang telah menemani seluruh perjalanan bulan Kitab Suci Nasional kita selama bulan September di tahun 2026 ini. Santo Matius sebelum menjadi rasul dan penginjil, ia adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah profesi yang bisa dibilang pada zaman itu dibenci dan dipandang hina oleh masyarakat pada zaman itu karena identik dengan pengkhianatan dan pemerasan terhadap bangsanya sendiri. Namun ketika Yesus datang, Yesus menjumpainya, memandangnya dan berkata, "Ikutlah aku." Maka Matius meninggalkan meja cukainya dan seketika itu juga dia langsung mengikuti Yesus. Dan hidupnya berubah total. Dari seorang yang dijauhi menjadi seorang murid yang diutus. Dari seorang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi menjadi bagian dari persaudaraan 12 rasul. Dan akhirnya dia menjadi saksi kasih yang menulis Injil bagi generasi-generasi berikutnya. Bahkan bagi kita yang sampai saat ini membaca, merenungkannya dan menjadi pembelajaran iman. Dan perjalanan hidup Matius adalah gambaran sempurna dari keempat tema yang sudah kita renungkan selama bulan ini. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih, menutup bulan September ini, bulan Kitab Suci Nasional ini, kita juga bersiap-siap atau mempersiapkan hati untuk masuk dalam bulan Oktober, bulan Rosario, bulan khusus untuk mengenang dan meneladan Bunda Maria, untuk memberikan penghormatan yang lebih kepada Bunda Maria sambil kita berjalan bersama merenungkan hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan sesungguhnya keempat pesan tema yang sudah kita bahas ini merupakan rangkuman atau wujud yang sempurna dari kehidupan Bunda Maria sendiri. Bunda Maria bisa dibilang senantiasa berubah. Contohnya ketika dengan rendah hati Bunda Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ia menerima semua tugas perutusan untuk melahirkan Kristus dengan menyerahkan hidupnya kepada Allah. "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan ia juga diutus untuk mengandung dan melahirkan Sang Sabda, Yesus Kristus, ke dunia. Dan selanjutnya Bunda Maria juga bersaudara. Ketika setelah mendengarkan perutusan untuk mengandung dan melahirkan Sang Sabda ini, ia bergegas mengunjungi dan melayani Elisabeth, saudarinya yang sedang mengandung. Dan hidup Maria senantiasa berbuah kasih. Ia mendampingi putranya, Yesus Kristus, hingga ke kaki salib. Dan ini merupakan tugas perutusan yang luar biasa dari seorang Maria. Maka, biarlah dalam doa Rosario yang nanti akan kita daraskan sepanjang bulan Oktober, bukan menjadi sekedar rutinitas, melainkan sarana bagi kita untuk dapat terus berubah, mengubah hidup kita, untuk dapat diutus, untuk dapat bersaudara dan berbuah kasih, sebagaimana telah diteladankan oleh Rasul Matius dan Bunda Maria sendiri. Dan semoga bersama Bunda Maria kita dapat membawa semua refleksi dan buah-buah yang kita hasilkan dari refleksi selama bulan Kitab Suci Nasional ini, kita masuk ke dalam bulan Rosario dengan penuh syukur, sehingga iman kita pun semakin berakar dan berbuah nyata. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini, dan marilah kita bawa pulang keempat tema, keempat pesan yang sudah kita terima sepanjang bulan ini: berubah, diutus, bersaudara, dan berbuah kasih sebagai bekal hidup kita sebagai murid Kristus, baik di tengah keluarga, di tengah tempat kerja, dan di tengah lingkungan kita masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan permenungan ini dengan hati yang terbuka. Tuhan memberkati.
0: Terima kasih Pak Victor sudah membawakan permenungan pada malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian tadi telah kita dengarkan bersama mimbar agama Katolik dengan tema berbuah. Maksud kami, berubah, diutus, bersaudara, dan berbuah kasih. Dan semoga permenungan dan pesan yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik, siap diutus untuk berbagi kebaikan, membangun persaudaraan, dan menghadirkan kasih bagi sesama. Dan tentunya pendengar, di bulan penghujung bulan Kitab Suci Nasional ini, semoga kita semakin dekat dan mencintai Sabda Tuhan, serta terus menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Dan terima kasih kembali kami sampaikan kepada Pak Victor. Dan selanjutnya pendengar, saya Reta Virginia juga pamit undur diri dari siaran pada hari ini. Dengan berakhirnya mimbar agama Katolik pada malam hari ini, berakhir juga jumpa kita. Dan untuk Palangkaraya malam ini, Anda akan ditemani oleh rekan kami Olivia Dewi.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan malam hari ini sebelum melanjutkan kembali program Palangkaraya malam, kami hadirkan kembali informasi cuaca ya untuk wilayah Kalimantan Tengah esok hari ya pendengar, di hari Kamis tepat 1 Oktober 2026. Kami sudah terhubung dengan perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga, Kak.
2: Iya, dengan siapa nih yang bertugas malam ini?
3: Dengan Arin, Kak.
2: Oke, dengan Kak Arin. Apa kabar, sehat Kak Arin?
3: Kabarnya baik, Kak, sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Arin, bagaimana nih prediksi dari BMKG cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah? Silakan.
3: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Kamis 1 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan ringan diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Gunung Mas, Katingan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Kapuas bagian utara, sebagian Barito utara, dan Murung Raya. Kemudian pada siang hari hingga sore harinya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Lamandau bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, dan Murung Raya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan akan berhembus dari arah timur hingga utara, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
2: Iya, baik, terima kasih kembali Kak Arin ya, perakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Selamat menjalankan aktivitas. Ya, mendengar demikian tadi ya informasi cuaca yang juga kembali dapat Anda dengarkan ya di Pro 1 RRI Palangkaraya besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama Pro 1.

0: RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan malam hari ini, sesaat kita akan jeda ya. Usai jeda nanti kembali di hari Rabu malam ya, seperti biasa nih ya, bagi Anda para pecinta Ruang Rindu Nasional ya, yang sudah menunggu tentunya malam hari ini ya, bahwa Ruang Rindu Nasional ya tentunya akan menghadirkan penyanyi-penyanyi yang luar biasa ya, seperti malam hari ini yang mana kita tahu bahwa eksis di industri musik Indonesia sejak akhir 70-an dan tentunya juga terus berkibar sampai hari ini. Kalau Anda pernah mendengarkan lagu-lagu hitsnya seperti Maafkan, Risau, Dia, Cemburu ya, kemudian Terserah Boy, Berhentilah, Suka-Suka, dan tentunya masih banyak lagi, mungkin sudah tahu nih siapa. Iya ya, penyanyi yang tentunya akan dihadirkan malam hari ini dalam Ruang Rindu Nasional. Nanti akan dipandu ya pendengar oleh host kita yang cantik dan juga ganteng, Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail.
1: Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.

0: yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar, menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara puluhan
0: his
1: besar dari bintang tamu kita
0: ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini.

0: to kill. Ya, aduh itu
1: optimis pokoknya
0: itu
1: ya.
0: Lagu-lagu itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
1: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
0: Madonna Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ini bodoh-bodoh arek Jawa Timur.
1: Oh iya, bodoh ya.
0: Tonggo. Oke, selamat datang di ruang rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
1: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik sayang.
1: Si. Nah, mana ini Mbak Atik?
0: Belum nyambung.
1: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh, halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik.
2: Halo. Halo, apa kabar?
0: Mbak Atik. Aduh, kangen aku, Rek.
1: Setelah
2: yo durung ketemu ya.
0: Aku lu durung ketemu lho Mbak Asih lho.
1: Jangan lu durukan.
0: Ih Mbak Asih, ayo Mbak Asih kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
0: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
2: Yo.
0: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro satu. Seluruh
1: Indonesia. Dong.
2: Oh, medeni.
0: Itu alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Yogi, iya, Mbak.
2: Oh, alah.
0: Aduh, mati. Aku kuangen polo, Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Atik, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
0: Tetap
2: musyok.
0: Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
1: Jadi kita excited banget ketemu Mbak Atik itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Atik kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar. Woi, mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Enggak.
2: Rahasia apa?
1: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
0: Yombo.
2: Magis orang ini, magis.
0: Aduh, aku tuh gak ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Atik nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka ya, gitu ya. Di antaranya tuh Dianti Sesa, Purwasih,
1: Rita Effendi,
2: Gitaria Sonata.
0: Rita Effendi.
2: Kalau Rita Effendi masih
1: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, ya. Kayak gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
1: mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, piye kok gak ada ikan.
0: Nah iku Mbak Ati, kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
0: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak.
2: Setuju aja.
0: Itu
2: waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
0: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Di mana promotor ruang rindu ya?
0: Mas Yudi
1: harusnya
0: sebagai proker,
1: tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi. Iya, insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
0: Gaya magis.
1: Gaya magismu yang
0: Aduh, kangen nih, Rek.
1: Oke. Mbak Ati, ini
0: udah banyak yang ngantri, Mbak.
1: Apa, Pak?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mangkat. Oh,
1: kanya.
0: Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias.
0: Tetap antusias
1: mendengar Aksibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia nih, Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
0: Wes mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak.
0: Ojo dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang lho ini, Mbak.
0: Iki Jawa niki, Mbak.
1: Iya. Kita langsung ketemu.
0: Kita ke mana
1: dari
0: tuh?
1: Mana aduh ada?
0: Mana aduh ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bang rindu, ruang padi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
0: Ada
1: Bang
0: Mbak Benijo,
1: silakan.
0: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
1: Betul. Ya. Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
1: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini ya. Aku suka kamu.
1: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
0: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah, salah.
3: Itu Hari Mukti aja.
0: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
0: Nah, itu benar.
1: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
3: Nah, oke. Itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
1: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Okay. Yang kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pop mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: okay,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Ditunggu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
0: Salam.
1: Oh, kirim salam. Silakan.
0: Silakan, Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
1: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Surabaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
1: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja, Bung Benijo nggak boleh banyak. Yo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke.
1: Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau. Bang Albert.
1: Halo. Bang Albert.
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
1: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, iya.
1: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu
0: beda-beda ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Mbak Ati, Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
0: Iso erek.
1: Ya. Baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang Candy di Toli. Selamat malam, Bang Candy.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
3: Selamat malam Ismail Ita Purnama Sari.
1: Selamat malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
0: Alhamdulillah baik.
3: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Bati. Waalaikumsalam.
0: Mbak Ati gak kedengeran.
1: Pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
3: Pertanyaannya CB itu apa ya?
1: Oh, CB. Oke.
3: Itu nama CB. Orang tua atau nama
0: Oke.
3: Okay.
0: Nanti akan dijawab.
1: Nanti dijawab ya.
3: Terus itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Endi?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
3: Okay. Apa artinya di Amerika?
0: Oke.
3: Okay. Siap. Kota ke kota atau gimana?
1: Siap. Oke. Okay.
3: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Oh, okay. Siap.
0: Lagu suka-suka.
3: 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
3: Oke. Okay. Okay, saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
3: Ya, untuk Pro Satria Retrito yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
1: Oke, okay, baik.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Ada Pak
1: selamat
0: Ahmad.
1: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
4: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
4: Halo, Mbak Atik Sebi.
1: Halo juga.
4: Apa? Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan.
4: Kabarnya sehat semua ya.
1: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
4: Pertanyaannya mengapa TCB ini seneng irama rock
1: ya? Oke.
4: Okay. Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
1: Oke, okay, siap.
4: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
4: Dalamnya boleh Mas Yudi?
1: Tiga orang
0: Mas.
4: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
1: Oke. Okay.
4: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senja Rianti. Halo Mbak Senja Rianti. Ah terputus ya udah. Mbak Ati kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika. Apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa? Mbak,
0: favoritnya.
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
0: Ih, Mbak, pantesan yo stamina nih.
1: Iya, ya.
2: Mana? Tapi di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya.
0: Iyo.
1: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
0: Benar. Sampai beberapa ya Mbak.
1: Seriusan 10
0: benar selama
2: berbulan-bulan. Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow. Amazing.
0: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
1: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
0: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
1: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
0: Media
2: ya.
0: Kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
0: iya,
2: pop ya.
0: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, yang pertama kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
0: Pokoknya kita dicurigai di rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang yang menyebut kita lagi rockers gitu.
0: Itu awalnya.
1: Oh baik-baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya, Mak.
2: Apa ya?
0: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
0: Oh, masalah
2: ya.
0: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung ya, jadi nama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: pernah,
2: kan
0: kita? Pernah diiringi di Kediri,
2: yang kamu
0: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah iya benar.
1: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya dia lebih rock lah, punya grup
0: grup rock. Rasio ya, rock band, Rasio rock band. Iya Mbak. Itu ceritanya loh Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
1: Child
0: Bang Brothers,
1: Candy tadi. Iya,
2: iya. Iya, Child Brothers gitu karena mereka. Dan sampai sekarang masih mereka
0: masih loh,
2: sampai
0: masih, ya?
2: Masih,
0: masih
2: turun temurun lah, iya iya.
0: Dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya.
2: Iya dari Kediri. Kediri.
1: Oke, okay. Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
0: Dengan CB Band, dengan CB Band Mbak Ati.
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
0: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
1: beda ya
2: sudah udah jarang jadi sekarang itu
0: bener-bener.
2: Apa anak-anak mereka kayak gitu
0: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
1: oke siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
0: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
0: di sana
2: dulu,
0: ya
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa
0: kayaknya
2: kali
0: selalu langganan deh Mbak di setiap ada acara
2: di kedutaan ya, betul. Di kedutaan di DC nah terus Nah, tapi begitu. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
1: kan ibu rumah tangga kok pengangguran
0: ibu
1: gimana
0: rumah tangga, Mbak
2: pengangguran lah ya gimana
0: Mbak Ti pengacara
2: honornya cuma dari suami
1: terima siap kalau begitu Mbak Ti nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka
0: oke deh
2: nanti
0: sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Sambung lagi Mbak Ti.
1: Siap Mbak Ti.
2: Ita.
1: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Jangan. Oke. Siap. Kita
2: santai nih kok ya.
1: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu, Mbak.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing nggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah, Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam, Bu Farida.
0: Selamat malam, Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB, Bu Farida.
1: Langsung ya, Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin, Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di
3: dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya. Oke.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap, Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap, Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Ijo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Ijo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah. Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun untuk
1: ya, gimana? Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau juga sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan.
1: Betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh.
0: Iya lo ya. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper. Bener.
2: Ya enggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: iya.
1: Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima rhymes gitu ya,
2: ya
1: itunya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke gitu. Siap
1: tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
5: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap,
1: iya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
5: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Kampung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
1: buat jaringan
0: ya. Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh,
0: rumpis,
1: ya.
0: Siap.
5: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela. Oke,
0: ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
5: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Resmi di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Hasan. Hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget, itu Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
4: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang
4: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Berarti tuh, Guyona nih loh, Mbak. Aduh.
4: Aduh, Chris, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi, terus dimasukin ke... Ya, kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap. Itu aja terus pertanyaannya?
4: Itu bisa ke rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, okay, siap, ditunggu ya.
4: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Berarti selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya, teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh, itu. Itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Kan sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap,
0: siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Budi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati, bukan, apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main, ya, main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya
2: juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia, betul, kan waktu
0: Mbak Ati kita, luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan sih. Aku udah nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist lah orang
7: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah. Untuk orang-orang terdekat, mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak? Rumpis,
2: sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu 7 Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari betul. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya
2: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 Bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 Bintang sekarang lho, Mbak.
1: Dikudeta mana?
2: Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
0: Bukan, lagunya Nici.
1: Oh, lagunya Nici, betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir, terwesir,
1: terusir,
2: terusir, ya.

0: itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
0: Jadi artist of the year loh.
1: Gila siap, ya. Siap benar.
0: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita
2: iya, tadi masih ya, bisa tuh Ida. Masih dong. Iya, berarti sih. Gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
1: Duet Gi berdua, kita Purnama Sari iya, dan Ati CB.
2: Ayo.
0: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah, kalau udah seumur aku tuh kayaknya siapa ya bilang? Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk
2: misalnya. Tenang aja Mbak, sebelah bukannya
1: Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu
2: ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh saking iya humble-nya
0: sih, tapi nggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya ageism kalau dibilangnya ageism jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
2: makin seksi ya. Gitu dibikinnya
0: kok perempuan kok ngesak nih
2: ngesak ya baru
0: iyo terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana
1: iya
0: jadi...
1: Kapan bikin lagu baru gitu
0: masih pengen karena apa ya yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya nggak ada umurnya, nggak ada batasan umur. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih pastinya, Mbak. Lebih baru gitu, nggak yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin dance music kayak gitu.
2: Betul Mbak.
1: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
0: Iya.
1: Yang 2026 ya, ini.
0: Terus dia collaborate sama
1: Sabrina Carpenter
0: yang muda kayak gitu kan?
1: Iya.
0: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
2: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
0: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
1: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat
2: banyak yang
1: aku lupa lagi namanya sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati.
0: Sopo?
1: Ada loh.
2: Berapa tahun yang lalu ya aku ingat
1: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
2: Singlenya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya namanya lupa aku.
1: Sofia.
2: Ya enggak tahu lah.
1: Pokoknya itulah ya.
2: Jadinya pikun.
0: Sopo pernah.
1: Iya.
0: Iya Sopo.
1: Pernah Mbak Ati orang kita pernah maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
2: Temenan kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi iki. Lalu enom.
0: Tapi aku enggak pernah duet udah lama Sofia.
1: Sama Sopo Bu. Bukan Sofia pokoknya siapalah namanya cewek itu ya Mas nanti Yudha, coba aku cari ya.
2: Nanti Mas Yudha aja lupa apalagi kita.
1: Nah, oke. Okay.
0: Lagu lama kali.
1: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
1: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
1: berapa ya, lama sudah gitu berapa maksudnya?
2: Lama tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
1: 25 tahun ya Mbak.
0: Banyak. Dan 25 tahun.
2: Wih, itu udah silver loh Mbak.
0: Bahasa Inggris dulu loh.
2: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas Mbak Ati ini.
0: Ya ampun ora iso aku.
1: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa. Oh, dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
2: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
1: Oh, begitu.
0: Bukan.
2: Oh, bukan ya?
1: Tapi tahu lagi.
2: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Enggak, cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Oh.
0: Ya pernah 10 tahun
1: kerja di Jakarta. Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
2: Asal ikut cek sendiri asalnya plus lu.

0: kali iya.
1: Oke oke oke.
2: Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
1: Berarti kita muter lagu lagi.
2: Oh iya, kita puter lagu lagi.
1: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
1: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
2: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
1: Ini aku pilihin yang duet.
0: Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
1: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sidi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, Kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik CB.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik CB, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya karena Louis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Bidan Luis nih cantik loh Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh ya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CB. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh.
1: Indahnya okay, memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya
1: impresi.
0: Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan, siap. Silakan. Okay.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang sopo?
1: Sing teng duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku nggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dewe Mbak, koncone kene Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Oke, enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener-bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu.
0: Oke, okay. Atik Sibi pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik Sibi untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa Mbak?
3: Aja waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya, iya, iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik Sibi diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin kok opo ya mata angin. Mbo wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Yeah. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric. Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: di sudut keremangan, di mana itu sudut keremangan.
0: Kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Yeah. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik zaman
1: bisnya ini. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi air, pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yuk. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Tati enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak Tati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Tati.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar yang
0: mandi,
1: tidak tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang
3: ada. Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
0: ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop mellow,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop aja
1: loh. Di situ yang menciptakan istilah itu kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy
3: ya, cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset
3: kan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia ya, juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali. Atik
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kakang, Permohonan.
0: Siap. Tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke.
5: Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sumaliat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalang
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali dengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya, siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua awak yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Okay.
0: Selamat malam
1: Mas Rudi. Apa
0: kabar Mas Rudi? Baik.
1: Yaudah,
0: kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya enggak
1: mendukung, enggak gitu,
3: menyenangkan, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah, itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak,
1: Mas,
3: enggak enak. Ikut enggak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh, iya,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lebih manajer besuke re. Agak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire. Iso aire.
3: Kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Iya, betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
8: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa, kan biasanya mesti ada training gitu kan. Kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya, ada vocal coach.
3: Bener enggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku enggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Enggak pakai vocal coach.
3: Enggak pernah exercise vokal aja enggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi enggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana, sering ya vokal?
1: Ya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ti, gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati? Apalagi
1: kalau ada wes KP kalah.
3: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Mau tenana nih Gi. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih.
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu. Itu aja
0: sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
3: basahnya aku selalu dapet.
1: Iya lho Mbak.
3: Mosok kamu sih
0: lho kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu lho. Distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Pernah
1: dibawain batik sih biar Pak benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
0: salah. Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh,
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin gitu. Kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording dari kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
3: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini, gitu
0: ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
0: mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana persiapan buat
3: saking
0: konser?
3: Banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya Bu Mbak enggak juga sih.
3: Oh, kamu apa semua lagu-lagu
1: ya? Apalah, ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4-3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu. Mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener
3: Mbak. Kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: Udah. General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan. Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses gitu terus Mbak. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lu ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama gak sih mbak?
3: Bukan, oh, bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, ya ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau gak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak, sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: ruang minuman. Nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus, harus.
0: Mbak aku melo ya.
1: Enggak apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, siap, siap siap siap siap.
1: Tenangan
3: sama Yudi yuk.
0: Yo, ya ya ya ya ya. Ya.
1: Oh, berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Okay? Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
3: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
3: Okay. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Bati.
3: Dita nanti. Mana Dita?
1: Nih,
3: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak
3: Dita. Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
3: Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih gimana
1: yang bisa lupa tuh sama Batik Sibi
3: lah gitu. Iya. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Isa.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Ati CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul iya, gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, pendengar, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama ya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, yang mana tadi kita sudah simak ya penyanyi legendaris Atik Sibi, yang mana sudah mengisi tentunya siaran Ruang Rindu Nasional malam hari ini ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, bagi Anda para pecinta tentunya penyanyi Atik Sibi, yang mana pada rencananya pada 30 Oktober mendatang akan melaksanakan konser tunggal ya di Jakarta. Ya, baik pendengar, Anda dapat kembali mengikuti ya siaran berjaringan nasional tentunya setiap hari Rabu malam mulai pukul 20 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kembali di Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kami kembali akan melanjutkan kembali program berikutnya ya pendengar. Hari ini hari Rabu tanggal 30 September ya 2026. Apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat setelah seharian tentunya melaksanakan berbagai aktivitas ya, berjibaku dengan berbagai tuntutan pekerjaan, dan malam hari ini tentunya juga beristirahat ya, atau masih ada yang juga disibukkan dengan aktivitas karena masih belum selesai, ada target yang mungkin harus selesai malam ini juga. Tetap semangat ya, kami akan temani Anda tentunya dengan sajian lagu-lagu dan informasi pilihan pendengar di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar di batas kota ini dari Fanny Fabiola membawa kita ke menit 26 meninggalkan pukul 22 malam hari ini, pendengar. Dan saatnya kami hadirkan ya malam hari ini sebuah mini drama ya. Mini drama yang berjudul Bersama Membangun Desa.
1: Di sebuah kampus perguruan tinggi, empat mahasiswi PGSD semester 5 sedang berkumpul di taman kampus. Mereka adalah Fitri, Ida, Hindun, dan Puja. Keempatnya adalah sahabat karib yang selalu bersama sejak semester 2. Hari ini mereka sedang membicarakan rencana kuliah kerja nyata yang akan dilaksanakan saat liburan semester. Empat mahasiswi tengah duduk melingkar, terlihat serius sedang berdiskusi.
2: Oke, teman-teman, kita sudah harus tentukan mau KKN di mana nih, karena batas pendaftarannya tinggal seminggu lagi nih.
3: Wah, iya nih, aku bingung mau pilih desa mana, banyak banget pilihannya.
2: Nah, gimana kalau kita pilih desa yang benar-benar membutuhkan, bukan sekedar formalitas KKN aja?
3: Tunggu guys, aku punya ide. Bagaimana kalau kita KKN di desa kakekku saja? Di mana itu Puja? Di desa Baliti. Desa itu masih tertinggal. Banyak anak putus sekolah. Ibu-ibu banyak yang menganggur. Dan potensi alam belum tergali. Sebagai mahasiswa PGSD, aku merasa harus berbuat sesuatu untuk kampung halamanku.
2: Wah, menarik. Kita bisa bikin program yang berdampak nyata dong.
4: Nah, aku setuju banget. Daripada KKN di tempat yang udah benar-benar maju, lebih baik kita ke desa yang benar-benar butuh bantuan kita aja.
3: Oke deh, aku ikut. Tapi kita harus punya program yang jelas ya. Kita kan calon guru, jadi harus profesional nih.
5: Terima kasih banyak ya. Aku janji, ini akan jadi pengalaman yang berkesan. Yuk kita susun program yang matang.
1: Satu bulan kemudian, keempat sahabat tiba di desa Baliti. Desa yang asri dengan sawah yang membentang. Tapi terlihat sepi. Banyak rumah yang ditinggalkan karena penghuninya merantau ke kota. Mereka disambut oleh keluarga Puja dan beberapa warga desa. Keempat mahasiswi berdiri dengan tas ransel dan melihat sekeliling mereka.
2: Wah, subhanallah, indah banget desanya. Udaranya segar, pemandangannya juga hijau.
3: Iya, tapi kok sepi ya? Jarang sekali terlihat anak muda.
5: Itulah masalahnya. Di desa ini banyak pemuda yang pergi merantau. Mereka pikir di desa tidak ada masa depan.
2: Jadi kita harus ubah mindset itu. Desa ini punya potensi yang luar biasa. Hanya perlu dikembangkan dengan cara yang tepat aja.
3: Oke siap. Jadi apa nih rencana kita? Kita punya waktu 1 bulan di sini.
5: Sebelumnya aku sudah observasi. Desa ini punya 3 masalah utama. Yang pertama, pendidikan anak-anak terlantar. Lalu yang kedua, ibu-ibu tidak punya penghasilan. Dan yang terakhir, produk lokal tidak bisa dipasarkan.
4: Nah, kalau begitu, kita bisa bagi tugas. Aku bisa fokus di pendidikan anak-anak, mengajari mereka dengan metode yang menyenangkan.
2: Oke, aku fokus mengorganisir ibu-ibu untuk membentuk kelompok usaha bersama.
3: Wah, seru nih. Aku tangani pemasaran digital aja deh. Langsung aja kita bikin akun media sosial untuk produk desa.
5: Oke, aku akan koordinasi semuanya dan hubungkan dengan pemerintahan desa. Kita kerjasama ya.
6: Siap.

0: 3 minggu telah berlalu. Keempat sahabat bekerja tanpa henti. Ida membuka kelas belajar gratis untuk anak-anak dengan metode bermain sambil belajar. Fitri berhasil mengumpulkan 30 ibu-ibu untuk membuat kerajinan anyaman dan makanan tradisional. Sedangkan Hindun sibuk memotret produk dan mengelola media sosial. Dan Puja mengkoordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan dinas terkait. Warga desa mulai melihat perubahan. Keempat mahasiswi terlihat lelah tapi bahagia. Mereka sedang duduk beristirahat.
1: Capek banget, tapi aku juga seneng banget. Anak-anak di sini, mereka sangat antusias belajar. Mereka haus ilmu, cuman kurang fasilitas aja sih.
2: Ya, ibu-ibu juga semangat banget nih. Mereka senang punya kesibukan yang produktif. Ada 30 ibu-ibu yang sudah bergabung di kelompok kami.
3: Lihat guys, akun sosial media kita sudah 2000 pengikut. Banyak adoran yang masuk. Ada yang pesan kerajinan anyaman dan keripik singkong buatan ibu-ibu.
4: Alhamdulillah, pesanan sudah mulai banyak nih. Tapi aku khawatir kalau kita pulang nanti semua ini akan terhenti.
2: Nah, jadi kita harus bikin sistem yang berkelanjutan. Bukan cuma datang, kerja, terus pergi.
1: Bener banget. Kita harus training warga supaya mereka bisa lanjutin sendiri setelah kita pulang nanti.
3: Oke, siap. Aku juga sudah ajarin beberapa remaja calon kelola media sosial. Mereka cepat belajar kok.
4: Iya guys, kita juga harus bikin struktur organisasi yang jelas nih. Aku akan usulkan ke kepala desa untuk mendirikan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa.
2: Ide bagus. Dengan BUMDes, usaha ini punya legalitas dan bisa dapat bantuan dari pemerintah.
1: Nah, untuk pendidikan, aku akan siapkan modul dan buku panduan mengajar supaya bisa dipakai guru-guru lokal.
4: Ayo kita selesaikan dengan maksimal.
5: Ayo!
0: Satu bulan berlalu dengan cepat. Hari terakhir KKN telah tiba. Warga desa mengadakan acara perpisahan sederhana untuk keempat mahasiswi yang telah membawa perubahan besar. BUMDes telah terbentuk. Kelas belajar anak terus berjalan dengan guru lokal. Dan pesanan produk terus-menerus berdatangan. Kini desa Baliti mulai bangkit. Keempat mahasiswi berdiri di depan warga desa yang tengah berkumpul dengan raut wajah yang sedih.

0: kakak, adik sekalian. Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat kalian selama sebulan ini.
1: Kami datang dengan niat membantu, tapi justru kami yang banyak belajar. Kami belajar arti kebersamaan, kesederhanaan, dan kerja keras dari kalian.
2: Jadi, kami mohon Bapak, Ibu, jangan berhenti sampai di sini ya. Terus kembangkan usaha kalian. BUMDES sudah berdiri, tinggal kalian yang menjalankannya.
3: Jangan khawatir, Bapak, Ibu, kami tetap membantu dari jauh. Akun media sosial akan kami pantau terus. Kalian sudah tahu cara mengelolanya, tetap semangat ya.
0: Kami pulang bukan untuk meninggalkan, tapi kami meneruskan perjuangan dari tempat lain. Suatu saat kami akan kembali, dan kami harap desa ini sudah lebih maju lagi.
1: Ingat, pembangunan sejati dimulai dari desa.
2: Ya, desa ini bukan tempat untuk ditinggalkan, tetapi tempat untuk dibanggakan.
3: Percayalah, kalian punya potensi luar biasa, tinggal bagaimana mengelolanya.
0: Terima kasih Desa Baliti, kalian sudah jadi keluarga bagi kami. Mari bersama-sama membangun desa.
4: Membangun desa Indonesia dari desa.
5: Lima bulan setelah kepulangan mereka, Desa Baliti menjadi desa percontohan di kabupaten. BUMDES berkembang pesat, anak-anak tidak lagi putus sekolah. Produk desa laris hingga keluar provinsi. Puja, Ida, Hindun, dan Fitri membuktikan bahwa mahasiswa PGSD bukan hanya calon guru di kelas, tapi juga agen perubahan bagi masyarakat. Mereka mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari kepedulian, persahabatan, kerja keras, dan keyakinan bahwa desa adalah akar kekuatan bangsa. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari desa yang mandiri. Demikian mini drama dengan judul Bersama Membangun Desa, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangkaraya. Penulis naskah, Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Nur Fitriah sebagai Fitri, Siti Zuraida sebagai Ida, Hindun Esti Pratiwi sebagai Hindun, Puja Diva Dwi Sandi sebagai Puja, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Robi Setiawan Eskom.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Waduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI ah. AI, bikinkan pidato.
5: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
4: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan? Loh, AI, kok ini malah ngomongin makanan?
5: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
4: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
5: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
4: AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
5: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
4: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.
6: Iya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan ya, pendengar, selama 30 hari ke depan. Dan perpanjangan ini dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya ya, yang berlaku sejak 31 Agustus lalu sampai 29 September 2026 ini telah berakhir. Wah, ternyata masih panjang ya pendengar perjuangan kita untuk menghadapi karhutla dan kabut asap ya, karena status tanggap darurat ini kembali diperpanjang untuk 30 hari ke depan ya. Dan kita berharap bahwa kondisi ini segera membaik ya, hujan juga mudah-mudahan segera turun sehingga titik api bisa semakin berkurang dan udara yang kita hirup kembali bersih ya. Yang terpenting mari kita juga waspada, jaga kesehatan, karena menghadapi bencana seperti ini tentu bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga membutuhkan kepedulian kita semua. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih kami hadirkan sajian lagu-lagu enak menemani Anda ya di kesempatan malam hari ini, dan nanti juga sajian jazz musik kami masih akan hadirkan ya mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi

0: pesta babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya. Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad dan Ibnu Majah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu

0: rendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube kanal RRI Palangkaraya Official. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi Pro 1 di pagi hari ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi waktu yang bermanfaat untuk kita semua menggali kembali ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber dalam setiap edisi Mutiara Pagi. Kali ini bersama saya Setia Reseno dan juga narasumber yang akan membahas tentang topik kali ini, yaitu syukur ketika mendapat nikmat dan sabar ketika mendapat musibah. Sudah bersama kami di studio saat ini Ustadz Marzuki SHI dari Lembaga Dakwah dan Syiar Islam BKPRMI Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau selaku wakil direktur wilayahnya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabian Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kita ketemu Ustadz sekarang di Mutiara Pagi, walaupun sudah lama berhubungan di WhatsApp begitu Ustadz ya, tapi baru ketemu sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Ustadz, kita kali ini berbicara tentang rasa syukur saat mendapatkan nikmat, tetapi pada saat mengalami cobaan ataupun musibah, ujian, kita harus tetap sabar. Ini yang akan dibahas ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang nanti ada pertanyaan selama acara ini berlangsung, silahkan untuk bergabung di 0811 520 3123 atau di 0536 3221 779. Sekarang kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz Marzuki tentang syukur ketika mendapat nikmat dan sabar ketika mendapat musibah. Silakan Ustadz.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keluarga, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin dapat kita hitung satu persatu daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan hingga hari kiamat. Pendengar di mana saja Anda berada, dalam kesempatan Mutiara Pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan, yaitu kita sama-sama belajar tentang dua sikap yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Setiap manusia pasti mengalami berbagai macam keadaan dalam hidupnya. Kadang kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi terkadang kita juga mendapatkan kesedihan. Kadang kita mendapatkan kemudahan, tetapi terkadang kita menghadapi kesulitan. Ketika mendapatkan kesenangan, kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapatkan kesulitan atau musibah, kita juga diajarkan untuk bersabar. Dua sikap ini sangat penting, sebab kehidupan manusia tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama, syukur ketika mendapat nikmat. Pendengar di mana saja Anda berada, apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur adalah menyadari bahwa semua nikmat yang kita miliki berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan. Misalnya kita mendapatkan kesehatan, maka kita bersyukur kepada Allah dengan menjaga kesehatan dan menggunakannya untuk beribadah. Ketika kita mendapatkan banyak rezeki, baik rezeki itu kecil ataupun banyak, kita bersyukur dengan menggunakan rezeki tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang baik. membantu orang lain, bersedekah, dan tidak menggunakannya untuk melakukan kemaksiatan. Ketika kita mendapatkan ilmu, tentunya juga kita bersyukur dengan mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi, bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalan yang diridhoinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari ayat ini, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tambahan nikmat bagi orang yang pandai bersyukur. Karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mengingat Allah ketika membutuhkan sesuatu. Ketika mendapatkan keinginan, kita lupa bersyukur. Padahal semua yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, banyak nikmat yang sering kita lupakan. Pendengar di mana saja Anda berada, coba kita renungkan sejenak. Setiap hari kita dapat melihat dengan mata, kita dapat mendengar dengan telinga, kita dapat berbicara dengan mulut, kita dapat berjalan dengan kaki, kita dapat berpikir dengan akal, kita dapat bernapas tanpa harus membayar oksigen. Apakah kita sering mengingat semua nikmat tersebut? Terkadang kita baru menyadari nikmat kesehatan setelah kita sakit. Kita baru menyadari nikmat waktu setelah kehilangan kesempatan. Kita baru menyadari nikmat keluarga setelah kita berjauhan. Kita baru menyadari nikmat rezeki ketika mengalami kesulitan. Padahal setiap saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dari ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat Allah sangat banyak. Maka jangan hanya melihat apa yang belum kita miliki, lihatlah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang yang lebih kaya. Bersyukurlah karena masih banyak orang yang kehidupannya lebih sulit daripada kita. Jangan hanya melihat kekurangan, lihatlah nikmat yang sudah ada. Sedangkan yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Kita harus menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan keberhasilan, jangan merasa bahwa keberhasilan itu hanya karena kemampuan kita sendiri. Kita boleh berusaha dan bekerja keras, tetapi tetap yakin bahwa pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita berhasil. Sedangkan yang kedua, bersyukur dengan lisan. Caranya adalah memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kabar baik, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika mendapatkan rezeki, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika sembuh dari sakit, kita ucapkanlah alhamdulillah. Ketika berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan, kita ucapkan alhamdulillah. Sedangkan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Inilah bentuk syukur yang sangat penting. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kita gunakan kesehatan itu untuk beribadah. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, kita gunakan ilmu untuk kebaikan. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta, kita gunakan harta untuk membantu orang lain atau orang yang tidak mampu. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita suatu jabatan atau kedudukan, gunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru digunakan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Sedangkan yang keempat, sabar ketika mendapat musibah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain mengajarkan kita bersyukur ketika mendapatkan nikmat, Islam juga mengajarkan kita untuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Musibah adalah sesuatu yang tidak kita sukai dan membuat kita merasa sedih, kecewa, takut, atau kehilangan. Misalnya kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, mengalami sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan harta, mengalami kegagalan, atau menghadapi berbagai masalah kehidupan. Tidak ada manusia yang selalu hidup dalam kesenangan. Setiap orang pasti memiliki ujiannya masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari ujian. Allah menguji manusia dengan berbagai macam bentuk. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan keberhasilan, ada pula yang diuji dengan kegagalan. Yang membedakan adalah bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Sedangkan yang kelima, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah? Pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak boleh langsung berputus asa. Kita boleh menangis, kita boleh merasa sedih, kita boleh merasa berat. Namun jangan sampai kesedihan itu membuat kita menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, ketika mendapatkan musibah, kita dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Harta kita milik Allah, kesehatan kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, bahkan kehidupan kita juga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sesuatu dari kita, kita harus berusaha menerimanya dengan sabar dan tetap percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 156, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat berikutnya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 157, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ulaika alaihim salawatum mirabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, mereka itulah yang memperoleh keberkahan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah, Allah menjanjikan keberkahan, rahmat, dan petunjuk bagi orang-orang yang sabar. Sedangkan yang keenam, sabar bukan berarti kita menyerah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita pahami bahwa sabar bukan berarti kita menyerah. Sabar bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Sabar berarti kita tetap kuat dalam menghadapi ujian, tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap berusaha mencari jalan keluar yang terbaik. Misalnya, ketika kita sakit, kita harus bersabar tetapi tetap berobat. Ketika mengalami kesulitan ekonomi, kita harus bersabar tetapi tetap bekerja dan berusaha. Ketika mengalami kegagalan, kita harus bersabar dan belajar dari kegagalan tersebut. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus bersabar sambil berdoa dan mencari solusi. Jadi, sabar harus disertai dengan usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua perkaranya adalah baik baginya. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin memiliki sikap yang baik dalam berbagai keadaan. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ia bersabar. Pendengar di mana saja Anda berada. Sedangkan yang ketujuh, syukur, contoh syukur dan sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang anak mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Sikap bersyukur adalah mengucapkan alhamdulillah, tidak sombong, dan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Jika mendapatkan nilai yang kurang baik, ia harus bersabar, tidak putus asa, kemudian belajar lebih rajin atau lebih giat lagi. Sedangkan contoh lainnya, seseorang mendapatkan rezeki yang banyak, ia bersyukur dengan membantu orang yang membutuhkan dan bersedekah. Ketika rezekinya sedang sedikit, ia bersabar, tidak mencuri, tidak menipu, dan tetap berusaha mencari rezeki yang halal. Sedangkan contoh berikutnya adalah, ketika seseorang mendapatkan kesehatan, ia bersyukur dengan menjaga tubuh dan memperbanyak ibadah. Ketika ia sedang sakit, ia bersabar, berobat, berdoa, dan tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya seorang muslim menjalani kehidupan. Sedangkan yang kedelapan, jangan sombong ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada orang ketika mendapatkan nikmat menjadi sombong. Ketika memiliki banyak uang, ia meremehkan orang lain. Ketika memiliki jabatan, ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Ketika mendapatkan keberhasilan, ia lupa bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Sikap seperti ini harus kita hindari atau kita jauhi. Ingatlah bahwa nikmat dapat diberikan dan dapat pula diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, semakin banyak nikmat yang kita terima, seharusnya semakin banyak pula syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 12. Wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsih. Yang artinya, barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dengan bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang. Kita tidak mudah iri kepada orang lain. Kita tidak selalu merasa kekurangan. Kita akan lebih mudah melihat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sedangkan yang kesembilan, jangan putus asa ketika mendapat musibah. Pendengar yang dirahmati Allah, sebaliknya, ketika mendapatkan musibah, jangan sampai kita berputus asa. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berputus asa dari rahmat-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini harus menjadi pegangan kita. Sebesar apapun masalah kita, rahmat Allah jauh lebih besar. seberat apapun ujian yang kita hadapi, Allah mengetahui kemampuan kita. Ketika menghadapi masalah, dekatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memperbanyak salat, perbanyak doa, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca istighfar, dan jangan berhenti berusaha. Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berusaha untuk mendekat kepadanya. Sedangkan yang ke-10, syukur dan sabar harus berjalan bersama. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur dan sabar adalah dua sikap yang harus kita miliki. Ketika mendapatkan nikmat, jangan lupa kita bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, jangan lupa bersabar. Jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat, kita lupa kepada Allah. Dan jangan sampai ketika mendapatkan musibah, kita juga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dalam dua keadaan tersebut, kita harus semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaya, kita bersyukur. Ketika miskin, kita bersabar. Ketika sehat, kita bersyukur. Ketika sakit, kita bersabar. Ketika berhasil, kita bersyukur. Ketika gagal, kita bersabar. Ketika mendapatkan kebahagiaan, kita bersyukur. Ketika mendapatkan kesedihan, kita bersabar. Dengan demikian, kehidupan kita akan selalu berada dalam kebaikan. Dan kita akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup dari uraian hikmah atau mutiara pagi pada kesempatan pagi hari ini yang saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa seorang muslim harus memiliki dua sikap utama dalam menjalani kehidupan. Pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Kita harus menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah dan menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan. Sedangkan yang kedua, bersabar ketika mendapatkan musibah. Kita tidak boleh berputus asa. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Tetap berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai membiasakan diri untuk menghitung nikmat, bukan menghitung kekurangan. Mari kita belajar mengucapkan Alhamdulillah bukan hanya ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi setiap saat karena begitu banyak nikmat Allah yang telah kita terima. Dan ketika mendapatkan masalah, marilah kita menguatkan hati dengan mengatakan Allah pasti memberikan jalan keluar. Saya harus sabar, berdoa dan terus berusaha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan sabar ketika mendapatkan musibah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hati yang tenang, iman yang kuat, rezeki yang halal dan berkah, kesehatan, serta kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan pendengar penjelasan dari Ustadz Marjuki ya, tentang dua kata yaitu syukur dan sabar. Baik, tentunya kalau berkaitan dengan syukur dan sabar nih Ustadz, syukur ketika mendapat nikmat dan sabar ketika mendapat musibah. Yang ada biasanya syukur itu pada saat mendapatkan nikmat yang dirasa berlebih. Kalau yang dirasa biasa saja kayaknya jarang nih Ustaz. Ya, ya kan Ustaz? Iya. Terus kalau misalnya sabar saat mendapat musibah itu, ini yang sangat susah Ustaz. Iya. Nah, sangat susah ini karena kadar sabar itu sampai mana dulu nih, ya kan Ustadz? Iya. Nah, terkadang ada orang yang sabarnya mungkin tarafnya sekian begitu Ustadz ya, iya. Ada tingkat sabarnya gitu Ustadz ya. Tapi sebagaimana mungkin yang telah diajarkan dalam agama Islam bahwa sebenarnya tingkat sabar itu begitu luas ya Ustadz ya. Iya. Nah, alangkah baiknya jika kita memang diingatkan lagi oleh Ustadz Marjuki tentang dua hal ini, syukur dan sabar. Baik Ustadz, sembari menunggu pertanyaan dari pendengar yang ingin bergabung, satu pertanyaan nih Ustadz, saya mau bertanya terkait dengan ayat dalam Al-Quran yang menyerahkan tentang bahwa kita pasti akan diberikan sedikit kekurangan, sedikit kelaparan, begitu Ustadz ya. Nah, ayat tersebut Ustadz, itu berlaku untuk semua manusia, begitu Ustadz ya. Nah, berlaku untuk semua manusia, tapi kenyataannya ada yang dari lahir dia tidak mengalami kekurangan itu Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz ini menanggapi hal ini Ustadz?
1: Iya, terima kasih. Memang kita setiap manusia ini ada yang sejak lahir tidak kekurangan apa yang kita miliki. Nah, tetapi ada juga manusia yang ketika ia sudah lahir sudah ada kekurangan.
0: Betul.
1: Memang ujian setiap manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Makanya oleh karena itu kita menyikapinya, maka ketika kita diuji oleh Allah, maka itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala yang berlipat ganda ketika seseorang ini diuji oleh Allah. Maka kita harus tetap bersabar. Makanya Allah akan memberikan pahala bagi orang yang bersabar ketika ia diuji oleh Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita diuji atau kita ada kekurangan, maka kita tetaplah kembalikanlah kepada Allah bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Baik. Nah, jadi ucapan itu sebenarnya bukan hanya pada saat ada musibah atau ada yang meninggal aja. Tapi memang pada saat kita merasa bisa bersabar, begitu Ustaz ya. Baik, itu mengingatkan kita sekali kalau memang ada momen yang berat sekali dalam kehidupan, begitu Ustaz ya, permasalahan-permasalahan yang tidak kunjung habis, misalnya deretan-deretan itu, mungkin ada saatnya dan memang ada waktunya kita untuk bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik Ustaz, terima kasih sudah menjelaskan hal tersebut. Salah satu yang cukup penting untuk kita ketahui, dan alhamdulillah Ustaz sudah menjelaskannya benar-benar detail ya. Ada 10 tadi Ustaz ya.
1: Iya, ada 10 panjang.
0: Ada 10 tadi Ustaz. Jadi panjang. Sangat lengkap yang Ustaz sampaikan. Nah, mudah-mudahan dimaknai dan juga dipahami oleh kita bersama, dan juga mengingatkan pendengar bahwa saat kita mendapatkan nikmat, alangkah baiknya dan memang seharusnya kita bersyukur dan sabar pada saat kita mengalami musibah atau ujian, begitu Ustaz ya, yang akan kita hadapi. Terima kasih Ustaz sekali lagi sudah hadir. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustaz di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam kali ini. Saya Setia Reseno dan juga Ustaz Marjuki beserta kru kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kita ikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

diciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya dan sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari Kamis, 1 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Ya, selalu mendampingi para petani di
3: Babinsa, Kelurahan Bukit Tunggal Sertu.
2: Ya, selalu mendampingi para petani di
4: masing-masing kelurahan 500 paket sembako murah.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, selalu mendampingi para petani di
2: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serto Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
3: Oke, pendamping juga Pak ya, ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak, yang ada ini Pak?
4: Ya, terima kasih. Saya Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye. Kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Bajoki bahwa petani ini tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
2: Sementara itu hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
1: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sertu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
2: Oke. Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Katingan mematangkan petugas MTQH Kalimantan Tengah tahun ini, di mana pemerintah Kabupaten Katingan sedang mempersiapkan petugas yang akan terlibat langsung dalam Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Persiapan yang dilakukan melalui pelatihan bagi announcer atau penyiar serta pemandu lomba yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan. Dikutip dari Antara Kalteng, Wakil Bupati Katingan Firdaus mengungkapkan, announcer dan pemandu lomba memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban jalannya perlombaan di setiap lokasi. Firdaus mengajak untuk menyatukan tekad dan niat untuk mengagungkan Al-Quran sebagai bagian dari syiar Islam di Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Katingan juga memberikan apresiasi

0: 500 paket sembako murah.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya akan menggelar pasar murah dan gerakan pangan murah di halaman kantor Kelurahan Kerembang Kirai pada Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya dari pemerintah daerah membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Palangkaraya Samsul Rijal mengatakan, dalam pelaksanaan pasar murah menyediakan sebanyak 1.000 paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kelurahan Kerembang Kirai dan Kelurahan Sabaru. Masing-masing kelurahan memperoleh alokasi 500 paket sembako murah untuk disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap paket sembako murah terdiri atas beras sebanyak 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kg. Paket tersebut dijual dengan harga Rp75.000 per paket dan pembelian menggunakan kupon yang telah dibagikan kepada masyarakat sasaran.
0: Tetapi lokus utamanya pembagiannya di Kelurahan Kerembang Kirai. Masing-masing kelurahan 500 paket sembako murah. Biasa minyak goreng 1, gula 1, habis itu beras 5 kilo atau paket disebut masyarakat 75.000. Meringankan masyarakat dalam rangka mungkin sekarang kan ekonomi agak itu karena memang pertama mereka di sana kan rata-rata banyak berusaha perikanan kan sekarang lagi kemarau mereka tidak bisa berusaha pendapatan mereka menurun dan tidak akan membantu itulah mari masyarakat pemerintah kota Palangkaraya membantu dalam hal ya untuk kebutuhan hidup sehari-hari seadanya dulu.
1: Sementara itu Lurah Kerembang Kirai Fitriatur Rahman telah mempersiapkan lokasi penyelenggaraan kegiatan pasar murah karena kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan gerakan pangan murah atau Basar UMKM, pendaftaran kredit murah, aktivasi identitas kependudukan digital, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Berbagai layanan tersebut dihadirkan secara terpadu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di Kelurahan Kerembang Kirai dan sekitarnya.
2: Gabungan dari dua kelurahan, itu Kelurahan Sebaru dan Kelurahan Kerembang Kirai. Dijadikan satu tempat di Kelurahan Kerembang Kirai. Kuota yang kami dapatkan dalam satu kelurahan itu ada 500 kupon kita distribusikan melalui ketua-ketua RT bersih-bersih, kemudian mengisinya semeja dan kursi gitu. Jadi kita ya sudah siap kita untuk menyambut kegiatan gelar pangan murah dan operasi pasar.
1: Ia berharap pasar murah dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Kemudian kupon yang disalurkan masing-masing RT tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan bantuan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dampak dari kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau Perkimtan Kota Palangkaraya terus melakukan pemeliharaan drainase di kawasan pemukiman guna mengurangi risiko genangan dan banjir. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Maulani.
5: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Perkimtan, Kota Palangkaraya, terus melakukan pemeliharaan drainase di kawasan permukiman, guna mengurangi risiko genangan dan banjir. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perkimtan Kota Palangkaraya, Dedit Rileksono, mengatakan penanganan drainase oleh pihaknya difokuskan pada wilayah permukiman. Sementara drainase di luar kawasan tersebut, menjadi kewenangan instansi lain seperti Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai. Menurut Dedit, pemerintah secara rutin melakukan pemeliharaan drainase di jalan-jalan utama dan mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan saluran di lingkungan masing-masing. Ia menilai partisipasi warga diperlukan mengingat luasnya jaringan drainase di Kota Palangkaraya, sehingga fungsi saluran tetap optimal dalam mengalirkan air saat musim hujan.
6: Biasanya kita melakukan pembersihan pada jalan-jalan utama, sedangkan untuk wilayah pemukiman itu sebenarnya kami mengharapkan dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam membersihkan drainase. Nggak usah panjang-panjang, misalkan kan masing-masing rumah mungkin di depan rumahnya aja. Nah, satu rumah di depan rumahnya dibersihkan. Nah, kalau misalkan beberapa rumah itu sama-sama mempunyai semangatnya sama, insya Allah kita di musim penghujan nanti sudah siap untuk drainase itu untuk mengalirkan semua baik itu limpasan air permukaan maupun limpasan dari rumah tangga.
5: Meski demikian, sejumlah warga masih mengeluhkan kondisi drainase yang dinilai belum berfungsi maksimal. Ketua RT 05 RW 17 dan

0: Ning Sameon mengatakan, genangan masih sering terjadi di sepanjang jalan Bikotin setiap kali hujan turun. Bahkan pada beberapa titik, air dilaporkan masuk ke rumah warga akibat saluran yang tidak mampu menampung aliran air secara optimal.
1: Kurang maksimal, oleh karena nggak pernah direhab.
2: Oh, kurang pemeliharaannya, Pak?
1: Iya, nggak pernah direhab, nggak pernah disentuh oleh pemerintah. Baik dari tingkat 2, kota Pontraya, kan, maupun
2: provinsi,
1: ya. Apalagi ini kan asetnya UPR, kan? Harusnya kan UPR yang anu mengerjakan atau merehabilitasi.
0: Ia menilai, kondisi tersebut terjadi karena drainase sudah lama tidak direhabilitasi. Meski pernah dilakukan kerja bakti untuk membersihkan parit, upaya itu dinilai belum cukup mengatasi persoalan yang ada. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi drainase di kawasan tersebut agar genangan dan banjir tidak terus berulang saat musim hujan.
3: Ya, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Agent of Change atau AOC Palangkaraya mendorong pengembangan potensi lokal melalui pemberdayaan UMKM dari kelompok rentan. Upaya tersebut dilakukan melalui inovasi Lora Intan yang memberikan kemudahan akses layanan bagi pelaku UMKM dari kelompok lansia, ibu hamil, anak-anak, serta penyandang disabilitas. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama pada BB POM di Palangkaraya, Mufti Olivia Rahmadani mengatakan, inovasi Lora Intan memberikan layanan mulai dari informasi, pendampingan hingga fasilitasi pengurusan nomor izin edar produk. Selain menyediakan ruang layanan yang accessible, AOC juga menghadirkan layanan jemput bola bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor.
4: Agent of Change dari Balai Besar Bumi Palangkaraya ini sedang meningkatkan potensi lokal dari segi UMKM yang memang berfokus atau yang memang punya keterbatasan baik itu dia fisik maupun lainnya. Jadi kita sebut sebagai kelompok rentan. Dan itu kami menggaungkan sebuah inovasi yakni Lora Intan. Jadi melalui Lora Intan ini kami istilahnya memberdayakan UMKM yang memang punya keterbatasan dari kelompok rentan ini, baik itu lansia, ibu hamil, anak-anak maupun kelompok disabilitas yang mereka punya produk UMKM produksi sendiri. Itu akan kami fasilitasi dengan inovasi Lora Intan ini, semuanya akan jadi lebih mudah dan kami berikan aksesnya lebih cepat gitu.
3: Melalui inovasi tersebut, layanan kepada kelompok rentan diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan dalam memperoleh legalitas produk, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan potensi lokal. Upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk pelayanan publik yang lebih ramah dan inklusif bagi masyarakat. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Proses rehabilitasi pecandu narkoba membutuhkan kesadaran dan kemauan kuat dari klien serta dukungan keluarga, karena keberhasilan pemulihan tidak dapat diukur hanya melalui beberapa kali pertemuan, melainkan memerlukan pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
5: Kalau dia memang kooperatif, kalau memang dia niat untuk melakukan rehabilitasi, pasti bisa.
6: Proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba membutuhkan kemauan dan keterlibatan aktif dari klien untuk menjalani setiap tahapan pemulihan. Keberhasilan rehabilitasi tidak dapat dilihat hanya dari beberapa kali pertemuan, tetapi membutuhkan pemantauan secara berkelanjutan. Konselor adiksi ahli muda BNN Kota Palangkaraya, Yulira Margaret, mengatakan pemantauan keterpulihan dilakukan selama 3 hingga 6 bulan setelah klien menjalani rehabilitasi. Khusus dalam 3 bulan pertama, konselor melakukan pengukuran keterpulihan dengan mengumpulkan informasi dari keluarga yang tinggal bersama klien, sehingga kondisi dan perkembangan klien dapat diketahui secara lebih objektif. Saat ini, ungkap Yulira, terdapat 17 klien yang telah menjalani pengukuran keterpulihan selama 3 bulan. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi klien berada dalam beberapa kategori, yakni pulih, cukup pulih, belum pulih, dan menuju pulih. Dari hasil pemantauan sementara, rata-rata klien berada dalam kategori cukup pulih berdasarkan informasi yang diperoleh dari keluarga.
5: Dia itu baik atau tidak, itu kami tidak bisa menentukan dari 1 atau 2 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan. Kami ada pemantauannya, Bu. Pemantauannya itu dalam 3 bulan sampai dengan yang ke-6 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu kami bilang pemantauan keterpulihan. Pemantauan keterpulihan itu berdasarkan data dari keluarga, bukan dari klien yang mengikuti rehabilitasi.
6: Sementara itu, jumlah masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan rehabilitasi di BNN Kota Palangkaraya masih tergolong terbatas. Hingga saat ini tercatat 25 orang telah mengikuti rehabilitasi dan jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 28 orang dengan adanya 3 klien baru yang akan menjalani proses rehabilitasi. Selaku konselor, Yulira menilai masih diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai rehabilitasi narkoba. Sebagian keluarga maupun klien masih menganggap rehabilitasi sebagai bentuk hukuman, padahal rehabilitasi merupakan proses pembinaan dan dukungan agar pecandu dapat pulih serta mampu mengendalikan diri untuk tidak kembali menggunakan narkoba. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu klien menemukan kembali arah kehidupannya dan membangun motivasi untuk pulih. Dukungan keluarga dan lingkungan menjadi bagian penting agar klien mampu menjalani proses pemulihan secara berkelanjutan serta kembali menjalankan kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Sementara itu, Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah Sadagori Henok Binti mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Langkah ini dinilai penting karena narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat di masyarakat. Sadagori menilai upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan paling kecil, yakni keluarga. Orang tua diminta meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, termasuk mengenali perubahan perilaku, serta lingkungan pergaulan yang berpotensi membawa mereka pada penyalahgunaan narkoba.
7: Narkoba ini sangat-sangat menghancurkan segalanya. Karena narkoba ini kalau tidak dari sekarang kita lawan, maka tatanan budaya, tatanan agama, tatanan adat istiadat, tatanan sosial akan hancur karena narkoba ini. Kita selalu mengingatkan masyarakat di lingkungan terkecil dulu dari keluarga untuk memperhatikan bagaimana gerak-gerakan anak-anaknya. Karena narkoba ini sangat merusak seluruh tatanan kehidupan, maka tidak ada lain, harus kita lawan dengan cara bersatu.
6: Menurutnya, ketika seseorang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dampaknya dapat meluas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Karena itu, pencegahan sejak dini menjadi bagian penting agar generasi muda tidak terjerumus dan masyarakat dapat terlindungi dari ancaman peredaran narkotika. Ditambahkan, dalam penanganan persoalan narkoba juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya keluarga dan masyarakat, tetapi juga aparat penegak hukum, tokoh budaya, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Seekor lutung merah atau kelasi yang ditemukan terluka parah di tepi jalan raya Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu di Kabupaten Kota Waringin Timur, akhirnya mati. Meskipun sempat dievakuasi ke klinik hewan di Sampit, satwa liar yang dilindungi undang-undang tersebut diduga tertabrak kendaraan saat hendak menyeberang jalan dan mati sebelum sempat mendapatkan tindakan dokter. Lansir dari Antara Kalteng, Komandan BKSDA Resor Sampit, Murian Syah mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan lutung tersebut mengalami patah tulang di paha kanan, paha kiri, dan engkel kanan, disertai luka yang membuatnya kehilangan banyak darah. Evakuasi dilakukan oleh komunitas pencinta lingkungan di Sampit setelah BKSDA menerima informasi warga pada beberapa hari yang lalu. Kemudian sesuai arahan pimpinan, BKSDA kemudian membuatkan berita kematiannya. BKSDA mengimbau masyarakat yang menemukan satwa liar yang dilindungi dalam kondisi terluka atau terancam segera melapor kepada petugas agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat, di mana pengguna jalan juga diminta lebih waspada saat melintasi kawasan yang menjadi habitat atau jalur pergerakan satwa liar. Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar di pagi hari Kamis tanggal pertama di bulan Oktober 2026. Hari ini diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila, peringatan yang lahir dari tragedi nasional gerakan 30 September atau G30 SPKI ya, tahun 1965. Nah, yang pasti pagi hari ini agenda yang akan Anda hadapi tentunya juga sangat beragam. Mudah-mudahan pagi hari ini Pro 1 RRI Palangkaraya kembali menjadi kanal yang selalu Anda dengarkan, baik itu melalui RRI digital maupun terestrial, pemancar FM kami di setiap wilayah yang ada di Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, Poruk Cahu, Pangkalan Bun, dan Anda yang juga terus bersama kami setiap harinya melalui kanal RRI digital ya. Dan pagi ini cuaca tidak terlalu pekat ya, kabut asapnya. Bisa dibilang lebih nyaman dibanding tanggal 29 September dan tanggal 30 ya. Tapi tetap saja hujan belum turun. Benar-benar kita masih memerlukan masker ya untuk bisa bernapas dengan lega. Mudah-mudahan Anda tidak lupa saat berangkat ke tempat aktivitas mempersiapkan segala sesuatunya termasuk masker agar bisa senantiasa terjaga ya kondisi kesehatan terutama di bagian pernapasan. Pagi ini jika Anda sudah sarapan, mudah-mudahan sarapannya enak banget ya. Enak yang jelas tidak membuat Anda harus memikirkan pekerjaan dulu gitu ya. Yang penting sarapan dulu ya kan. Nah setelah itu baru deh pekerjaan semua yang mungkin akan Anda hadapi bisa di laksanakan dan dikerjakan sesegera mungkin. Baik, hari ini pendengar, seperti di awal tadi, merupakan hari kesaktian Pancasila, hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Nah, dalam sejarahnya ya, hari kesaktian Pancasila sendiri memiliki makna yang cukup mendalam begitu ya. Tentu salah satunya berkaitan dengan sejarah peristiwa G30 SPKI. Namun yang bisa kita maknai adalah arti dari Pancasila itu sendiri, karena dari aspek historis peringatan ini merupakan waktu untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang dan berkorban untuk negara dan untuk memperjuangkan dasar negara Pancasila, dan mereka yang setelah berjuang merupakan simbol perjuangan dan pengorbanan yang perlu kita teladani dan kita hargai. Dari aspek aktual, hari kesaktian Pancasila juga berfungsi pendengar untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Tentu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa dari segala hal-hal yang mengancamnya. Peringatan ini juga menjadi momen refleksi untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Kondisi di Kalimantan Tengah yang saat ini sedang kabut asap dan juga di Kalimantan secara keseluruhan begitu ya, merupakan sesuatu yang juga berawal dari tindakan oknum yang tentunya bertentangan dengan Pancasila. Dan agar kita terhindar dari provokasi pihak-pihak yang ingin menimbulkan konflik di antara kita, makna dari lima sila dalam Pancasila bukan hanya sekedar lima hal, tetapi juga memperkuat komitmen dan menjaga integritas bangsa Indonesia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tentu saja diperingati dengan berbagai cara termasuk upacara dan peringatan lainnya, dan juga kembali mengingatkan kita bahwa jika ingin tetap menjaga kesatuan dan kerukunan sesama masyarakat di Indonesia, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak dan jangan sampai kita lupakan begitu saja. Istimewa di Hati, lagu selanjutnya untuk Anda dari Suara Kayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi di 95,9 FM. Pendengar pagi hari dalam Palangkaraya pagi, kami akan hadirkan acara selanjutnya pukul 7. Kita akan dengarkan warta berita Pro 3. Kemudian setelah itu kami temani Anda dalam musik dan informasi sembari menunggu siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan kita dengarkan bersama Pro 3 pagi ini ya. Baik, pendengar, tentunya kita dengarkan dulu lagu dari Samson berikut ini dengan Tentang Kita. Setelah itu kita akan dengarkan warta berita Pro 3.

0: Ya, pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Oke.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transfer 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian.